0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 5 minute dengan judulnya adalah
1: Miss You, Love You, Need You, Transfer You.
0: Nah, eta nu bener mah nu terakhir, I need you, I transfer you. Giliran riweuh manehna ayana naon, dioperasi, aborsi atau naon, langsung merugi.
1: Nah, mana itu yang aborsi itu?
0: Kamari Wan.
1: Apa tuh? Dugi
0: kaya. Wan, menyaksikan gak jagat maya di Indonesia ada seorang wanita yang mempunyai affair dengan pejabat lah gitunya, inisialnya R. Kemudian dia harus sampai diangkat rahimnya gitu.
1: Apalah ya, karena itu mah tara ieu teu penting.
0: Rame eta teh tinu trade, tinu X eta teh wan. Aye giliran kieu cenah maneh mah riweuh, aye giliran transfer aman, cicing.
1: Siawena teh.
0: Nah eta mah geus jadi resiko atuh. Mun rek jadi anai-anai berterbangan mah.
1: Tah gitu, tapi apa kabar pagi ini sahabat suara ya? Senang hari Rabu ini bisa kembali menemani Anda di pagi hari yang tidak terlalu cerah, tapi semoga jadi cerah hari ini.
0: Amin.
1: Dua hari juga alhamdulillah cerahnya.
0: Amin.
1: Sampai sore juga nya.
0: Ya, alhamdulillah cerah ceria khususnya di Jalan Aha Nasution sahabat suara
1: ya.
0: Karena pembersihan PKL sudah tamat aya nama.
1: Can puting tah, can beres puting kurang kalau itu macet.
0: Bieu urang ge macet wana nu di parapatan Cikutra eta keur dibongkaran keneh.
1: Parapatan Cikutra.
0: Cikutra eta teh. Satu Yusuf teh eta teh Cikutra eta teh Jalan Cikutra.
1: Naonna?
0: Naon jalanna? Eta teh Cikutra tuh di Cicadas kali itu teh Jalan Cikutra.
1: Perapatan mana perapatan?
0: Eta anu pas anu nyebrang ka gang masjid, eta anu Setion anu di perapatan eta teh keur dibongkaran tadi isuk-isuk teh macet
1: eta gitu. Perapatan di mana kamu teh?
0: Eta Cikutra pas Yanto Yusuf belok ke kiri mah.
1: Ya teman teh perapatan pertiluan atau kan kitu-kitu unggul.
0: Heeh atuh disebut teh perapatan wae da ka gang masjid ayaan. Mun kudu opat wae
1: tadi. Makanya suka lu teh belah di itu perapatan Cikutra asupnya langsung ka ditu nu suci.
0: Henteu nu di dieu. Nu di dieu,
1: nu di dieu. Di malam juga mungkin banyak yang melewat ke Cicadas juga terjadi kemacetannya eta keur dibaberes tah.
0: Ya, alhamdulillah. Sebelah
1: angkutannya setelah beberapa tahun akhirnya
0: 35 tahun.
1: Alhamdulillahnya saya satu mungkin salah satu warga Kota Bandung yang setuju dengan pembongkaran itu ya.
0: Ya.
1: Harusnya tanu boroga toko dirinya tuh ya kan udah kan apal gini kayak toko musik di dia.
0: Alus.
1: Gini kayak toko olahraga.
0: Ah ya. Nya kehalangan.
1: Nya.
0: Nya jadi Wan sebernama barat teh kan eta teh CSR nepi ka di alusan kitu rombongna teh CSR Cicadas Market. Tapi ayeuna mah meureunanna kitu teh. Nah saya harap beberapa titik di Kota Bandung juga kembali dibersihkan. Ayo gaskeun tah Jalan Cikutrana jeung Jalan Kiai Ibrahim Haji atau Kiara Conong. Sok tah anu ka arah BTM nu Cikutrana anu arah ka SMA 10 Satu Yusuf kadinya nah lain kuna naon di dinya teh rumah sakit. Pas itu ge aya ambulan rek lebat meni sesah, budak sakola ge meni rudat karunya SMA 10 di dinya. Sok ah enak mah orang sama-sama introspeksi, sama-sama bersih diri gitu
1: weh. Menjaga lingkungan kita sama-sama, menjaga Kota Bandung ya. Biar lebih nyaman buat semuanya.
0: Gitu.
1: Ya jangan jadikan kemiskinan pun tanya dan juga ketidakmampuan menjadikan alasan untuk melanggar hukum.
0: Eta.
1: Misalnya, tapi apa itu dalamnya tegak aduh di mana dia berada usaha tapi dagang di trotoar melanggar undang-undang ya tanya.
0: Dolim. Jadi kieuan. Nya jujur we urang kan anu pabeulit teh di dinya isuk-isuk teh di hareupeun eta hareupeun gang
1: masjid. Tapi kudu urang ditutup eta teh macet
0: anu. Kan eta geus aya larangan, eta geus aya larangan sebenarnya mah.
1: Kudu di portal wae
0: di. Ulah di portal mah karunya geus aya larangan tapi kan anggar dilabrak gitu tah.
1: Itu nelpon jam sakieu atuh.
0: Can heh.
1: Nelpon.
0: Aya ieu mah ngawe awe di 0811 221051.
1: Yang mau request silakan itu nomornya jangan lupa dipakai formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi request aja ya.
0: Sok kadariuk.
1: Lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu yang baru. Ini ada Winteh Wini juga sudah masuk nih Kang Dua Urban.
0: Sok
1: si Jomblowati katanya ya.
0: Nah mulai berarti bisa
1: buat all crew sahabat suara Rabu menggebu untuk dengerin kamu katanya.
0: Makasih ya. Teh Wini. Dari Teh Wini di Antapani orang luncat heula ka Johan di Tasik ya. Pagi Johan hadir warga Tasik.
1: Request teh Johan.
0: Absen Wan Mang Johan mang absen. Mau
1: request Mang Johan.
0: Absen
1: Mang Johan. Johan.
0: Kalah Mang Johan. Kiki asup deh Mang Johan mah nelpon geura. Tah aya oge si Doleng, alus si Maleng. Tapi naha urang mah dosa poe PP. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Dua urban nuju di udag Satpol PP. Wilujeng enjing Rabu 20 Mei dan dolar sampai 17.785.
1: Mau dolar berapa-berapapun di kampung gak pakai dolar.
2: Hei salah itu teh, salah itu teh. Hari ini investor di bursa saham pada minggat karena nilai rupiah yang semakin anjlok. Kumaha iya pak, emang bener tengaruh buat orang desa? Ngaruh. Request laguna di Melly Goeslaw.
1: Slow aja bu namanya.
2: Ya slow.
1: Tapi ini tuh memang sengaja Mi. Jadi sengaja kenapa nah. Pemerintah tuh pengen dolar naik sampai menyentuh angka 17.845. Langsung Indonesia merdeka 17.845.
2: Tapi kan itu mah bulan Agustus. Ayeuna mah lilakeunnya ke Agustus.
1: Purnama pokoknya secara rupiah geus pernah menyentuh ke angka yang sakral, angka yang sangat di apa dinanti oleh warga Indonesia nungguan apa kan 17.845
2: itu. Ripu aya bahan cap bala-bala 5.000-an hiji.
1: Masalah ripu pada di dasar mata make dolar, penting angkana angka cantik. Sarua jeung kemerdekaan RI.
2: Mane mah sarua jeung pamimpin urang maneh mah euy. Mane mah eta teu naon disiram teu masuk akal di luar nalar mane mah. Yeuh, ayeuna bensin make naon meulina? Make dolar.
1: Make duit eta
2: bensin. Make duit teh di mana di lemburna? Ayo kedengar ngadatangkeun bensinnya make naon? Make dolar. Make
1: kapal, Pak.
2: Mayarna. Mana mah cerminan pejabat ya mah aing teh sebagai rakyat ya.
1: Kesel kan gitu?
2: Kesel.
1: Kesel teh ke pemerintahan ayeuna.
2: Kesel.
1: Pak Elmi Urban tewak, Pak.
2: Ah, anu ditewak, aing mah menyuarakan yang betul. Cik atuh jadi pejabat teh ngomong teh nu bener. Anu bisa dipertanggungjawabkan.
1: Contoh omongan bener pejabat jigana. Omongan bener pejabat lawan contohna.
2: Lamun geus masaknya kompor. Geus asak, pareman.
1: Bahlul, pareman.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point. Pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarubun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan mocha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: kebono. Ojo kesusu wis alon-alon bae Mas.
1: Mas DC ning Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
1: Ya kan kerdu dia.
2: Ai mane, sok mana karep wae. Urang karek apalnya ternyatanya bedana orang Sunda jeung orang Jawa teh kan bahasana A jeung O. Ya. Eta ge sarua jeung orang Sumatera Barat, Wan.
1: Sumatera Barat.
2: Hampir.
1: Padang.
2: Padang, heeh. Aya anu jadi siga rambut jadi rambui.
1: Oh iya.
2: Kan kamana bahasa Sunda bahasa Padangna naon?
1: Kemano?
2: Nah, ya. Di mana?
1: Di mana? Nah,
2: kantor bersama?
1: Bersamo.
2: Samsat lagu.
1: Oh. Oh, mana itu aja gitu itu
2: kan. Saru ayat. Ai mana di mana-mana ge aya tuh.
1: Ngaranana kantor bersama mana di situ.
2: Samsat, batakna. Cek mana kantor bersama? Samsat. Samsat
1: maksudnya artinya?
2: Sambungan satu terus.
1: Masih kata apa belagu sih. Aduh, eh iya ini juga mau mengucapkan selamat buat para pendukung Arsenal yang sudah dipastikan menjadi juara Liga Inggris dan juga pendukung Inter ya. Inter Milan untuk jadi juara Liga Italia dan tentunya untuk pendukung Persib. Insya Allah kita jaga sama-sama satu langkah lagi menuju Persib juara hat-trick ya.
2: Ya, urang konvoyna berjamaah.
1: Tuh, ulah ngomong konvoy helami. Ulah kita ngomong di pertandingannya saja dulu, kita jaga sama-sama. Ya, ini seperti yang diucapkan sama Dean nih sebenarnya.
2: Kumaha cenawan?
1: Wilujeng wayakieu Mang, Urban Inter juara, Arsenal juara, Persib utawi juara.
2: Insyaallah.
1: Bagja Mang tahun aya nama lagu nama Lati sebenarnya. Salamna juara kasadayana jamaah Urbania Mang. Kaciteung ke mun konvoy mau bendera Arsenal jeung Inter mangga sok lah. Ai Inter mah rada nyambungan rada sarua biru.
2: Nya, Arsenal beureum. Arsenal
1: ganti ku biru atuh.
2: Teu bisa. Ye. Elmi aya info ye nya. Mendingan ngomong langsung jelema mana ya nya. Bising ye skenario terburuk ye nya. Ya, Wan letikan Wan. Letikan sia teh. Oh,
1: maaf, Samsat tak nuna.
3: Tah, potoh jangan senang dulu. Ini dua skenario Persib Bandung bisa gagal juara. Persib Bandung memang tinggal selangkah lagi menuju pesta juara di GBLA. Hasil imbang melawan Persijap sudah cukup untuk memastikan trofi jatuh ke tangan Maung Bandung. Namun, di balik peluang besar itu, masih ada dua skenario yang bisa menggagalkan hat-trick juara.
1: Hati-hati ya.
3: Skenario pertama, Persib kalah atas Persijap, sementara Borneo FC berhasil meraih kemenangan atas Malut United. Jika itu terjadi, Persib dipastikan gagal juara karena akan tertinggal satu poin dari Borneo di klasemen akhir. Skenario kedua, Persib sedang unggul, namun pertandingan belum berakhir, tapi supporter sudah lebih dulu masuk ke lapangan untuk merayakan kemenangan. Situasi ini bisa berubah jadi petaka. Mengacu pada regulasi FIFA, invasi lapangan sebelum peluit panjang merupakan pelanggaran berat. Sanksinya tidak main-main, mulai dari pengurangan poin hingga potensi kekalahan WO bagi tim tuan rumah. Kasus serupa pernah terjadi pada Slavia Prag yang harus merelakan gelar juara akibat ulah supporternya sendiri.
1: Nah, nanti ya.
3: Jadi gimana bosku? Persib bakal juara atau malah gagal?
1: Ini yang dikhawatirkan secara non teknisnya, secara teknis mungkin pasti dipersiapkan kubu Janggil yang menghadapi Persijap di kandang ya. Cuma secara non teknis hati-hati tidak menutup kemungkinan ada provokator yang membuat penonton teh bisa turun ke lapangan sebelum pertandingan berakhir.
2: Matak ye himbauan ti Kang Biben didangukeun ye. Himbauan ti Kang Biben yang sudah ngeweakit ya ke kita. Omat boboto anu nonton di stadion engke wayahna. Kahiji ulah turun ke lapangan, ulah ngahurukeun flare saacan beres pertandingan tuh. Ulah ngahurukeun flare saacan seremoni penyerahan piala beres. Saling jaga keamanan dan keselamatan, ulah ngarusak fasilitas dan properti stadion. Tunjukkan yang boboto ayeuna mah lebih tertib, lebih bermartabat, beda kelas atuh.
1: Sudah jadi supporter yang lebih dewasa. Eta. Sekali lagi tapi hati-hati provokasi tidak menutup kemungkinan ya. Akan terjadi tadi sudah sejarah membuktikan di liga mana tadi
2: tanya. Eta Slavia.
1: Iya, jadi hati-hati saling menjaganya, saling mengingatkan boboto sebelum pertandingan selesai atau pertandingan selesai pun bahkan jangan sampai masuk ke lapangan di GBLA-nya.
2: Invasi ulah invasi.
1: Ya. Amun rek abus ke lapangan di gasmin weh. Bebas di dieu mah.
2: Ai maneh. Sok sanggeunana mun arek lapangan kudu nu sarua atuh. Mun arek lapangan asup ka lapangan.
1: Jalan karupat.
2: Ya. Jalan karupat lamun teu ka jis tah.
1: Kan itu mah jauh teuing.
2: Bahaya tuh resep. Udah lain nu jejek eta mah.
1: Kedah kopi mah Kang Biben. Hey. Bade mangetik deui Kang Biben teh kopi atau
2: mah bisa kopi atau mah. Wanda urang bakal kedatangan teman-teman dari GH Cicing.
1: Oh.
2: Ya TNI aja di Cibodas tembang. Mat pagi Aelmi Awanda. Dewi-dewi ah bukan cabe-cabean. Iya, tapi kan sekarang mah terong-terongan. Nanti setelah terong-terongan ada cengek-cengekan. Salamnya buat Bunda Mary, Arabel Chu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jemaah Urban, ya makasih. Jadi lagu ini sebetulnya Teh Nia, lagu dari Dewi-dewi ini lagu tentang pasar induk Grebage. Cabe-cabean, terong-terongan, cengek-cengekan, kentang-kentangan, gitu. Blok mana heula, blok mana?
1: Di stasiun Novos karek keluar komplek geus nyangsang di mana itu cenah?
2: Cileunyi.
1: Di mana, Fos?
2: Cileunyi. Eta Cileunyi absen. Lagu nama Armada ya, Buah Hati.
1: Mana Cileunyi?
2: Tadinya itu Cileunyi.
1: Komplek naon
2: ieu? Wan, eta jalan nu sajalur. Nyaeta komplekna Sule bari eta teh. Naon eta teh?
1: Orange. Bumi
2: Orange. Naon Bumi Orange mah tuh beda deui. Carua di Cinunuk tapi na. Oh, iya. Novos, kamu teh daerah naon Bumi Panyawangan? Bumi naon anu komplek Sule teh bari eta teh? Anu sajalan, jalan-jalan, jalan percobaan. Orang menyaho eta soalnya pom bensin di hareupna nya. Eta teh pan rudet wan nepi ka Cinunuk wan.
1: Nepi ka nawe daerah pemukiman
2: wae nya di dieu. Oh, lo benu keluar asu.
1: Ini ada Rizky ini pagi Kang Wana Kang Elmi mau lagunya dari yang cadas. Kita pilihin San Loco ya.
2: Heh,
1: disuka jadi cerah menterang salam buat kru suara.
2: Sok salah wae mana mah. Lagu Soekarno Hatta Soekarno Sution ya mah. Cadas. Mana
1: cadas.
2: Lagu na eueuh teh. Ah ya tuh. Maria budak industri. Jauh ka Arjuna. Alu saya potonanya di nari gue nya kamu nya etanya potona anu mau loba pisan euy.
1: Oh iya naik motor.
2: Heeh. Eta teh fotografer-fotografer kudu ditebus 5000.
1: Murah tuh 5000 mah.
2: Heeh, mun motona hiji. Motona 20 siki.
1: Ya tebus anu hayang mun ditebus pana.
2: Eh Mas Bay di Ibun. Wilujeng Anjing Urban Rabu menggebu requestnya potret.
1: Jadi tadi potretnya yang Bunda ya. Ini mah lain potret, iya Meli oge ya ku bahagia mah Meli. Tadi tapi yang request lagu Bunda ya, oke. Okay.
2: Jadi gabungna ka dieu ku bahagia tarikna
1: ieu. Bunda iya. Weh, kan ibu aku
2: ku bahagia padahal amun ibu ting
1: melamun ya, lelaki perempuan yang bisa mencintai lelaki walaupun tidak punya uang seharus hanya ibu. Ibu
2: bener,
1: Bunda ibu
2: bener, tengsi, bener sih. Paham. Bener sih orangnya kadinya mah paham. Ya, orang mah. Tapi laun mah laguna laun. Laguna laun.
1: Karena ka ibu ka indung mah kudu laun mi ulah kasar ulah gancang-gancang.
2: Bener ade si Wana mah euy. Bener wan. Tapi kumaha lamun ayeuna pan jadi moodna goreng gitu tah laguna teh slow gitu slow.
1: Yang penting indung orang di hargaan ku orang bahagiakeun orang.
2: Padahal mah lagu.
1: Ya kan laguna kan bunda teh ibu.
2: Oh, bunda teh ibu gitu.
1: Bunda Mary, ibu Mary
2: itu. Nah, di orang mah tukang cai isi ulang aya bunda kuat.
1: Ibu kuat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: Sahabat Suara,
1: pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
0: Salam on air.
2: Ya, siap.
0: Siap ingat track salam on air.
2: Pan mesti gue diomong ke nyambung, Wanda nyambung. Kamu mahnya. Tapi Wanda, memang kita mengundang salam on air sekarang ya. 0811 22 1051.
0: Tak saya tak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sarang saha pangarsa punten abdi teh?
3: Sarang Kang Edi.
2: Kang Edi damang Kang Edi.
0: Di mana Kang Edi ya?
2: Nuju di mana?
3: Nuju di stasiun Badung.
2: Bade ka mana Kang Edi? Bade biasa muir.
3: Ya biasa we ngukur jalan ye ngontrol aspal nu teu acan di aspal paling mana gitu.
2: Salam satu aspal.
3: Amin.
2: Hayang lagu naon Edi?
3: Ayo yang kelawa kena lagu heula ieu teh kan urban urban teh kan tilu jalmi nya.
0: Dua-duaan ana mah.
3: Berhubung teh aya Kang Roni kan janten dua.
2: Leres.
3: Tos atuh gentos nami teh sebelah janten urban.
0: Naon atuh saena?
3: Eta we atuh tina inisial nama. Janten duet hewan.
2: Da urang lain Helmi, Kang Edi.
0: Itu memang bade kurban sih nya ge hewan teh dikurbankeun atuh.
3: Iya duit bisa aja jadi ewan kan.
2: Alah. Kalau inisial ya, jangan saya duluan. Kalau inisial jangan saya duluan.
3: Wanda heula.
2: Ya, mending Wanda heula. Lamun saya duluan ke jadi multi tafsir. kalau kasuri bener kan?
3: Sugan abdi teh umurna leuwih kolot Wanda gitu daripada
2: Kang Helmi. Nya emang nya umur mah pangkolotna si Wanda aya nama.
3: Oh gitu.
2: Beda lagi 6 tahun jeung abdi teh.
3: Kang Helmi abdi teh imut ieu tahun ayeuna teh nya imut kana lagu kapungkur teh aya kerja serba mesin manusia banyak pengangguran cenah.
2: Lagu saha itu teh? Lagu saha?
3: Lagu saha imut cenah ayeuna. Manusia hidup berkawan dengan mesin, berjalan, berlari menggunakan mesin pakai treadmill bening.
2: Oh, lagu Kosidah tamanya.
3: Makan dan minum.
2: Kosidahnya.
3: Untuk makan dan minum dilayani mesin cenah dahar ayeuna make magic comb. Nah, cai make dispenser.
0: Ya gitu.
3: Lagu teh aya bener naon ge eta teh?
2: Atuh lalawar kan weruh sadirung winara eta teh disebutna teh.
0: Jadi laguna naon?
3: Nah, eta bisa diputer teh eta lagu teh.
0: Naon
2: eta teh? Eta teh lagu
3: tahun 2000
2: teh salah mahnya. Nasidariah eta mah teh lagu Nasidariah nya.
3: Oh, bener asa namanya teh Kosidah teh
2: sebenarnya. Nya, teh telebet Kang Edi.
3: Oh, telebet oh, ya udah teh telebet mah abi. Eta we emut ka ieu we lah lagu anu kapungkur abi ngadukung urban teh geuning eleh urban teh anu ti Sela on 7.
0: Nu mana?
3: Anu berhenti berharap geuni anu nuntun cover teh teh.
2: Nya, abi bahasa eta teh. Aku pulang. Emut keneh Kang Edi bener euy.
3: Emut keneh abi teh da unggal aya urban teh hayo we beak pulsa ngetik deh beak pulsa ngetik deh kan aya laporan kan.
2: Alhamdulillah.
0: Kapungkur berarti nya.
3: Teh saya teh anu lain rezeki urban urang saya geus beak unggal gajihan meuli tiap malam Minggu teh. Meuli pulsa keur ngadukung urban teh.
0: Aduh,
3: jadi kasedih.
2: Kan Kang Edi nuhun pisan ya Kang Edi. Kang Edi enak mah di mana ya? Ka dia tuh amengan. Di dia ya makan-makan.
3: Insyaallah ieu teh masih di mana ayeuna kantorna ieu teh?
2: Ah ieu mah di jalan.
0: Di Jalan Supratman.
3: Oh, kapungkur mah kan masih di ditu ya di Sulanjana nya,
0: ya Jalan Supratman. Atos ngalili ami.
3: Oh, mohon. Kayak insyaallah lah paminggalangkung eta we nyuhunkeun eta we lah ieu sambil di jalan ya aya aya orderan lebet ya sambil ngupingkan urban.
0: Siap kan diputarkan si lawan siapa nanya.
3: Assalamualaikum.
2: Salam. Tuh ayah langsung klik adinya asupan. Bener. Tenan awan mending etah lah udah. Kang Edi.
0: Iya sih.

0: Kunnya.
1: Kunnya.
0: Nyukur lagu na Jamrud. Hatur nuhun ka Aryan Juliansa nutos nyetep motor wengi-wengi di Cikadut kuburan Cina nuhun pisan. Lain nelpon ka barudak atuh. Kun. Jadinya mah barudak kami hukul.
1: Ya ide masuk ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Sareng saha?
2: Wainya sareng saha ya.
0: Oh, Damang Kang Dadi.
2: Ah, bener eh. Iya radio Dahlia ya, radio nang ieu teh.
1: Sanes ieu mah radio Cakra. Kagok edan.
0: Kang Dadi.
2: Bener eh. Kumaha aman-aman.
0: Laguna heula, laguna ke urang ngaler ngidul.
2: Biasa, ari kulima Mario budak industri we.
1: Anjing atuh eta nu jadul mah anjing, Kang, nu aya nu baru-baru heula.
2: Oh, nu baru-baru heula.
1: Iya.
2: Oh, atuh we, nu baru mah. Ti ieu we. Alah,
0: salahnya
2: teteh ya yang jat nikah.
0: Aduh, Abil ya, gih Abil, itu mah anaknya.
2: Abil, ya, Abil ya, tahu, no, ya nanti. Abil teh personalnya Westlife lah.
1: Eh, Ababil, itu mah.
0: Ababil, manuk sih teh.
2: Mang, tuh lah, ya itu persib ya.
1: Iya lagu naon, lagu benar sih teh. Eh, lagu naon?
0: Kemana karep we, Jalmi?
2: Lagu na tiye we ano nanti semi Kris Patih lah aya teh
0: mending entong nu semi mending nu full nu semi mah sok gantung
2: astagfirullahalazim
0: naon
2: sok ingat kana karitu
0: naon emang naon kapan penyanyi
2: anu Jepang lain eta teh
0: lain Jepang Meksiko.
2: Ai sukene euy geus kitu anu tong kitu rasa gua di mah.
0: Meksiko.
2: Naon? Dina arek telepon radio MQ ya. Tagi
0: mun bener.
1: Itu atuh mah.
0: Mending ka Roja ayeuna mah Roja ge alus Roja.
2: Heeh. Engke tos Abi ye si eta nya gera lebet deui ta nelpon.
0: Saha?
2: Abi Abi gera ceramah ya tos teraras ieu aduh anjing kene.
1: Ye semi semina nu mana laguna?
0: Eh si mana mana.
2: Nu mana ulah pokona mah. Bebas.
0: Kang Adi ker di mana ya?
2: Iya, entong ieu, entong di Galago tadi bunda engke
1: asup
2: tol
1: geus
2: aduh
1: asup. Aing geus meling-meling indung sate minimal ingat ka indung atuh.
2: Oh kitu nya bener oge nya jadi hayang boga indung deui
0: euy. Cek aing ge. Cek aing ge.
1: Indung barudak atau indung sae teh?
2: Eh? Ya eta biasa we jiga kamari eta ceuk. Telepon si Abi ta aduh Tang Abi nyerempet-nyerempet wae ieu mah.
0: Nya tuh. Eta ayeuna teh Kang Dadi teh keur di tol teh ka Ciwideukeun. Atau teh Ciwideukeun?
2: Main Ciwidey ka Ranca Ekekeun biasa.
0: Ka Ranca Ekekeun.
2: Mohon.
0: Hmm.
2: Eta we dia di saacan keluaran bawah batu aduh eta truk nu ditilang polisi naon kadunya teh sing salabar we kage supir truk lah.
0: Hmm. Terus kamu sadi, kamu supir ojek, oke kuma?
2: Tong gitu atuh. Nah, we, ojek online.
0: Supir ojek gitu kisaru. Mang Dadi.
2: Pelan pelan.
0: Ay Garmelia teh produkna Garmelia teh.
2: Oh, jantan PT na PT Stanley Garmelia teh sarawios produk. Karena seur ayah produk padi Garmelia gitu.
0: Lah geura pisan nyawanya roti garmil ya kamari nyawanya
1: susuna
0: geura. Aduh, bener eh katampi kalayan kabingahan.
2: Nuran susu.
1: Nya nu susu.
2: Susuna.
0: Lain. Tah cek aye anu nyem anu nyem memper-memper saha ayeuna.
2: Tah sudah eta mah ieu mah. Elmi mah bahaya.
0: Lain abe, lain abe Mang Dadi eta si Wana. Da cek si Wana mah cenah roti susu mah moal didahar ku urang mah gitu.
2: Nah, harus naonkeun atuh.
0: Ente mau diganyam ku si Wana mah. Roti susu mah mau diganyam ku si Wana mah.
2: Siap siap. Engke dikintun deui lah
0: roti susunya. Eh, entong nu susu naungkul, entong roti susu naungkul.
2: Roti naon atuh?
0: Nya eta we macam-macam.
2: Siap, aman lah aman.
0: Di
2: kopi eta mah
0: euy,
2: disuk aduh luar biasa.
0: Eh,
1: eta pisan.
0: Eta atuh. Cocik. Eh Garmelia ngeluarkan kopi Garmelia.
2: Eh? Ngeluar. Iya, kopina Kogume.
0: Naon Kogume teh?
2: Asatara. Wah, iya apa? Kan dina singkatan kogume, kopi gula bodas atuh.
0: Merah. Gula merah lain kalau kogume. Kadege. Ais ganti kogume teh kopi gula diome gitu.
2: Aduh.
0: Ini di ome we gua tadi minum-minum.
2: Kira radio lah, aya radio nu gitu. Pencerahan gitu anjing-anjing teh. Sebarus dama
1: semangat gitu. Aya diatur we. Seur. So katanya engke diputer lagu nanya Kang.
0: Jadi
1: siap. Ya, nur Kang Dedi engke diputer ya lagu nanya. Iya,
2: Kamis jadul sih. Kang Opik.
0: Aya,
1: insyaallah, insyaallah.
0: Pak Haji aya.
2: Pak Haji,
1: ya.
2: siap. Tak sadayana pendukung Persib.
0: Parem. Halo.
3: Tuh. Halo Mang, atau nges ngobrol-ngobrol.
0: Iya sah, iya Pak Bolit sih.
3: Mah.
0: Iya sah, iya Pak Bolit.
3: Pak Bolit jeng nawan sih Mang.
0: Pak Bolit jeng.
1: Iya sang saya teh.
0: Si Ibei, mah Ibei.
3: Mang ulah pati ngobrolkeun Jepang, Mang. Jepang, Meksiko, aduh sapalaur Mang euy, isu keneh
0: kieu. Siap. Sayang lagu naon geus tong milu-milu ngobrol. Lagu naon mana Ci?
3: Piraku Mang atuh kudu kuramas deui ya kieu.
0: Lagu
3: dua kali ya.
0: Lagu isi tong kamar awek wae ditinggal kangena.
3: Mang eta awak geus ngagedean teu Mang, geus mau asli mau jaket euy ulin kadinya.
0: Ngagedean urang, urang XL si Wanda XXL.
1: Nah, no, naik mana? Terus itu gede-gede tuing.
3: Rugi panitia, ya mai barada.
1: Pokoknya urang mah LLP na L lingkar dadana 120.
0: Ay betong?
1: Dua.
0: Wah mungkin betong maju mana mana?
1: Entah 120, kata 60.
0: Oh, 60.
3: Ayo mani bangir tuhnya, mang mana mah bangir?
0: Bangir si warna mah irung. Bangir. Karep jika irung bangir kita
3: gitu, mancung.
0: Mancung.
3: Apa bangir? Si mang mana orang mana?
1: Lain. Nah, kalau kita ngomongkan jaket, cocok kanu bangir makan liur.
0: Nih beteng bangir.
1: Nih beteng lain bangir itu siapa?
0: Itu mau istilah weh. Bay kanu kanu jaket kene mana? Gay bay.
3: Atau mang kena jaket, perku kudu pindah kena boboko, dah tuh bisa.
0: Jeng si Atan mana? Teh kolab.
1: Lagu teh naon mana tadi teh?
3: Ini Persib atau Bang? Persib ya kerja memang emang Persib nih adek.
0: Alhamdulillah bisa tanya jenang. Tandeh ya tap bay. Mana jeng si Atan kolab nyen jaket aja yang boboko.
3: Ya emang Mang Atan itu apa sih emang ini belah mana?
0: Di pasar mana gogorokan. Mana
1: pasar sih ini gogorokan. Atan jual bara badan.
3: Emang orang tadinya ke saya mau jaket Mang Atan cina mau boboko.
0: Ya. Aslina, si Atan mah tok osok gunungan sok. Mana tawarkan jaket ke si Atan sok. Aslina, kaya di hilir ku hihit.
3: Mana jaket nanti helah ya kan ya?
0: Ayah, kurang dipakai camping aslina.
3: Wais, mantap atuh. Mang atuh, siapa atuh kita racing syarihatnya mang?
0: Amin.
3: Ayo mang, nuhun.
0: Nuhun, salam, dadah, ibe. Nggak usah tilu
1: yuk rekening WA itu can dibacakan
0: jabani
1: nanti Firman Cicalengkanya nanti lagu
0: kayaknya kayak dibacakan lah
1: Kang Sandi juga ya Tono Pasir Honje Mas Dese
0: dibacakan
1: terus juga ini ada
0: berarti ada guan artis kayak dibacakan
1: kayak Fos juga aja ya. Sekarang kita putar dulu ini lagu yang sudah request tadi di Salam On
0: Air ya sok ah.
4: Kirim Salam On Airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini kita harus bilang terima kasih sahabat suara ya, sama para pemain Persib. Insya Allah dengan dukungan doa dari semua warga Jawa Barat, orang Sunda, warga Bandung, insya Allah selangkah lagi menuju juara. Dan kalau ini terjadi, kebayang Persib membuat bahagia orang Sunda sealam dunia.
1: 50 juta aja di Jawa Barat tungkul, candi di daerah-daerah lain. Tapi kalau Elmi mengucapkan terima kasih buat Melsa, Wan.
0: Ya,
1: karena Melsa Internet Service Provider ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda, sahabat. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda. Contohnya CCTV lah ya, dan yang lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Dan kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih.
0: Ya, ini kita kedatangan teman-teman dari GH Universal yang nanti kita nanya ya.
1: Iya.
0: Karena mereka tuh mau anniversary yang ke-18 katanya ya.
1: Ini teh ulang tahun yang ke-18.
0: Alhamdulillah sudah membawa seperangkat untuk sarapan kita nih.
1: Iya, ini selamat pagi ini kakak-kakak semua, selamat datang di Iswara Bandung, dan kabarnya ini lagi ulang tahun yang ke-18. Di mic dong.
2: Apa ya? Panggilannya masih
1: sahabat suara.
2: Ini ada sama main kesini.
0: Ada tante siapa ini teh?
2: Dengan Anti.
0: Teh Anti sama siapa?
2: Ada.
0: Saya
2: dengan Indri.
0: Teh Indri. Ini teh GHT datang kesini tadi. Alhamdulillah bawa seperangkat alat sarapan ya.
1: Alat bukan alat dong. Seperangkat sarapan aja.
0: Ini teh apa dalam rangka apa teh? Ini teh.
2: Ulang tahun GH.
0: Kapan tepatnya?
2: Tanggal 16
0: ulang tahun ke
1: 18.
0: Ini
2: udah bisa nonton di bioskop.
1: 18. Udah punya KTP, Yes. Ini mah 18 plus aja.
0: Sudah bisa nyoblos.
1: Iya, nyoblos.
2: Doanya ya, sahabat suara dan juga.
0: Nah, ini pasti ada yang menarik 18 tahun atau ada
1: promo apa? Ada apa?
2: Ada dong, kita ada diskon juga di website. Terus juga semua yang beli di website.
0: Maksudnya untuk booking di website ya?
2: Betul. Jadi nanti spin wheel dapat hadiah sampai ada kamar juga. Jadi nanti di spin wheel.
0: Gitu ya. Betul. Oke. Okay. Jadi kalau mau yang penasaran ada promonya apa, jangan lupa follow sosial medianya
2: ya, @GH Universal Hotel.
0: Dan kalau mau tadi hadiah, banyak hadiah di webnya ya.
2: Ya, di www.ghuniversal.com.
1: Sahabat suara, pokoknya mah hotel dengan konsep renaissance ya ini teh ya.
2: Betul.
1: Yang berada di Jalan Setiabudi. Iya. Ini sedang berulang tahun, mereka sedang bergembira. Mudah-mudahan kegembiraan mereka menular ke kita semuanya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Selamat ulang tahun GH.
0: Iya, jam mohon pisan sudah hadir di sini di Suara ya.
1: Oke.
0: Okay. Teman-teman dari GH sukses terus GH.
1: Ya, alright.
0: Alhamdulillah sahabat Suara ya.
1: Tuh.
0: Dikirimin sarapan dari teman-teman GH lah, luar biasa, walaupun mantap. Belum dicoba, nanti kita cobalah ya.
1: Iya.
0: Sete boleh dibungkus sete.
1: Naon tuh jorong main bungkus wae. Ini aya konsep nanti bewan anu jadi
0: tadi apel, ada yang apel dan ada yang
1: strawberry.
0: Ya. Kalau strawberry dari Lemang, apel dari Malang nih.
1: Jauh
0: atuh. Nah, strawberry mah deket Lemang.
1: Heeh, Malang jauh. Tapi dari strawberry ge wan kita tahu hidup di dataran tinggi nya.
0: Kan iya mah anu kan aksesoris strawberry teh.
1: Nah, kenal.
0: Ya kan dengan aksesoris strawberry
1: itu.
0: Pita, anting, gelang,
1: lain. Justru kalau kamu hafal ya, kan Barat itu ada peneliti di IPB yang mengawinkan semangka berdaun sirih. Tah, aya nama aya nu ngawinkeun jelema jeung bubuahan.
0: Jadi naon?
1: Asep strawberry. Eta libet tapi udah hasil naon? Pak Asep pira jeung anjing Pak Asep?
0: Ya, ini kita baca ada beberapa WA yang sudah masuk ke Kang Sandi. Ke mana wae Kang Sandi?
1: Wah, Kang Sandi.
0: Ini mah katanya requestnya lagu dari jazz ya, nanti kita puterin. Salam untuk istriku dan ketiga jagoanku, salam juga untuk keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat angkatan 2006. Dan tak lupa untuk OPPI Iswara ya, Tino Urban, dan salam untuk keluarga besar Lapas Kelas 2A Bancey. Keluarga besar Lapas 2A Paledang Bogor dan seluruh Iswara di seluruh jagat raya. Selamat pagi, isuk-isuk sebenarnya. Masalah ini Mas Desa juga Mi memberikan apa himbauan buat bobotoh sebenarnya.
1: Jadi kieu Mas Desa mah kan seorang praktisi sepak bola. Kang Levundes, pelatih Borneo juga mengatakan peluang juara Borneo masih terbuka. Dan menurut saya memang segala sesuatu dalam sepak bola bisa jadi, bisa saja terjadi. Kita berharap Borneo terjaga saat Bali United. Nyatanya Borneo justru terhambat oleh Persijap yang secara klasemen di bawah Bali United. Nitip ya pesan kamu buat semuanya. Tetap rendah hati dulu, tahan diri dulu ya. Bersama berdoa agar sejarah hat-trick juara terwujud. Waspadalah, Ferry Paulus masih mengintai. Lagunya mah The Massive lah. Sehat dan bahagia selalu ya Kang. Matur nuwun Ki.
0: Ya tadi sudah ada beberapa skema. Tadi kita juga sudah umpapkan ya. Akan terjadi pelanggaran berat bila pertandingan belum selesai dan Boboto sudah masuk lapangan.
1: Invasi.
0: Ini berdampaknya pengurangan poin atau dianggap
1: terjadi. Poin. Terjadi.
0: Ini hati-hati. Dan orang mah yakin pasti akan ada usaha-usaha provokator. Makanya jangan terpancing. Jaga koordinasinya. Anu sawawu saling mengingatkan gitu. Anu sa misal orang pasti ini pun nonton bareng, urang terprovokasi saling mengingatkan anu lain.
1: Benar.
0: Urang mana viking mana saling mengingatkan hati-hati ini kemungkinannya terbuka ada, jadi kita saling jaga lah. Sebelum pertandingan selesai sampai pembagian hadiah, ulah abus ke lapangan. Kita tahu Boboto berbahagia tapi ungkapan kebahagiaan dengan cara yang elegan.
1: Takil Pak Adit juga mengatakan bahwa pertandingan Persib lawan Persijap si tiketnya beda hargana. Kunaon ta?
0: Untuk menyaring oke.
1: Okay. Lain. Biaya tambahan pengamanan. Ta matakna urang ge omat urang silih jaga. Yeuan, ieu ge aya ku abi diinfokeun nya sahabat suara buat nanti lamun insyaallah mudah-mudahan
0: Persib juara.
1: Persib juara. Rute pawai wan.
0: Nanti mi jangan sekarang kasih tahu dah mi.
1: Nya bising lah. Mudah-mudahan. Ayeuna mah urang ngadua heula, mudah-mudahan Persib menang.
0: Eta heula.
1: Bobotohna talaler tim.
0: Bakal ngomongin konvoi Persibna menang heula doakeun eta we. Ke konvoi mah diinformasikeun poe Sabtu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pak, ini lagu dari Andi P ya, Semenjak Ada Dirimu. Semenjak ada
1: aku? Kamu jadi apa?
0: Dunia ku hancur.
1: Ya, punten pisan Pak Budi ya, teka angkatnya tadi ya, Pak Budi.
0: Yang pasti hari ini juga nanti kita akan kehadiran sosok seorang penyanyi muda berbakat ya.
1: Iya tuh.
0: Shakira Fir ini nanti akan hadir, sudah ada di bawah sahabat suara. Tapi ini kita bacain ini dari Dede Awiligar Tami.
1: Denta, nah jadi Dede emang. Pemacana no iyo, kok mana pemacana no iyo.
0: Belum kan kan panahnya tidak, kan Denta.
1: Denta di Awiligar. Mang sarehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nuhun upami sehat mah, yang lagu nanti Peter Pan. Salam kanggo pendengar Iswara Sedaya, spesial kanggo amang-amang sing aragil milik, dilancarkan segera.
0: Nah, amin, amin, amin.
1: Ada juga ini pagi Urban, requestnya Ungu dong. Siapa ini, gak pakai nama nih? Gak pakai nama. Wan, tampaknya kita akan menyambut dulu seorang talenta muda dulu ya Wan ya. Jadi sahabat suara ini mah lagu heula lah. Kayak orang ngobrol-ngobrol heula ya, budak ngora ya, alus ya, terbaik ya, orang Bandung ya, budak SMA 20 ta. Ya, kayak orang ngobrol-ngobrol heulanya, ini mah lagu heula.
0: Ayo,
1: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ay

0: kita balik lagi di Suara Seru hari ini. Masih bareng kita berdua dan gak berdua ternyata ya. Hari ini juga di studio Suara juga ini sudah hadir seorang talenta luar biasa, seorang penyanyi yang juga siap menghibur kita.
1: Halo, kakak, apa kabar kakak?
0: Insya kampret sih teh.
2: Kehela kere pepetuan.
0: Ngos, enak
2: yuk. Kere pepetuan jeng Samuel.
0: Ya sob. Yang pasti Shakira Fir hari ini sahabat Suara, karena mereka Shakira ini punya single baru, jadi kita akan ngobrol sama Shakira hari ini ya.
2: Shakira, calik.
3: Baik, ya Allah, ya Allah.
2: Ini teh bilangnya apa ya ke saya mah kakak aja ya.
3: Abah bareng abah.
2: Nah, abah mana
0: teh? Oh, iya, iya teh seangkatan yang budak urang ya sama 20
2: nya. Wah, urang mah apal keuritikna, indungna adik kelas urang.
3: Ah, itu dia, dunia sangat sempit ya.
0: Berarti urang teh karolot. Aduh, apa kabar Shakira?
3: Alhamdulillah sehat Om.
2: Nono, ya apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Oh, panggilan mah Nono ya.
2: Nono itu si Nono. Si Nono. Si Nono itu ya nanti alhamdulillah sudah membuat Kota Bandung bangga.
3: Amin, alhamdulillah.
2: Kamu gak sekolah sekarang lagi?
3: Izin atuh Om, gimana ini teh?
2: Om nyebutnya Om.
0: Nah ini kalau ngomong masalah Shakira ini sendiri, mungkin cerita sedikit Sa. Apa tadi teh Noy ya?
2: Shakira Pirni.
0: Asal kagum Shakira. Dibanggilnya Nonoy. Perjalanan karir kamu cerita sedikit dari awal, kan kamu teh apa? Jabalan Idol.
2: Idol.
3: Indonesian Idol.
0: Sesi ke berapa
3: tadi? Season ke-13.
0: Oh, season ke-13.
2: Berapa besar kamu sana?
3: Aku top 9.
2: Ya.
3: Jadi aku itu awal-awal emang awalnya aku dance dulu Om.
2: Iya.
3: Asli. Aku dulu dance dulu iya.
2: Dancer sih Om Awan.
0: Di mana? Di mana?
3: Di dulu tuh ada nama sanggarnya apa ya, lupa lagi.
2: Yukita aku. Ngibing
3: kalau bukan sama. Dong.
0: Istri saya Yukita Nari.
2: Yukita
0: dulu.
2: Nari.
3: Aku enggak, aku di mana ya? Double D dance.
0: Oh, Double namanya. D.
2: Double D mati si Eta tuh.
3: Sahat.
2: Tony, si Tony.
3: Emang iya.
2: Si Tony Tonceleng. Bukan.
3: Bukan. Itu mah siapa?
2: Atau si Kepai, si Kepai.
3: Itu mah pupuh, meren pupuh.
0: Oh, jadi awalnya kalau dancer ya. Mulai nyanyi kapan sebetulnya kamu tuh?
3: Kelas 4 SD. Sebenarnya aku tuh dulu suka banget nyanyi waktu kecil banget, masih kecil, masih seginilah.
0: Oh, enggak segitu enggak?
3: Enggak
2: segini. Seginilah.
3: Ya. Segitulah. Dulu itu aku suka banget dangdut, Om. Dulu aku suka banget dangdut sampai akhirnya dilesin lah sama mami sama papi, kayak dilesin kali ya biar maksudnya tekniknya ada, terarah. Gitu. Tapi waktu les kelas 4 SD tuh Om, akhirnya kata guru aku, jangan dulu dangdut-dangdutan katanya. Jadi pop dulu aja. Akhirnya kelas 4 SD aku mulai les, terus ikut lomba-lomba gitu.
2: Okay. Kamu tuh SD-nya di mana SD teh?
3: SD di Margahayu.
2: SMP?
3: SMP di SMP ada di Karawang, di SMP 1 sama di SMP 13 Bandung.
2: Loh, orang Karawang dah sih, Mamar.
3: Orang okay. Bandung iya.
0: Bandung oke, okay, saya Bandung ya. Dan SMP sama 20 sahabat Suara, benar seangkatan sama anak saya.
2: Kelas 2 berarti.
3: Kelas
0: 2. Kelas 12.
3: Kelas
0: 11 ya. Nah,
2: si Mama tuh ngilu itu pada apa ngilu?
3: Tadi ada tapi enggak ikut.
0: Oh. Nah, mulai masuk ke dunia profesional sebagai seorang penyanyi dari kapan ya?
3: Baru banget waktu ikut Indonesian Idol.
0: Oh, itu ini ya sebelumnya
3: pertama kali. Enggak. Enggak.
0: Oke, jadi setelah itu baru ya.
2: Tapi kan kamu ikut ajang-ajang dulu kan waktu itu enggak?
3: Iya, kayak lomba-lomba festivalan aja sih, kayak HAPMI. Terus kayak ya udahlah festival-festivalan aja.
0: Oh, oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya.
0: Nah, hari ini hadir ke sini Shakira Fir ini untuk promo single terbarunya ya.
3: Yes, betul.
0: Judulnya DM.
3: DM.
0: DM tadi di Mulyadi bukan?
3: Bukan atuh. Oh.
2: Ya, aim kamu DM kan direct message.
3: Tah, oh,
0: itu.
3: Iya, betul.
0: Saya pikir ada sama Gubernur Jawa Barat.
2: Ai, eta kumat pertama kali membuat single DM teh kumaha?
3: Jadi DM ini tuh aku udah dapet beres, udah jadi.
0: Oh, udah jadi lagunya udah jadi.
3: Dan yang bikinnya itu Karai, Kawizi sama suaminya Kawizi.
2: Rai
3: Putra,
2: Ran.
3: Nah, betul.
2: Ran.
3: Terus kata tim Universal, Shakira ini ada lagu nih dari Karai, mau gak? Gitu. Akhirnya aku dengerin, aku suka, aku bilang mau kak. Akhirnya workshop lah, ngobrol-ngobrol, demo, bikin demo, akhirnya recording.
0: Nah, DM ini ceritanya tentang apa nih? Kalau memang DM ini maksudnya apa?
2: Direct
0: message.
3: Betul. Jadi ceritanya DM ini tuh tentang orang yang PDKT-an lewat DM.
2: Nggak DM gitu. Kasih nonton emang nggak DM
0: gitu. Tuh, nggak berani tetap muka gitu atau gimana?
3: Enggak, maksudnya kan PDKT-an kita ada yang kayak modus-modusan reply story, okay. Like story, kayak gitu.
0: Jadi memang lagunya tentang itu ya?
3: Betul.
0: Kenapa kamu suka lagu ini? Kamu kata, kalau kata kamu karena relate dengan kehidupan kamu sebagai gen apa itu berarti alpha?
2: Alpha.
3: Ya?
2: Gen Z. Oh,
0: gen Z. Gen Z ya kamu ya?
3: Gen alpha meletik pisan atau? Oh, gen Z
2: ya. Ya. Kamu itu kelahiran tahun berapa sih? Siwangi sih tahun berapa?
3: 2008.
2: Ini nyawa Gen Z.
3: Gen Z. Aku teh kenapa aku bisa suka lagu ini karena menurut aku lagunya sangat amat easy listening pertama.
2: Okay. Easy listening.
3: Easy listening. Terus sangat chill. Jadi lagunya tuh enggak perlu yang digimana-gimanain tapi nyanyi aja tuh kita udah kayak enak bisa menikmati lagunya, bisa didengerin kapan aja.
0: Simpel lah mungkin ya.
3: Simpel betul.
2: Paingannya sih nya cerewet gesekannya letik-letikinya.
0: Eh, dah kudu itu
2: atuh. Itu. Tuh.
3: Harus.
2: Cerewet. Terlihat dari bibir kamu ya ternyata ya tuh
0: dikali. Tapi yang pasti itu ya sahabat saudara, mungkin ini di dunia generasi itu ya memang gaya. Kalau zaman saya dulu kan surat-suratan mirinya.
3: Oh gitu, baik.
2: Sembarangan merpati pos kamu.
0: Pak, saya itu bukan hidup di zaman kerajaan atau merpati pos. Mungkin itu ya, mungkin kalau sekarang melalui sosial media gitu.
3: Betul.
0: Jadi ini bisa dibilang relate juga dengan kehidupan asli kamu gitu.
3: Sangat-sangat
0: ya.
3: Relate.
0: Tapi ada gak yang suka PDKT sama kalau lewat DM ada gak?
3: Dulu ada sekali-sekali ada itu. Atau
0: sekali mah tuh bukan ini.
3: Ah ya, menida atuh gak usah banyak-banyak om. Satu aja cukup.
2: Ayo nama Wan.
0: Tapi asli ada ya?
3: Ada.
0: Pernah berusaha PDKT sama kamu lewat DM ada
3: pernah,
0: ya?
3: Pernah.
2: Banyak ada. Atuh Shakira Firma. Wah luar biasa. Wah, kamu ayo nama magnet.
0: Ayo fans mah ya udah biasa pasti kalau fans mah. Ini
2: Yang nama fans itu namanya apa sih?
3: Shalofa.
2: Oh Shalofa. Oh katasik terus kan itu ke Shalofa.
3: Shalofa itu mah Shalofa atuh.
2: Udah ganti. Nah. Udah ganti. Iya. Noi. Ketika menerima lagu ini yang sudah jadi.
3: Betul.
2: Sudah. Kamu ngabadanana kumaha? Ngabadanana teh menjiwai.
0: Menjiwai kan kalau di stand up comedy ada ngebadanin materi ini ya, gitu. Biar masuk ya disebutnya yeah, gitu. Jadi ngelatih di depan. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Susah enggak? Ada kesulitan enggak?
3: Kalau aku kebetulan alhamdulillah enggak susah karena aku udah mengerti nih lagunya
0: inti
3: mengarah
0: lagunya
3: kemana.
0: Okay.
3: Kayak oh berarti ini tentang orang yang lagi butterfly era nih, salting-salting nungguin
2: DM. Era.
3: Terus kayak udah gitu.
0: Sebenarnya tolong jangan sama Om Elmi, kamu ini enggak paham butterfly era itu apa.
2: Tahu, itu berubah itu dari kepompong jadi hilud.
3: Itu mah atuh kupu-kupu itu mah beda.
2: Ay, butterfly naon?
3: Butterfly kupu-kupu. Beda Om. Jadi butterfly era tuh kayak kita
0: butterfly lagi. Yang malu-malu era kan era malu-malu.
2: Aing ge pusing sih.
3: Sarwana ieu mah euy. Jadi saya bingung jelasinnya soalnya dua-duanya benar.
2: Nah,
3: gitu. Ya udah berarti kupu-kupu malu aja intinya.
0: Jadi malu-malu gitu
3: malu-malu
0: ya.
3: Malu-malu jadi kayak salting-salting.
2: Hai-hai tapi RR teh geuningan.
3: Ya gitu. Hayang tapi era. Eta asli. Ya,
0: jadi intinya seperti itu ceritanya sih
3: iya,
0: terbaru ini.
3: Betul.
0: Ini sudah ada di platform-platform digital sudah ada?
3: Sudah dong.
0: Nah, ini yang penasaran sahabat suara kita dengerin aja dulu ya.
3: Boleh.
0: Lagunya
3: boleh.
0: Di suara sahabat suara ini lagu single terbaru dari Shakira Fir ini yang judulnya DM ya.
2: DM, direct message. Buat sahabat suara yang nge-DM ke kita jangan, nge-WA aja.
0: WA tuh. Boleh, mau tanya-tanya boleh 0811 221051 ya.
2: Mau nanya-nanya sama Nonoi mangga sok diantos.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Kita masih ngobrol-ngobrol sahabat suara bersama Shakira Fir atau yang di sapa lebih akrab adalah Nonoy.
1: Di mana? Asas jauh atau
2: Noy? Dari film Unyil, cenah kata si Mami mah.
0: Kinoy, soalawan.
1: Nah, Kinoy mah cowok.
2: Enggak tahu katanya mirip.
0: Tukang cerik sih teh.
2: Enak aja. Dibilang mirip cenah.
0: Mirip gitu kamu.
2: Dulu cenah waktu kecil.
0: Oh, maaf ya, saya soalnya enggak pernah nonton Unyil.
2: Aku juga.
0: Enggak, saya mah kan gen alpha.
2: Si ganunya.
0: Berarti orang asal kagok gitu ngobrol jeung budak sebenarnya.
1: Budak,
0: ya kan kamu seangkatan anaknya.
1: Muda, iya.
0: Biasa,
1: tapi
0: ada yang tua mah.
1: Bukan tua, lebih ke dewasa ya.
0: Mature.
2: Anjay, mature.
1: Nah tadi kalau dengar si lagu yang DM itu, ada lirik Inggrisnya sedikit.
2: Betul.
1: Ya. Emang aja, dari awalnya gitu ya?
2: Iya dari awal, karena kan maksudnya Karai itu sangat amat kayak campuran-campuran ya, kan, ya. Kayak English Indonesia. Jadi aku dapat lagunya juga sama.
1: Nggak request agar lagu Sunda, bahasa Sunda gitu?
2: Ah itu dia rada sulit ya Om ya.
0: Tapi bisa kan kamu kan?
1: Nyanyi lagu Sunda?
0: Coba dong.
2: Ah, gak bisa.
0: Ah, sedikit lah, sedikit.
2: Bubu
0: yang waktu itu teh, yang waktu itu teh.
2: Cuma bubu-bubu lah, aku
0: nyakem
2: bisa.
1: Bang Bung Hideung, Bang Bung Hideung.
0: Ulah, bisa kasurupan, mana ya,
2: nah, gitu.
0: Bang Bung Hideung, biasanya sih mana kasurupan. Noy, ketika kamu membawakan lagu ini, sebetulnya ini teh, singlenya sudah rilis atau memang di-spill pada hari ini?
2: Ini udah rilis,
1: Di platform digital sudah ada ya?
2: Udah. Sudah dari Maret kemarin.
1: Seperti kayak video lirik kayak gitu udah ada juga atau belum?
2: Kayaknya baru video klip aja deh.
1: Oh, video klip ya?
0: Video klipnya udah jadi.
2: Udah.
0: Video musiknya belum.
2: Ah, oh iya belum. Apa bedanya ya?
1: Apa?
2: Video musik sama video klip.
1: Sama aja.
2: Om, demi Allah aku mikir banget lagi.
0: Ngetak-ngetak keneh, Noy.
2: Ya udah tuh, mending kudu dibedakan bahasana.
1: Nah, buat sahabat suara juga, buat yang pengen tahu dengar di mana nih video klip, ada di YouTube kamu atau
2: ada di? Ada di YouTube aku.
1: Apa YouTube-nya?
2: Shakira Fier.
1: Shakira Fier. Si IG juga?
2: Ada Shakira.Fier.
1: Shakira.Fier.
2: TikTok ya. Juga sama Shakira.
0: Kita kan udah berteman ya.
2: Ya,
0: berteman
1: artinya sama.
0: Nah, guys, berteman di Bareto orang mah tuh
1: di dia apa suka nyampah.
0: Enggak pernah ya. Aku mah cuman congrats ya kayak gitu ya. Semangat ya gitu. Orang mah kayak ketempong ora apa, teman.
1: Tapi kamu pertama kali denger si lagu DM ini gimana tanggapan kamu?
2: Suka kayak Gen Z banget ya, sangat amat Gen Z. Okay. Kayak aku udah mikir ini akan banyak relate sama anak-anak zaman sekarang. Sih,
0: mewakili ya.
2: Betul, mewakili.
0: Cukup mewakili mungkin kaum muda sekarang yang sedang butterfly effect gitu, Wan.
2: Effect ya.
1: Ya apa, effect. Apa tuh, Bi?
0: Hayah-hayah tapi RR. Hayang tapi era. Tapi kalau ini berarti single yang keberapa, Noy?
2: Ketiga.
1: Single ketiga ya berarti ya.
0: Yang pertamanya boleh di spill sedikit, kita flashback tuh.
2: Yang pertama itu judulnya Malam Mingguku, itu single pertama setelah ikut Indonesian Idol. Okay. Yang lagunya itu dikasih sama Papa Yofi, Yofi Widianto. Oh. Akhirnya ada yang kedua, itu judulnya Tatap Mata, dibikinnya sama Kaberaldi Dean.
0: Ah, Beraldi Dean.
2: Kaberaldi Dean.
0: Yang ini Rai.
2: Yang ketiga Kak Rai sama Kak Wizi.
0: Nanti yang keempat Kraka, jadi Rai Raka.
1: Kita kantin di
2: jalan gitu.
1: Rai Raka.
2: Ya. Emang apa itu? Oh, makan.
1: Rai Raka mah di kakak.
2: Rai Raka. Oh, itu mah tempat makan?
1: Ya ada kantin juga Rai Raka.
2: Oh,
1: ada.
2: Gitu.
0: Ada.
1: Aja Erwin yang punyanya.
2: Si Oma.
0: Kantin Rai aja gak pakai Raka.
1: Rai juga,
0: tapi ya. Ada rencana buat IP?
2: Ah, itu dia. Kayaknya sih masih single-single dulu aja ya, Om. Karena kan aku masih meraba-raba nih yang cocok ya. Sama aku, yang cocok di telinga masyarakat. Jadi kayaknya mau single-single dulu aja.
1: Okay. Nah, sekarang mah polanya seperti itu ya.
2: Betul.
1: Musisi-musisi yang mungkin ada juga beberapa sebutnya kalau buat album itu jadi kita punya artefak gitu, artefak
0: sendiri, memorabilia gitu lah.
1: Iya, gitu punya prasasti sendiri nih, saya pernah buat album.
2: Yes,
1: gitu. Siapa ada nggak keinginan ke arah sana?
2: Mau dong, mau banget, tapi mungkin nanti kali ya, insya Allah.
0: Iya, enak dikumpulkan lah materinanya.
1: Nah, ini kan gini, zaman sekarang kan lagu-lagu yang bisa dibilang jadi viral itu lagu-lagu yang memang ada movement di sosial media ya.
2: Betul.
1: Nah, kamu sendiri untuk lagu ini ada nggak? Sudah ada yang disiapkan? Misalnya joget
0: DM, misalkan joget DM,
1: joget DM gimana?
0: Seperti Kicau Mania kan gini.
2: Oh, Kicau Mania. Baik, ya. Kicau Mania.
1: Atau mungkin ada mau kolaborasi sama KDM?
2: Oh wow.
0: Bapain.
2: Nanti jadi gak cocok ya. Takutnya DM dijadiin Sunda nanti.
1: Oh, iya.
2: Tapi kalau misalnya DM ini udah ada sih Om. Jadi trennya ada trennya ya. Uh-huh. Trennya itu jadi foto orang yang screenshotan DM-annya, terus di slide pas udah nikah.
1: Oh,
2: atau nggak pas sudah pacaran gitu, jadi berawal dari DM.
1: Backsound lagu ini gitu.
2: Betul.
0: Pokari Sweat.
1: Jadi karena banyak juga mungkin so sweet sih teh pokoknya sweet pak inuman terus lari sih teh oh sweet segala jadi apa jadi karena mungkin banyak juga di luar sana yang mengawali apa ketemu pasangannya melalui DM
2: betul,
1: gitu ya
2: betul
0: hmm. DM melawan gitu ya. Langsung kejadian sama ini ada yang nanya loh
2: apa tuh
1: nah, saya nggak kasih namanya
0: ada namanya Kendra, Kendra. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Mau tanya-tanya dong buat Shakira Fier, apa sudah punya pacar belum nih? Salam-salam buat semua pekerja lapang di pagi hari ini. Atur nuhun Persib juara.
1: Saya mewakili menjawab ya.
0: Hey.
2: Oh baik-baik.
0: Siapa kamu?
2: Dia. Bapak itu bapak aku.
0: Bapak. Bapak ayah. Ayah.
1: Shakira ini mau fokus di karir.
2: Tah eta.
1: Jawabkan takut omna.
0: Oh nih ku omna. Emang bener? Emang bener?
2: Bener atau bener?
0: Dia mah bukan cocok jadi om ya.
2: Apa?
0: Bodyguard.
2: Anjay bodyguard. Bodyguard lagi. Pake R bodyguard.
0: Bodyguard.
2: Bodyguard.
0: Bodyguard garing.
2: Tapi kalau aku ya itu sih maksudnya kita fokus dulu kali ya, ya ke ya. Karir kita ini gitu.
0: Ngedengerin awas. Yang ngedengerin awas. Jangan marah-marah.
1: Santai. Buat kamu yang luar sana kasihan ya.
0: Kasihan. Kamu gak dianggap. Kamu gak dianggap. Harunya pasti ada ya yang mendengarkan kan semua fans-fansnya juga mendengarkan.
2: Iya, jadi buat kalian-kalian ya itulah pokoknya.
1: Tapi aku gini, fokus aja dulu. Roy, kamu kenal sama Rai secara personal
2: enggak? Enggak.
1: Oh, enggak malah.
2: Jadi itu benar-benar pertama kali aku kenal Kak Rai itu pada saat kita workshop.
1: Jadi bukan mungkin oh Kak, yang memutuskan oh, ini kayaknya lagu ini cocok buat kamu buat nanti siapa nih dari si label atau dari siapa?
2: Dari label.
1: Dari label.
2: Jadi kayak Kak Rai ngasih lagunya, aku ada lagu nih. Terus label tuh kayak kayaknya cocok deh sama Shakira gitu. Jadi dikasih ke aku.
1: Ada usaha untuk eksplorasi baru nggak di lagu ini dari kamunya sendiri?
2: Ada tapi tuh susah sih om. Kayak ya udah lagunya tuh gitu aja sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi kayak mau digimana-gimanain juga.
1: Kamu ada andil bisa ke sama Rai-nya gitu sama penciptanya. Ini diginiin aja ada enggak dari
2: aku kamu? Sih aku tipe yang ngikut aja sih Om. Gitu. Kayak karena aku tahu mereka kan maksudnya lebih pengalamannya, ya, lebih tahu juga cocoknya gimana-gimana. Jadi kebetulan yang vocal director-nya juga Kak Kamga.
1: Oke.
2: Jadi aku udah
0: Kamga
2: percaya banget.
1: Tangga.
2: Kamga. Tangga benar-benar.
1: Kan ganti namanya jadi apa Tangga teh? Ya itulah pokoknya masih udah ya.
2: Iya pokoknya.
0: Jadi Taraje sekarang menggantinya.
1: Oh, vokal direkturnya
2: Kamga.
0: Kamga.
2: Jadi aku wana. Sudah mempercayai aja. Jadi aku nggak ada ikut andil gimana. Oh, okay.
0: Jadi pure kamu hanya membawakan.
2: Betul.
0: Oke.
1: Nah kalau ditanya bagian atau part yang favorit di lagu DM ini apa?
2: Ada sebenarnya dari kemarin ya di radio sebelumnya aku jawabnya itu di bagian refnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang mana yang gimana?
2: Jadi kayak gini.
0: Coba.

0: halus suaranya Wanya.
1: Dan selalu
0: bener
1: menjadi pendampingmu.
0: Palingan ya lulusan Pildaci
1: lah Wanya. Bukan. Itu lebih parah Om. Itu lah pokoknya favorit aku yang itu.
0: Itu yang kena banget tuh liriknya yang itu.
1: Iya, karena kayak refnya nih kayak ngeliatin kalau nih aku tuh bakal janji nih sama kamu kalau aku bakal setia, kita bakal bareng-bareng terus saling membahu-membahu.
0: Membuat jembatan, membahu gotong royong sabilulungan.
1: Nah, itu.
2: Gotong royong sabilulungan.
0: Tapi Sar, ini kalau ngomongin tentang momen PDKT ya.
1: Oke.
0: Paling deg-degan di era digital ini yang apakah yang di DM, apakah yang di WA, apakah yang di apa coba?
1: Kayaknya kalau voice note itu. PDKT, wah itu sih rada-rada aneh ya Om kalau langsung voice note. Kayaknya di DM deh. Karena kalau udah nyampe WhatsApp tuh biasanya udah deket. Udah di fase deket.
2: Tahapan sebelum ke WhatsApp biasanya DM gitu ya.
1: Biasanya,
2: karena sudah follow-followan dulu gitu ya.
1: Biasanya ada yang kayak ketemuan dulu nih nggak sengaja, terus tuker-tukeran IG dong, terus DM. Nah di sini nih di DM ini nih mulai kayak
2: banyaknya yang gitu ya.
1: Iya dong.
2: Kalau zaman sekarang mah apa?
1: Dulu surat-suratan, jadi harus nunggu beberapa hari dulu ya Om ya.
2: Gak dulu dijodohin dulu.
1: Oh dijodohin.
0: Oh dia mah kasihan pernah dijodohin sama Toron ya Man ya.
2: Bukan. Nah, kalau saya mah ketemu sama yang sekarang jadi istri ketemunya di panggung. Saya kan nge-MC dia dancer.
0: Keamanan. Oh,
2: keamanan. Pak bukan keamanan Pak.
1: Keamanan.
2: Ya dari situ akhirnya ya langsung minta nomor telepon lah.
1: Biasanya gitu langsung nomor telepon ya. Kalau kita enggak.
2: Telepon rumah dulu mah. Karena belum ada
1: dulu. Kalau kita enggak, kita tuh langsung bisa minta IG dong. Jadi kayak
2: sosmed, gitu.
1: Lihat-lihat dulu dia tuh foto-fotonya cantik ya, ganteng ya.
2: Oh, kalau bisa dari isi feed-nya ini baru nge-DM gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, biasa kayak cantik nih orang nih atau kayak ganteng nih coba
2: aktivitasnya asik nih gitu
1: DM,
2: ya.
1: DM gitu.
2: Gitu enak Mi. Udah grup pariksa DM udah kurang.
0: Kumane di etawan.
1: Strict parents ya.
0: Di etawan kumane di nanti anu di
2: cloning.
0: Cloning.
2: Ulah itu atau melanggar privasi.
0: Sarua atau mana gitu mah eta. Eta ge pemeriksaan ge ulah.
1: Ada perdebatan bapak-bapak ini mah. Perdebatan bapak-bapak.
0: Tapi Roy, sebagai penyanyi muda ya yang lahir di tahun 2008-an lahnya.
1: Iya.
0: Tantangan terbesar berkarya di industri musik saat ini apa, Noy?
1: Sebenarnya tantangannya itu karena di umur-umur aku ini masih labil banget ya, Om. Masih kayak, aku tuh suka gak sih sebenarnya sama ini? Tapi kayak, aku tuh udah memilih ini nih, gitu. Jadi aku kayak masih kadang-kadang capek jalan kayak gini terus, maksudnya nyanyi terus. Tapi satu sisi juga, aku happy menjalaninya.
2: Itu yang penting mah, apapun itu kan yang penting kita bahagia
1: betul, menjalaninya. Betul.
0: Gak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Betul, mungkin Nono jadi bidan atau jadi apa gitu.
1: Jauh ya Om
2: maksudnya. Nyanyi profesional waktu saya kalau
0: bisa bidan.
2: Kayak kita aja di sini kan udah berapa tahun nih siaran. Karena kita happy menjalaninya.
1: Betul, gitu. Yakin Om.
2: Insya
1: happy
2: Allah.
1: Ya, happy.
2: Happy karena sampai punya anak dua dari belum kawin sampai punya anak dua kan.
1: Itu sebagai happy siaran. Banget.
0: Kalau cem-ceman berapa cem-ceman?
1: Tapi benar deh kalau di aku tuh masih labil-labil sebenarnya tantangannya itu dan juga kita ini bersaing dengan orang-orang yang pengalaman lebih banyak, yang umurnya lebih dewasa. Jadi kita harus kayak gimana caranya biar kita nih bersaing secara sehat dengan
2: karya yang terbaik gitu ya.
1: Iya, dengan umur yang jauh banget nih.
0: Berarti itu challenge buat Nono.
1: Betul, sangat challenge untuk aku.
0: Alright.
2: Itu ya sahabat-sahabat jadi tahulah seperti apa. Kalau generasi sekarang tuh memang beda ya dari
0: beda sisi
2: promo tuh. Untuk bermusiknya juga beda gitu.
0: Kamu ya. Tahu nggak yang menjadi dasar ya membedakan generasi dulu dan sekarang?
2: Gimana? Mi?
0: Nah, kalau generasi sekarang kan seperti Nono, cantik, bertalenta, ya. Kalau generasi dulu tau apa? Ngeskarolot sih kamu.
2: Nah, jadi kawuran kamu teh.
0: Iya kan, benar kan?
1: Nah, personal
0: udah, itu. Enggak, ini emang benar. Sebenarnya kolot di dite, Noy.
2: Iyalah, antep, antep. Tapi yang pasti sahabat suara gini, kalau tadi ini single ketiga.
1: Betul.
2: Ini juga untuk remake, kita akan puterin single kedua dari Rara yang judulnya.
0: Rara, gimana? Siapa kabar karampai ngomong deh? Bukan Rara, ini Shakira.
2: Ya kan, Rara, Shakira.
1: Rara, betul.
0: Kir, bisa, woy, Kir.
2: Tuang parkir, siapa?
0: Dari Nonoy, dari Nonoy.
2: Tatap mata, ya.
0: Nah,
2: ya, empat mata itu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Orang lain kamar nih.
1: Dua om.
2: Idul Adha dan Idul Fitri.
1: Oh gitu. Oh baik baik. Benar. Jujur
0: cepat. Ayo nanti angkatan sahwa. Ayo nanti nu jadi juara hijinya teh.
1: Sabrina.
2: Oh Sabrina Same.
0: Beda dong.
2: Beda sih Same.
0: Beda.
2: Koplo
0: Sabrina yang pertamanya, keduanya.
1: Yang keduanya Fajar.
0: Fajar. Fajar Nur.
1: Yes.
2: Fajar Faturrahman.
1: Bukan. Ah,
0: siapa kamar hawa ya? Yang ketiganya siapa?
1: Mesahira.
0: Mesahira.
2: Mesahira.
0: Ya. Kalau si Pika?
1: Pika siapa?
2: Pika Mamo.
0: Si Nuka, Nuka.
1: Nuka mah season 10.
0: Oh, si Pika atau apa yeah. Si Pikanya?
2: Orang sama-sama sebetulnya sahabat suara dulu. Sakira ini juga lulusan pencarian bakat sama seperti kita berdua juga.
1: Oh iya. Juga. Apa tuh?
2: Api dulu kita lulusan Api. Audisi pelawak TPI sesi kedua.
0: Hey, gitu. Si lahirnya 2008.
2: Bacanya
0: eta ya. Si lahirnya 2008, urang 2005 eta.
2: 2006, 2005, 2006.
0: Moal apaleun.
2: Setelah Sule, zaman setelah Sule.
1: Oh gitu.
2: Makanya dulu kita tuh kan temenan sama Sule. Rizky Febrian ketika disunat kita nge-MC.
1: Ah, asli. Demi apa sih, Om?
2: Demi asli. Benar dah, kalau tim bapana kita mah.
0: Jadi kita tahu bentuk Rizky Febian. Maksudnya ini ya, apa?
2: Kecil.
1: Maksudnya
2: takut.
0: Ya bentukan baik, Rizky baik. Febian.
2: Nah, ini kita waktu hal ini kesini, kita obrolin ini.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Ih lucu banget.
0: Ruwasan.
2: Enggak percaya, dia enggak percaya.
1: Kita jujur aku juga enggak percaya sih. Aduh,
0: beneran. Karena Sule itu kan teman kita satu circle dulu.
1: Anjay, gitu. Satu circle.
2: Iya, circle dulu kita teh.
1: Baik.
2: Satu tongkrongan lah sama Sule.
0: Pokoknya mah nongkrongnya tuh di circle kek lah.
1: Emang udah ada ya zaman itu
0: circle? Aduh, atuh kamu. Demi Shakira, aduh. Itu teh nama asli ya?
1: Nama asli.
0: Tapi kan Firni asli nama.
1: Shakira Firni Putri Irawan.
0: Tuh. Kan berarti iya. Bapaknya Irawan.
1: Iya.
2: Irawan, Pak Irawan.
0: Pak Irawan. Sehat Bapak sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Mama sehat, Mama sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mama sehat. Benar. Coba kita sekarang
2: pengen tahu aja kenapa sahabat suara harus dengerin dan request lagu DM ini? Kenapa?
1: Kenapa? Karena biar kalian-kalian sahabat suara mengenal Shakira Fier lebih jauh dan tahu lagu-lagunya, dan juga ini lagunya enak banget. Iya kan, Om?
0: Iya
1: kan, Om? Setuju kan, Om? Sangat aman.
0: Tong bari molotot, tong bari molotot.
1: Apalagi di Bandung. Iya kan, Om? Apalagi di Bandung yang chill ini, yang adem ayem sambil dengerin lagu DM tuh enak banget. Jadi request sebanyak-banyaknya.
2: Jadi banyak momen-momen di Bandung yang cocok soundtracknya lagu ini.
1: Ah, itu dia. Ya.
2: Sama saya pikir juga banyak relate dengan kehidupan sahabat suara semua nih.
1: Betul.
2: Di DM seseorang gitu ya. Atau gak nge-DM seseorang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Saya diulangi lagi itunya, media sosialnya kamu apa aja?
1: Aku ada di Instagram itu shakira.fier, TikTok juga sama shakira.fier, ada YouTube juga shakira.fier.
2: Informasi aktivitas kamu ada di mana, di IG ya?
1: Ada di Instagram dan TikTok pastinya.
2: Ada manggung terdekat kapan? Ada enggak?
1: Malam ini. Malam ini ada di Bajawa.
2: Di Bajawa Laswi.
0: Showcase ya.
1: Betul. Nanti kita semua ada.
0: Sama radio apa itu? Sama radio apa?
2: Sama.
1: Gak ada, itu sama.
2: Cuma acara
1: nyanyinya aja.
0: Oke. Okay.
2: Dari jam berapa mulainya?
1: Dari jam
0: 7.
1: 6.
2: Dari jam 6. Lah, setelah maghrib lah ya biasanya.
1: Betul.
2: Jadi ditunggu kehadirannya sahabat suara, karena selain Shakira juga banyak yang lain juga.
1: Banyak
2: ya.
1: banget. Ada yang seangkatan aku juga.
0: Siapa?
1: Nanti.
0: Siapa coba?
1: Ada Angie, ada Nake, ada Abang Arditio, ada Kak Ozi, ada Kanuka, ada Kasama,
2: banyak. Ya, jadi ditunggu kehadirannya di sana. Buat tadi apa sebutan fansnya teh, Shalova buat Shalova ya.
0: Shalova.
1: Shalova mah di Tasik, Om.
2: Oh, pakai V ya.
1: Pakai V.
2: Apa orang Sunda itu
1: Shalova. Oh iya benar.
0: Jadi Shakira Lova itu teh buat.
1: Anjay, betul.
2: Ditunggu di sana ya. Yes. Yang mau menyaksikan penampilan live-nya langsung di sana.
0: Kalau malam terlalu lama. Setelah ini juga di ke Radio B. Dengerin.
1: Oh gitu, Om.
0: Iya.
1: Ke Bi Radio bener.
2: Oh, jam berapa di Bi Radio?
1: Jam 11.
2: Tuh. 11 di Bi Radio sahabat suara, jadi coba bantu Bi Radio ya, denger ke sana biar sana ada pendengarnya ya.
0: Ada, biar
2: jangan
0: ada.
2: Jadi kita semua
0: kasihan Radio berbondong-bondong ke kita.
2: Nusuk bantu-bantu jam 11 denger ke sana.
0: 11. Sanja jam 11, si Shakira rek dahar bari si Ayam Suharti di dunia tah. Di jam 11. Bisa foto-foto.
1: Ini tuh jadi dikasih tahu. Iya, tapi sesudah tuh,
0: Om. Iya. Sesudah sebelum.
2: Ya dulu baru.
0: Kalau kita mah disuguhin gitu ya, ada krosang, ada
2: Ati Batur katanya sih. TGH. Terima kasih dari teman-teman GH juga ya. Kak Opi, Kak Cobian, Kak Shakira teh ya.
0: Kak Opi.
2: Ya Kak Cobian gitu.
0: Ya, gitu.
1: Kak Opi.
0: Shakira, ya. Saya pengen mendengar kamu nyanyi dong sekarang.
1: Boleh dong, Om.
0: Bubul gula dia, bubul gula.

0: lanjut ke COD, kemudian check out.
1: Begitu ya. Sama
0: Sophie.
1: Itu mau belanja tuh, Om.
2: Oke, mana tong tangan dong buat Zaki Rafi. Ini ngerusak di ujung ah siapa?
0: Iya, dan pisan seorang awan. Aduh, aing sampai kemaru ringkak ya, aduh.
2: Ya, semoga banyak yang berawal dari DM. Selanjutnya menjadi
3: Fred.
1: Oh, gitu, baik.
3: Saya kira Koy Almi didoakan sing sukses.
1: Amin, ya.
3: Sing lancar.
1: Amin.
3: Kalau ketemu nanti jangan di siapa-siapa saya.
1: Om
3: atau Om aja kayak gitu. Udah disangka, oh siapa ya ini teh? Padahal kamu tuh jangan cilok sama aku.
1: Iya, sorry.
3: Jangan cilok, jangan kurang dahar cilok. Belowok-belowok di jalan.
1: Belowok-belowok.
2: Oh, ada, tapi sekali lagi sahabat suara ya. Silakan sudah ada di platform digital.
1: Yes.
2: Lagu DM ini silakan mangga, silakan bisa didownload, bisa didengerin. Jadi ini soundtrack kalau posting di sosial media ya.
1: Iya.
2: Apalagi kalau yang tiba-tiba dapat DM dari orang yang Anda tunggu-tunggu.
1: Yes.
2: Jadi jangan lupa soundtrack yang lagu ini ya.
3: Sing sukses jenengnya.
1: Amin.
2: Lancar. Satu soran dari saru, saya mah
3: apa itu?
2: Pesannya,
3: apa Wan?
2: Muliakan orang tua.
3: Tah.
2: Insya Allah kan itu nama.
1: Ya. Siap.
3: Kalau dari Amin bilang lagi, jauhi narkoba, dekati orang tua.
2: Utamakan keluarga.
3: Utamakan keluarga.
1: Baik.
3: Jaga nama baik.
1: Jaga nama baik.
3: Dari Neng Nonoi.
2: Di Antos ya, buat yang mau nonton live-nya di Bajawa jam 6 ya, jam 6:30 lah ya.
1: Yes.
2: Dan maghrib heula
3: barenya. Ini free atau beli kopi?
2: Free. Di Bajawa biasanya
3: free. Yang beli aku jajan atau dunia maunya
2: kan. Di Lasu Heritage ya Bajawa itu ya.
1: Iya.
2: Jalan Sukabumi.
1: Yes, betul.
3: Tempat syutingnya
2: Ghost Hotel. Payung Asep Soberi.
1: Iya.
2: Sebelahnya ada Asep Soberi.
1: Gitu. Oh iya ya.
2: Di belakangnya itu tuh tempat kawinan antara orang Sunda dan buah-buahan Asep Soberi. Jadinya liwet.
3: Iya liwet.
2: Asep Soberi pejuaraan liwet.
1: Iya sih benar.
3: Di belakangnya tempat syuting Ghost in the Shell
1: itu. Oh emang iya. Di
2: sini itu Ghost in the Shell di gudang-gudangnya PT KAI situ teh.
1: Kenapa pada tahu ih?
2: Itu kan
3: media, itu media.
1: Oh iya.
2: Diajak jadi juri.
1: Jadi jurik, baik.
2: Ya sekali lagi sahabat suara, terima kasih juga buat yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi. Kita harus pamit hari ini, semoga lancar semua urusannya hari ini.
3: Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mah canda tawa. Oke? Akhirnya dari jalan Supratman nomor 1 Elmi Urban, sign out.
2: Saya Wanda Urban pamit.
1: Saya Syakira Fiera pamit.
2: Suara seru.
3: Oh.
4: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

dengan senyawa kisah. Halo, sudah di tengah minggu. Untuk hari ini adalah tanggal 20, berarti minggu ketiga di bulan Mei. Gimana kejadian pagi ini, sahabat Suara? Kalau saya, kabarnya adalah berburu-buru. Maksudnya diuber-uber sama waktu, karena tiba-tiba hujan, berubah langsung transportasi, nyari taksi online, akhirnya dapat setelah 1 jam menunggu, dan ternyata abang taksi onlinenya salah masuk tol, kok ke Jagorawi, harusnya ke TBC Matupang. Ya, pesan saya sih abang ya, kurang-kurangi nonton video-video pendek, konten-konten pendek seperti Reels, Shorts, TikTok ya. Brand rot jadinya bang ya, jadinya tuh kayak kondisinya tuh kayak semuanya tuh ke distract. Ya mau emosi gimana ya, orang udah gitu puter balik.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, tapi boleh dong disisipin informasi, apalagi buat sahabat suara yang saat ini lagi kencang-kencangnya untuk berinvestasi demi menjaga inflasi, yaitu untuk mengalokasikan rupiahnya ke apa namanya nih, emas ya. Ini CNN Indonesia banyak banget iklannya sih, asik kan mau baca. Jadi ketahuan kebetannya ya. Jadi kabarnya sahabat suara, harga emas antam hari ini turun 24.000 ke 2.765 juta. Gimana sih bacanya? 2.765.000 rupiah. Sebentar, aku bacanya gimana? Ini headline-nya si CNN Indonesia ngetiknya gimana sih? Harga emas antam hari ini turun 24.000 ke 2.765.000 rupiah per gram gitu ya. Tolong ya untuk yang nulis CNN ya. Udah

0: ini.
1: Nyanyikan sahabat suara bersama Bernadia dengan Rabun Jauh. Dodo Harahap masih menunggu 0816 114 1014. Ditunggu ya.

0: terakhir di 10 lagu keren di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu kerennya udah selesai. Nanti di jam 12 lanjut lagi. Jam 1 siang, ngobrol bareng musisi di Indokustik. Pastikan tetap di Suara Sahabat Suara, Dodo Harahap masih bersama kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat Suara, pulang kerja atau kuliah tuh enaknya sekalian recharge ya. Daripada langsung pulang, mending mampir ke mall dulu. Kenapa? Karena datang aja langsung ke Kia Experience Week, di mana kamu bisa langsung lihat dan test drive mobil-mobil unggulan Kia. Ada di all new Kia Carens, cocok banget buat keluarga yang butuh kenyamanan ekstra. Dan the new Kia Sonet, SUV compact yang stylish buat aktivitas harian. Sekarang makin worth it karena Kia punya harga baru. Kia Carens mulai 299 juta dan Kia Sonet mulai 263 juta. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Jangan sampai kelewatan, dari tanggal 18 sampai 24 Mei di Summarecon Mall Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, dan Peak Avenue. Lanjut tanggal 25 sampai 31 Mei di Gandaria City. Siapa tahu pulangnya malah bawa mobil baru. Info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.idn.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: And now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau lagi di jalan, selain dengerin radio, biasanya tuh sahabat suara pasti ada yang buka handphone, pasang earphone sambil nonton sebuah adegan yang dimana ada CEO yang menyamar menjadi seorang pegawai atau mungkin support office yang ternyata dia memiliki dana atau juga jabatan yang besar di perusahaan itu. Dracin atau drama China. Ternyata sahabat suara, ini saya ambil dari kompas.com, ada 470 drama China yang dibuat AI setiap hari. Salah satunya mungkin sahabat suara familiar dengan judul Dracin, yaitu serial Carrying the Dragon King's Baby, yang memang ini bisa disaksikan di aplikasi seperti Drama Wave dan juga Real Short ya. Tapi memang ada visual yang ganjil dari cuplikan di Carrying the Dragon King's Baby ini, terasa seperti persilangan antara sebuah film dan adegan cutscene di dalam video game. Ini adalah wajah baru industri hiburan drama pendek China atau Dracin yang sekarang ini sepenuhnya dikendalikan oleh mesin AI. Dan industri drama China ini sudah menjadi fenomena raksasa sejak pertama kali meledak pada tahun 2018. Durasinya singkat sahabat suara, rata-rata tuh cuma 1-2 menit. Jadi sebagai penonton bisa menyelesaikan satu season hanya dalam waktu 30 menit hingga 1 jam. Jadi memang ini bisa dibilang sinetron mikro. Wis ya, dan tren ini semakin kuat banget dibombardir iklan di platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook yang sukses mengajak penonton baru. Dan memang pada 2024 nilai pasar Dracin dilaporkan mencapai 6,9 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, bahkan menembus dan melampaui pendapatan film layar lebar tahunan negara tersebut untuk pertama kalinya. Satu doang nih, harus bersahabat dengan AI. Coba dicek ya sahabat suara ya, kalau udah ngomongin AI itu para pemainnya jari jemarinya ada 5 pada 4 tuh, coba cek.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Arsenal akhirnya menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 setelah penantian 22 tahun. Kepastian gelar diraih usai Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth, sehingga Arsenal

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan siap-siap masuk ke putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dan hai yang masih tune in di live TikToknya Isuara @isuara.network. Amanda.

jangan kasih kendor, ya enggak. Yang ini kita mainin dulu, Rio Clappy dengan Bunga Abadi. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia, bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

Setelah pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Azik. Sikat sahabat suara ya, hanya di suara warga Indonesia.

0: Senandung Asmara dari Anet menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang langsung switch ke Indokustik, ngobrol sama musisi Faith. Kita ngobrolin karyanya. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu ikut bersuara. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, hingga kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari lensa integritas terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen ini lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor iSuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill Vandis dan juga Reza Bima untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar diputerin, terus kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.

0: Sobat Suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
1: Iya.
0: Sandi.
1: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
1: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
1: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
1: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
2: Uci, makasih ya. Ini tadi ada Des dulu tuh.
1: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk di JSC TOA dan itu otoritas kesehatan, pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
4: Metamfetamin atau sabu, ini jaringan internasional, barang ini datang atau dikirimkan dari laut.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus, kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik, 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat,

0: dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping, RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
2: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga sini tentunya.
1: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
3: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
1: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
4: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
5: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah, dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar, sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
6: Dugaan sementara apa, Pak?
5: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
4: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
0: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di embarkasi Kertajati.
7: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
8: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya. Karena memang untuk di Jaisitoa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
7: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius, diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis, Edis Herdis, menyebutkan total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
9: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
7: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap kedepannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas. Apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan metamfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Suara di Bandung,
9: Banjarmasin,
8: Jakarta,
9: Jogja,
8: Makassar,
9: Medan,
8: Palembang,
9: Semarang,
8: dan Surabaya.

0: Pasar Rindu Beda dari Ivan 17 di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia, live Indokustik barengan sama Faith.
1: Yes, hello.
0: Hai.
1: Hai.
0: Dan masih mencoba untuk menyelaraskan pace-nya Faith.
1: Asik, pace pelari kah kita?
0: Kenceng banget ketawanya, Sobat Jim. Maksudnya dia lagi irit-irit pita suara, sahabat suara. Oh, iya, karena abis ini masih harus ke studio yang berbeda kan.
1: Iya, betul.
0: Wah, capek ya jadi musisi ternyata ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan ya. Tapi udah pernah mencoba untuk konser gitu gak sih? Gak ada konser atau bareng sama karena kamu juga main alat musik kan. Udah pernah tergabung ke konser gitu gak? Itu capek kan?
1: Iya, capek sih. Jujur. Wow. Tapi kalau konser belum sih.
0: Belum ya. Nah ini kalau yang lagu ini, yaitu Kita Apa. Ini mengangkat situasi yang kayaknya relate banget dan dekat banget sama kehidupan sahabat suara, yaitu hubungan tanpa kejelasan. Kenapa Faith kok ngambil isu ini?
1: Karena aku sebenarnya menjadi tempat penampungan cerita teman-teman.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Kamu keramas? Keranjang masalah?
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Syok.
1: Ada ya itu. Ya lumayan ya. Aku tempat penampungan cerita teman-teman aku gitu. Karena aku pun sangat sangat minim ya dalam pengalaman soal cinta ini. Makanya aku juga kadang kayak suka bingung gitu mau nulis tentang apa. Makanya aku ambillah cerita-cerita teman-teman aku gitu.
0: Sepercaya apa teman-teman kamu bisa jadiin kamu tuh tempat untuk cerita?
1: Yang pasti mereka akan mendengar output dari cerita mereka itu jadinya lagu. Bukannya aku bocorin ke orang-orang. Oh. Jadi kayak outputnya ya aku jadiin lagu gitu.
0: Gak tanpa menyebut siapa orangnya.
1: Tanpa jadinya. Menyebut.
0: Ah, mungkin mereka narsis aja kali. Gue punya ide nih, punya masalah.
1: Gue punya ide nih buat lu nulis lagu nih. Gue nyari gara-gara dulu ya, kata teman gue. Ada aja kah masalahnya.
0: Rata-rata kayak gini, yang tanpa status, tanpa kejelasan ini.
1: Ada juga yang udah pacaran tapi tetap aja kayak, ah bagaimana gitu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Dari teman kuliah atau dari zamannya teman SMA juga?
1: Ada yang dari teman SMA, ada yang teman kuliah.
0: Gimana cara mereka cerita? By phone? Datang ke kamar, ke rumah kamu terus di kamar ngobrol, gue dia. Gimana?
1: Biasanya kalau teman SMA aku kan ada yang kuliah di luar negeri. Jadi kadang kita ya kalau iseng lagi luang ya teleponan aja gitu.
0: Okay.
1: Masih suka update-update, live update gitu. Kalau teman kuliah ya misalkan lagi di kampus aja gitu, misalkan lagi ada jeda kelas gitu. Ya ngobrol sambil makan gitu-gitu sih.
0: Okay.
1: Kurang lebih.
0: Ternyata ngobrolinnya itu bisa jadi sebuah karya ya sama kamu ya.
1: Betul. Lumayan kan cerita orang aku duitin ya.
0: Nih itu benar. Bagus banget ya. Kamu ternyata bukan casing doang ya, emang merasuk ya. Bisnis itu adanya
1: bisnis,
0: ya.
1: Bisnis cuan. Yes.
0: Tien. Tien itu artinya uang ya.
1: Yes, uang.
0: Waktu menulis lirik ini, skillnya dan juga kemampuan kamu tuh benar-benar dituang di sini. Gimana? Bagian mana sih yang menurut kamu Faith ngena banget secara emosi?
1: Okay.
0: Soul-nya tuh kayak di mana bagian yang mana?
1: Menurut aku di bagian bridge sih.
0: Ini Kita Apa ya lagunya?
1: Iya, kita apa?
0: Kenapa bridge?
1: Karena waktu jujur nih waktu sebelum rekaman itu bridge-nya itu tuh baru jadi kayaknya hamin berapanya gitu. Terus aku baru tahu lirik bridge-nya dan ada bridge-nya itu tuh waktu hari rekaman. Dan ketika aku baca tuh kayak giluy. Jadi yang nulis tuh yang aku nulis bareng Kak Iqbal Siregar dengan Kak Faisal. Mereka yang biasa ngerjain lagu-lagunya Juicy Lucy. Ya tahu kan mereka nulisnya seperti apa. Jadi
0: makanya diacak-acak perasaan pendengarnya ya.
1: Iya betul. Makanya begitu aku baca juga kayak gila banget nih liriknya.
0: Oh jadi kamu tuh gak nulis sendiri tapi digabung sama mereka juga?
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Kalau aku lebih banyak ke notasinya sih. Kalau mereka lebih banyak liriknya.
0: Notasi?
1: Iya aku lebih nada soalnya.
0: Kamu nadanya pakai partitur gitu? Pakai note balok gitu?
1: Enggak juga sih. Aku misalkan minta, waktu itu tuh Kak Ical yang main keyboardnya, aku minta kasih chord. Ya udah aku cari-cari aja sendiri, humming gitu kayak gitu-gitu.
0: Wow. Nah ini nulis lirik barengan sama Iqbal dan
1: Kak Ical.
0: Ya, ini berarti kamu harus kolaborasi, berbagi apa ya, berbagi ego.
1: Iya, betul.
0: Sulit gak kayak gitu buat kamu seorang musisi yang biasanya idealis tapi harus realistis dengan bisnis?
1: Iya jujur
0: dong?
1: Sulit sih, karena aku juga anaknya lumayan perfeksionis. Bukan lumayan sih, perfeksionis banget. Jadi kayak kadang ketika nulis bareng tuh suka kayak, duh gak mau lagi, aku maunya ini, yang ini. Tapi kayak ya akhir-akhirnya aku juga belajar mendengarkanlah opini orang lain juga gitu sih.
0: Gimana sih cara komunikasinya? Apakah kalian ketemu atau cuma share? Karena beberapa yang kayak gini juga, mereka, enggak aku cuma ini ngasih voice note doang. Aku maunya gini-gini, maunya gini. Yeah. Kamu gimana? Harus ketemu?
1: Iya, aku harus ketemu. Karena kalau online gitu susah sih jujur. Wow. Lama juga kan makan waktu. Takutnya belum lagi slow respon, lagi ngapain gitu kan. Jadi lebih baik udah luangin satu hari, ketemu, beres gitu.
0: Wih, kamu akan dicinta oleh banyak bos kalau kamu kerja di instansi. Karena kamu orang lebih suka in person atau ketemu langsung.
1: Iya, betul.
0: Wow. Yes. Nah, ini kerja bareng dengan Iqbal Siregar, Ical ya, Faisal
1: Emini.
0: Iya,
1: panggilnya Kak Ical.
0: Yang paling seru apanya sih?
1: Yang paling seru tuh ketika aku ngelihat Kak Iqbal nulis lirik. Karena dia benar-benar cepet, secepat itu Kak. Aku tuh sangat enggak jago lah kalau nulis kata-kata gitu. Makanya aku lebih banyak ke notasinya.
0: Karena aku kaget, kamu kenapa kok bahasanya harusnya Inggris ya? Kalau
1: iya,
0: gitu kamu cepet ya.
1: Kalau Inggris aku cepet.
0: Kok ini banget ya bahasanya, kok sangat lagu pop Indonesia sekali.
1: Iya.
0: Dibantu sama dia.
1: Iya, jadi liriknya itu kalau enggak salah semuanya Kak Ical dengan Kak Iqbal. Jadi aku pure notasi aja gitu.
0: Okay.
1: Dan itu pun dibantu juga gitu. Karena begitu aku ngeliat Kak Iqbal nulis itu benar-benar cepet banget. Kayak apa ya, dia ngetik-ngetik terus udah jadi. Terus dia nyanyiin, terus gue kayak, hah udah secepet itu gitu. Jadi kayak
0: wow
1: tolong ajarin aku suhu gitu. Please ajarin gitu.
0: Ada yang nanya di live TikTok, Isu Santi, Bang Dodo ini siapa? Ini kita lagi ngobrol sama gamers Indonesia, bukan?
1: Oh. Winda Basudara.
0: Ini adalah Faith, dia punya single yaitu Kita Apa.
1: Yes.
0: Dua kata kita apa? Kamu yang milih atau memang hasil rembukan bareng? Dan kenapa namanya Kita Apa sih? Ini kayak kalimat yang dua kata
1: lucu. Kita apa?
0: Kita apa? Dua kata lucu dong. Kebablasan Jagorawi tadi tuh berangkat. Gimana?
1: Ini hasil rembukan sih. Sebenarnya tadinya tuh mau bersama tanpa nama kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan ada liriknya bersama tapi tanpa nama. Cuma kayaknya kepanjangannya. Jadi kita singkatkan aja. Jadi kita apa?
0: Kita
1: harus ada tanda tanyanya di belakang.
0: Kita apa?
1: Iya. Jadi kayak kita apa? Iya.
0: Ada.
1: Kalau nggak pakai tanda tanya soalnya aneh kayak kita apa?
0: Kayak AI ya nanyanya ya, Fred, ya. Kita apa?
1: Iya.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Jadi bagaimana dengan proses rekamannya? Terus juga musik videonya bagaimana? Kita lanjutin nanti ya.
1: Okay,
0: sambil kita akrobat di sebuah instrumen.
1: Wow.
0: Gak usah terlalu heboh, grande segala macam.
1: Okay,
0: cukup santai aja.
1: Okay.
0: Ya. Kalau bisa Fenty sih, lebih gede ya dari grande.
1: Oh, Fenty ya. Kopi kita.
0: Iya, makanya Ariana Fenty berarti itu ya.
1: Wow, yes.
0: Sesaat lagi tambah suara barengan sama Faith di Indokustik.
2: Isuara. Suara warga Indonesia.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Lembang, Semarang, Surabaya, Karawaci. Wow, suara Karawaci, warga ya? Indonesia. Gimana rasanya jadi warga Karawaci? Ceritain dong.
1: Rasanya apa ya? Masih enak sih di situ.
0: Masih enak.
1: Gak macet soalnya.
0: Karawaci itu kan jujur jauh dari mana-mana.
1: Jujur.
0: Tapi
1: enak kan?
0: Kayak punya dunia sendiri ya?
1: Iya, betul. Kalau kayak Gading Serpong biasanya tuh udah mulai macet tuh, rame kan. Kalau kita mah masih adem-adem aja.
0: Kayak dia punya kehidupan sendiri di situ.
1: Of course.
0: Nah, kayak aku udah kenal kamu, aku bisa, aku punya teman di Karawaci namanya Faith. Itu sebuah ini ya, sebuah
1: pencapaian
0: ya. Sebuah pencapaian ya.
1: Pencapaian ada anak Karawaci.
0: Ada anak Karawaci. Jadi, Isu Santi dan teman-teman yang dan sahabat suara yang ada di live TikTok iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming lagi ngobrol kita bareng sama Faith. Dia ini adalah musisi yang di mana mengeluarkan single tahun ini, bulan ini apa bulan kemarin, Faith?
1: Bulan April.
0: Bulan April. 24. Nah, kita apa? Gitu ya. Ada nanya jagoan sebelah Bang Dodo siapa ini? Agung Hapsah ya.
1: Agung. Jujur iya lagi. Oh, iya, Bang.
0: Gua percaya kan kalau aku Gen Z kan?
1: Iya lagi jujur. Jujur it's giving Agung Hapsah.
0: Iya lagi. Iya, dia tuh dari Kalimantan baru kesini dia magang kayak gitu hari-hari. Oke, kita balik ke kita apa. Saat proses rekaman ada tantangan tersendiri enggak dari kamu, Faith, untuk menyampaikan emosi lagu ini?
1: Kalau secara emosi enggak sih, karena mungkin aku udah sering dengar kali ya ceritanya. Jadi aku juga kadang greget juga loh sama teman-temanku. Jadi kayak waktu recording pun aku juga bisa menyampaikan rasa greget itu gitu sih.
0: Oke. Terus di lagu ini ada rasa nyaman, berharap tapi juga kayak kok ragu gitu. Nah, menurut kamu perasaan mana yang paling dominan di lagu ini?
1: Kalau di sini lebih kayak apa ya? Lebih kayak bertanya-tanya sih sebenarnya. Kayak ini nih gue udah bela-bela ini ngelakuin ini itu untuk lu. Tapi kok dari lunya nggak ada kejelasan gitu. Jadi mau gimana gitu loh. Jadi kayak lebih ke bertanya-tanya aja sih.
0: Tapi, wondering gitu ya. Jadi kayak belum jelas. Tapi kalau kamu sendiri pernah ngalamin hal yang sama nggak dengan cerita di lagu ini?
1: Untungnya enggak ya. Karena
0: perjalanan cintamu baik-baik saja, lempeng-lempeng aja.
1: Lebih ke kayak pernahnya sampai di tahap deket doang, tapi nggak pernah sampai HTS. Karena begitu udah deket terus aku kayak, aku tuh orangnya gampang ilfil kak. Jadi misalkan ketemu orang gitu, terus misalkan udah deket gimana-gimana ngobrol, terus ada satu yang bikin aku ilfil, langsung aku kayak, oke udah deh nggak jadi deh gitu.
0: Oh.
1: Iya aku soalnya gampang ilfil lagi. Nggak tahu ya itu bagus apa enggak ya?
0: Nggak tahu, nggak bisa di, nggak tahu deh.
1: Tapi gini.
0: Kalau emang ilfilnya buat kenyamanan dan udah tahu nih kalau misalnya udah ilfil buat dilanjutin gak bakal bisa lama, ya mendingan gak usah gitu kan. Wow.
1: Yes.
0: Lahir akhir tahun ya?
1: Aku enggak lagi, aku April.
0: Enggak. Oh, April ya udah. Beda. Aku juga gampang ilfil.
1: Mau nembak ini ya zodiaknya.
0: Cuman kayaknya nih Dodo apa sih ini? Tiap siaran namanya zodiak.
1: Emang kakak zodiak apa?
0: Ya, dipancing. Ya. Sagi.
1: Oh, Sagi. Aku Aries.
0: Aries. Tapi dia ini tahan banting kalau Aries.
1: Betul.
0: Teman-teman aku kayak gitu soalnya ya.
1: Betul sekali.
0: Musik video kita apa? Bisa diceritain sedikit konsep yang kamu angkat di musik video ini apa?
1: Oke, kalau ini sebenarnya adanya lirik video. Jadi kalau lirik videonya itu lebih mengangkat temanya kayak apa ya? Kayak benar-benar kayak orang yang wandering aja gitu. Jadi di lirik videonya cuma aku sendiri lagi ngeliatin buku lah, terus kayak memori aku dan seseorang gitu-gitulah. Jadi kayak lebih kayak apa ya? Lebih orang lagi mikir, lagi bertanya-tanya gitu sih.
0: Lagi masih kayak kita apa?
1: Yeah.
0: Mau kemana nih?
1: Betul.
0: Tapi bagaimana dengan personalitinya Faith sendiri? Mari kita tanya dengan menjawab. Pengulangan kata dengan ulang. Mari kita tanya dengan jawaban menggunakan nada. Ready?
1: Ready.
0: Bisa-bisa nyanyi ready pas gitar udah main. Oke, satu pertanyaan, jawab dengan nada.
1: Okay.
0: Coba sebutin nama panjang kamu. Jangan panjang-panjang, ntar ketahuan datanya.
1: Oke, okay,
0: wow. Geli sendiri.
1: Mau ketawa gue. Oke.
0: 3, 2, go.
1: Namaku Faith Christabel.
0: Sebutin makanan favorit kamu.
1: Nasi padang, yeah.
2: Asik.
0: Geli sendiri sama
1: geli,
0: dirinya.
1: Jujur geli sedikit.
0: Nasi Padang.
1: Nasi Padang.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Lauknya apa paling kamu suka?
1: Ini pakai nada juga.
0: Oh dong.

0: Wow. Sekarang coba ngomong pakai nada, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Aduh. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Oh, simple ya.
1: Lagi trial.
0: Oh, lagi okay. Trial, oke. Okay.
1: Bener kan kata-kata
0: betul.
1: Ini ya? Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Yeay. Yeah. Kiswara. Suara warga Indonesia.

0: itu ikoniknya seseorang KOL ya.
1: Iya.
0: Yang. Dan sekarang bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang kita apa.
1: Yes.
0: Tentang pendengar yang gimana ya, perasaan itu sebelum dengar lebih jauh tentang lagu ini, kalau harus mendeskripsikan kita apa, kamu mau mendeskripsikan dalam 3 kata itu apa Faith untuk kita apa ini? Padahal cuma 2 kata kita apanya.
1: Oke.
0: Okay. Bingung nggak?
1: Lumayan.
0: Pegangan. Kalau bingung.
1: Oh oke. Okay. Pegangan. Aku pegangan sekarang.
0: Kok Gen Z ya bahasanya. Jadi gini, sebelum pendengar mendengar lebih jauh tentang lagunya, kalau harus mendeskripsikan kita apa, kamu bisa kasih 3 kata apa?
1: Oh oke. Okay.
0: Tanpa lucu ya.
1: Oh, tiga kata bukan lucu. Tiga kata lucu ya.
0: Kamu lagi, kamu lagi mempromosikan karya kamu. Oh, enggak apa-apa sih kalau emang mau melucukan tentang hubungan yang enggak jelas ini.
1: Oh, oke. Okay. 3 kata ya. Apa ya?
0: In English enggak apa-apa.
1: In English. In English.
0: Would you like something?
1: Apa? 3 kata. Satu, kejelasan.
0: Oke. Okay.
1: 2, bertanya-tanya.
0: Oke. Okay.
1: 3,
0: bayangan.
1: Bukan, apa ya?
0: Aduh. Bagus, nggak ter ini distrust. Ada pendirian bagus.
1: 3,
0: blur.
1: Bukan, foto kita blur. Bukan.
0: Nah, itu.
1: Bukan. Kan, kedistrakan.
0: Iya kan.
1: 3, terawang. Nah.
0: Ini kita ngebahas uang palsu apa gimana nih?
1: Enggak dong. Ntar pokoknya kalau didengerin lagunya ada sih.
0: Oh, wow, emang perfeksionis sih semua liriknya dimasukin. Gila ya.
1: Of course.
0: Setelah kita apa? Apakah sahabat suara boleh berharap ada proyek baru lagi dalam waktu dekat? Biasanya gitu kan demanding. Enak nih lagunya nih. Faith, wah ini yang biasa dulu aku tonton nih 2021 nih. Sekarang udah kayak gini, sekarang nih bertumbuh dengan karya.
1: Yes.
0: Aduh, ada lagi dong.
1: Pastinya ada. Aku sekarang lagi ongoing, lagi nulis lagi. Jadi aku sekarang lagi mau perbanyak stok yang lagu tulisan aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau misalkan emang udah bener-bener mentok ya, aku pasti akan co-write lah dengan penulis lagu lain gitu.
0: Nah, ini
1: karena
0: ada,
1: aku juga masih belajar.
0: Ada yang pengen kamu ajak? Kamu pengen banget nih nulis bareng sama musisi ini. Ada enggak keinginan itu?
1: Siapa ya?
0: Mungkin
1: Barsena.
0: Is.
1: Ih, manis banget kan kalau lagu-lagunya.
0: Kamu emang yang apa ya, teknik suara vokal yang meliuk-meliuk itu emang kamu andalannya. Kamu pengen Barsena. Berarti ngeliat dong yang di apa konten YouTube-nya Barsena sama yang berempat itu loh, mereka collab.
1: Yang mana ya?
0: Barsena, terus Mala.
1: Kayaknya belum si ya, aku belum nonton deh.
0: Nonton deh. Adepannya, oh itu ngadu ilmu tuh. Ngeri meledak di tengah aja tuh.
1: Iya.
0: Wah, semoga ya bisa kesampaian.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Terakhir untuk sahabat suara yang lagi dengerin sekarang ini, lagi nonton di live TikTok, kasih pesan sekaligus ajak mereka buat dengerin kita apa yang bikin mereka kayak, oh ini kayaknya lagu gue banget nih.
1: Asik. Oke. Okay. Untuk sahabat suara yang lagi sekarang terjebak lagi dalam HTS ya, tolong segera cabut. Tapi kalau misalkan masih belum mau cabut, mau minta kepastian sama doi, langsung aja kirim lagu kita apa, kirim liriknya gitu dalam
0: tempelin
1: bentuk
0: di konten,
1: dalam bentuk PDF. Oh enggak, bukan. Ditunggu malam ini 2359. Oh enggak ya.
0: Kamu nyindir siapa sih? Takutnya lagi dengerin kesindir loh. Di ruangan belakang.
1: Jangan.
0: Kok jadi lokal? Jadi memang gitu ya. Cabut aja dari hubungan itu kalau memang udah enggak jelas.
1: Iya, karena kalau enggak jelas terus mau ngapain gitu loh. Apa end goal-nya tuh apa gitu. Jadi tolong ya sahabat suara ya. Tolong sadar diri. Tolong buka matanya.
0: Nah, sebuka apa mata hatinya sahabat suara kalau kita mainkan Faith dengan kita apa sebagai closing dari ngobrol di Indokustik. Instagram boleh dipromosikan supaya tahu update-update terdekat.
1: Boleh. Instagram aku @faithcns_ dan TikTok @faithcns.
0: Lebih aktif di yang mana nih?
1: Dua-duanya aktif.
0: Wis.
1: Iya.
0: Kau introvert.
1: Introvert padahal ya, tapi enggak apa-apa demi
0: lebih
1: perkontenan ini.
0: Nah, itu dia. Thank you ya Faith ya.
1: Thank you so much Kakak.
0: Selamat istirahat karena kayaknya butuh istirahat banget ya di era
1: butuh
0: sekarang ini.
1: Butuh banget.
0: Alright. Thank you Faith.
1: Thank you.
0: Dan ini dia kita apa dari Faith, Dodo Harahap dan Faith pamit. Kita ketemu lagi Senin depan. Bye.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Harga daging sapi segar di Kota Bandung melonjak naik. Pemerintah siapkan daging beku. Event dan rute lari di Kota Bandung dievaluasi. Pemprov dan Pemkot siapkan pawai Persib juara. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui dalam dua hari terakhir terjadi kekurangan pasokan daging sapi segar. Hal itu karena pedagang di pasar tradisional menolak menjual dengan harga daging sapi sembelihan dari rumah potong hewan yang terlalu tinggi. Farhan mengatakan kenaikan harga terjadi sebagai efek berantai dari naiknya harga bibit sapi impor juga pakan ternak. Selain itu, para pengusaha penggemukan sapi saat ini fokus memasok sapi untuk kurban. Untuk memastikan ketersediaan daging sapi, pemerintah berupaya melakukan pendekatan kepada pihak importir, pengusaha penggemukan, pengusaha pemotongan sapi, termasuk pedagang pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah juga membuka keran impor daging untuk memenuhi kebutuhan melalui pasar modern.
2: Kota Bandung memang sedang mengalami sebuah kondisi di mana daging sapi sedang tidak sebanyak biasanya, karena pedagang di pasar tidak

0: mau menerima harga sapi yang sudah disembelih atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, daging segar di Kota Bandung ini memang harus kita akui hanya 2% yang berasal dari pasar lokal, terutama dari Nusa Tenggara Timur dan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengcover itu semua, kita menggunakan jalur impor daging beku yang juga akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui pasar-pasar modern. Nah, jadi kebutuhan daging sapi sebetulnya sih bisa terpenuhi, cuma tinggal masalah selera masyarakat.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedang melakukan evaluasi event lari di Kota Bandung yang berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026 usai menuai banyak kritik dari warga, terutama kemacetan lalu lintas. Menurutnya pada ajang lari tersebut sempat terjadi ketegangan di Jalan Asia Afrika, namun bisa tertangani sama-sama. Oleh karena itu, Farhan mengatakan kedepannya Kota Bandung harus menyiapkan jalur lari yang tidak mengganggu aktivitas warga terutama lalu lintas. Terlebih Bandung merupakan kota wisata sehingga perlu dijaga keseimbangannya kepentingan semua orang.
0: Kita sekarang sedang mengatur lagi, mengevaluasi bagaimana caranya pelaksanaannya ini tidak mengganggu dan jalur-jalurnya akan diperhatikan jalur-jalur yang tidak mengganggu. Ya, kita akan pelajari berbagai macam jalur yang memungkinkan kita bisa tetap lari tanpa kemudian mengganggu jalur-jalur utama. Ini memang masalah rekayasa lalu lintas yang perlu diperbaiki. Kita mohon maaf apabila memang mengganggu trafik, tapi harap bersabar karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini salah satu tempat tujuan wisata. Jadi ya kita mesti menjaga keseimbangan kepentingan semua.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peluang Persib Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola Super League tahun ini sangat memungkinkan, sehingga pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menggelar pawai kemenangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau bobotoh yang ingin euforia menumpahkan kebahagiaannya agar menghindari minuman keras dan obat keras karena akan merusak kegembiraan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan di lapangan hijau. Menurutnya pengamanan pawai akan dikawal Polri, TNI, Satpol PP, kewilayahan dan komunitas bobotoh yang diharapkan bersama-sama menjaga kemeriahan tanpa harus ada korban jiwa.
0: Walaupun belum dipastikan juara, tapi peluang kita untuk jadi juara sangat besar. Saya sudah berkesepakatan dengan Pak Gubernur agar satu, dipastikan pawai di Bandung ini semuanya dalam keadaan kondusif. Saya menghimbau kepada seluruh warga bobotoh, bahagia membahagia, saya juga bahagia pisan ya, euforia luar biasa. Kita persiapkan tanggal 23 puncak di Kota Bandung. Tapi ingat, euforia tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Hindari minuman keras dan obat-obat keras, karena semua itu hanya akan merusak kegembiraan yang telah diciptakan oleh para pahlawan kita di lapangan juga.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan kemungkinan digelarnya perayaan jika Persib Bandung berhasil meraih juara kompetisi sepak bola Super League tahun 2025-2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan sudah melakukan perencanaan terkait perayaan kemenangan tersebut. Meski begitu, Gubernur meminta kepada masyarakat untuk tidak euforia terlebih dulu sebelum Persib Bandung memastikan meraih gelar juara.
3: Sudah direncanakan, nanti sudah dipersiapkan. Kemarin Wakil Gubernur sudah menyampaikan pada saya, tinggal nunggu saja. Kata orang Sunda, ulah wakah hajat memeh usum. Kita tunggu dulu selesai kemenangannya, baru kita laksanakan kegiatannya. Ya, jadi dalam ilmu orang Sunda itu, gak boleh dulu menceritakan sesuatu yang belum kita jalani tuntas. Jalani dulu, satu pertandingan lagi di jalan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian sudah menyiapkan jalur konvoi perayaan jika Persib Bandung meraih juara Super League 2025-2026.
4: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, rencananya konvoi akan digelar pada Minggu 24 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi dengan titik awal dari parkir Barat Gedung Sate, kemudian melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung, dan berakhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Iring-iringan konvoi akan diawali kendaraan yang dinaiki gubernur, manajer, dan ofisial tim Persib, kemudian diikuti 5 unit bus yang diisi pemain Persib peraih juara Liga tahun 2026, 2025, 2024, 2014, dan tahun 1995.
5: Adapun untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik. Berangkat di parkiran barat Gedung Sate, start untuk konvoi. Ini akan melewati jalur Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, Asia Afrika, dan finish di depan Gedung Merdeka.
4: Gelar juara 3 kali berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia sudah di depan mata. Namun para pemain Persib Bandung diingatkan untuk waspada saat menghadapi pertandingan akhir melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan sudah meminta kepada seluruh penggawa Maung Bandung untuk tetap fokus pada pertandingan terakhir nanti. Meski dengan hasil seri, Persib sudah dipastikan juara. Umu berharap tim Maung Bandung bisa menang dan memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton oleh bobotoh.
6: Walaupun ini sudah 90% atau 99%, karena kita masih ada tanda berbahaya. Kalau kita kalah itu sangat fatal. Kalau draw, sudah tidak ada masalah. Tapi saya tidak mengharapkan pun juga draw. Tetap harus dilibas dan tetap anak-anak apa memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton.
7: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
8: Iklan layanan masyarakat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi. Oke.
0: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
0: gak
2: salah ya.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget. Wah, Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
1: penyakitnya sulit nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Yudi Meliasari di Suara Santai menemani kalian kembali dari jam 4 sore hari ini sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Gimana perjalanan harinya, mantap guys? Semoga lebih banyak hal menyenangkan dan juga hal-hal baik yang terjadi di hari Selasa ini sahabat suara. Seperti seseorang yang akan hadir di studionya Suara Bandung, semoga akan bikin mood kalian jadi tambah well.

puasa. Tanggal 20 Mei 2026. Gimana perjalanan hari Selasanya sahabat Sara? Semoga parirarap ya. Parirarap berharap. Ya atuh, berharap yang terbaik atuh ya sahabat Sara. Kalau misalnya masih nunggu jawaban dari semua pertanyaan atau jawaban dari semua usaha, dari semua proses yang sudah kita lewatin, ya udah dikasih sabar aja dirinya, ada diri sabar ya. Bentar lagi gitu, lagi nunggu orang, nunggu bebek, lagi nunggu jawaban bos, lagi nunggu konfirmasi, lagi nungguin berbagai macam hal yang membutuhkan kesabaran dan ketenangan hati. Ya udah bismillahin aja. Semoga di jam 5 atau jam 6 setelah nanti kalian lepas jam kerja atau lepas jam harus setor tugas dan lain-lain, semuanya kelar, semuanya beres, biar bisa regreg menikmati sore harinya. Bandung cerah meskipun tadi di beberapa wilayah tiba-tiba hujan besar, salah satu di ujung Burung Cijambe, tapi sekarang kawasan Supratman, Cicadas dan lain sebagainya sudah normal cerah kembali. Buat sahabat suara yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan, kayaknya oke banget sambil ditemenin sama suara santai 4 jam ke depan. 4 jam, 3 jam kali. Ada gila-gilanya Teh Yuni, 4 jam siaran, 4 jam lagi nih Teh. 3 jam guys ya. Tapi di satu jam pertama, Yuni bakalan kembali menghadirkan musisi Indonesia pendatang baru yang bakalan ngobrol di suara santai untuk ngobrol sore hari ini. Ada siapakah dia sahabat suara? Jangan kemana-mana, karena pastinya ya musisi Indonesia pendatang baru ini hadir dengan membawa ceritanya dia, perjalanan karya bermusiknya dia, dan yang pasti mah memberikan refreshment untuk referensi lagu-lagu Indonesia yang bisa kalian pilih untuk ada di playlistnya kalian, untuk di request di Suara Bandung juga gitu ya sahabat suara ya. Siapa dia? Tunggu aja, karena sebentar lagi kita bakalan ketemuan sama segmen ngobrol santai. Jadi gue tuh bingung ya Wan ya, teing indokustik kene, teing ngobrol santai, teing ngobrol sore, teing naon. Ah pokoknya mah adalah salah satu segmen di suara santai. Soalnya kan gak ada produser ya. Jujur lagi gue. Jadi mari kita ikuti saja apa yang Yuni sebutin. Tapi emang sore hari ini kita bakalan ngobrol santai bareng sama musisi Indonesia keren kita ya. Setelah yang ini jangan kemana-mana sahabat suara, tetap Yuni tunggu requestannya. BDG spasi nama, spasi umur, spasi satu lagu requestan yang pengen kalian dengarkan sore hari ini. Dan kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Yuni akan mulai membacakan requestan kalian di jam 5 sore hari nanti. Jadi sok masuk aja dulu ke line WA-nya, nanti biar Yuni bacakan dan putarkan lagu-lagunya di jam 5. Sekarang Yuni siap-siap dulu ya, mau langsung undang musisi Indonesia-nya untuk hadir di studionya Isuara Bandung.

0: Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, apa kabar hari Selasa ini? Lagi di jalan ya, kena macet, kasian. Kenapa sih Teh Yuni ngedoain banget kesannya? Enggak, gue mau cuma bilang, ih khawatir gitu, kasian, sorry banget. Dah aku mah nemenin kalian yang kemacetan tanpa merasa macet. Aku mah adem di studio, ya kan? Kena AC, lagu-lagu yang aku puterin enak semua. Aku mah santai, kalian yang rudet di jalan. Jadi, biar ngerudet, aku temenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik. Dan hari ini, seperti janjinya Yuni tadi, kita gak bakalan cuma muterin lagu-lagu pilihan terbaik aja, tapi juga Yuni bakalan ngajakin ngobrol yang, aduh happy banget ya, beberapa hari itu kedatangan artis dan musisi Indonesia. Terus teh orang Bandung sadayana teh jadi meni asa Sundaan we, kita kalau ngobrol teh happy ya sama suara ya. Siapakah kira-kira musisi Indonesia yang kembali akan hadir di segmen Ngobrol Santai sore hari ini barengan Yuni Melia Sari? Yang pasti kalau mau kenalan lebih lanjut, nanti aku bakalan kasih ya sosial medianya. Tapi jangan dulu atuh, nanti kita ajakin ngobrol dulu baru nanti kalian kenal lewat sosial media ya. Nah, seperti apa karyanya, perjalanan karir bermusiknya, dan apa sih yang baru yang bakalan dikasih? Buat kalian yang pastinya penasaran, langsung aja kita kenalan barengan sama Melisa Darusman.
1: Halo.
0: Aduh, paduan suara aja nah. Hiji dua tilo. Halo. Apa kabar, Shay?
1: Baik,
0: aduh, atuh. Alhamdulillah meni resep. Ah, ini mah ketemu sama Urban, orang Bandung.
1: Orang Bandung.
0: Jadi ternyata tadi sempat ngobrol off air sama Melisa. Tadi aku tuh pernah dateng ke studionya iRadio sama Hard Rock zaman dulu. Waktu saat ada di Sulanjana, Edan baheula pisan.
1: Iya, itu 2015 dan 11 tahun lalu.
0: 11 tahun yang lalu dan 11 tahun kemudian Melisa dateng. Nah, kantornya di dieu. Nah, orang kudu ka Cica da Supratman gitu.
1: Dekat
0: ya
1: sih, ke rumah mah ya.
0: Ayo atuh kita ke Antapani Arca Manika. Nah, buat yang belum kenal dengan sosok seorang Melisa, kok kayaknya agak pernah mendengar namanya? Kok kayaknya pengen diingetin lagi yang mana sih Melisa itu gitu ya? Coba kita bring back the memories ya, Shay. 11 tahun yang lalu datang ke kantor iRadio sama Hard Rock, kan mau mungkin dahar batagor di harap kantor orang.
1: Iya dong,
0: pasti promo ya. Lagu. Nah, cuman lain dulu lain sekarang. 11 tahun berlalu, apa yang dibawa sama Melisa? Kabar baru apa, karya baru apa, perjalanan apa yang hilang yang gue enggak tahu? Lu ngapain 11 tahun dari terakhir kita ketemu? Coba cerita dulu,
1: pokoknya
0: flashback dulu.
1: Pokoknya dalam 11 tahun ini aku tuh 7 tahun hilang berkarya.
0: Kemana sih?
1: Kemana? Ngamen we aku mah.
0: Asli.
1: Asli.
0: Berkeliling Indonesia.
1: Keliling tuh sih, keliling
0: di Bandung,
1: Jakarta.
0: Oh, Jakarta.
1: Nyanyi reguler di kafe itu selama hampir 7 tahun lah.
0: Ya kurang lebih ya.
1: Kurang lebih 7 tahun. Terus ketemulah sama si eksekutif produser aku yang sekarang.
0: Oke.
1: Pas aku lagi nyanyi di reguler, ada manis Sunda pisan kayaknya nadanya.
0: Kan resep kan gue bilang juga.
1: Happy gitu.
0: Jadi kita teh gak ngomong bahasa Sunda, tapi roots kita teh gini weh.
1: Iya gitu.
0: Seneng ya? Resep gue mas. Terus
1: si namanya teh Anggi.
0: Oke.
1: Si Anggi ini tuh kayak mendingan suara teh atau
0: pas lu lagi nyanyi teh
1: kenalan lagi dia bilang gini, mau nggak bikin lagu? Sama nih gitu ya, siapa kamu ngajak bikin lagu? Cakap gitu. Ternyata dia adalah
0: seorang
1: yang memang suka kata-katanya bukan grooming, apa ya, apa
0: agency gitulah ya.
1: Ya tapi sebenarnya dia ini aku adalah artis pertamanya.
0: Wow,
1: harus ya. Iya.
0: Bisaan sih ya. Dia bisaan, lu bisaan.
1: Bisaan.
0: Karena kan kalau nggak percaya nggak akan terjadi ya.
1: Ya makanya kita ngobrol setahun lah pokoknya mah.
0: Dan entah mana ngobrol setahun tuh. Oh.
1: Ayo, capek sih agak sedikit kering tenggorokan.
0: Aduh nyanyi aja dibayar sih naya ngobrol mantek kan.
1: Jadi pokoknya setahun kita mikir kayak gimana ini arahnya gimana, terus kita belajar karena kan dirinya sendiri nih berdua.
0: Sama-sama jalan.
1: Jalan.
0: Gitu ya.
1: Oke. Okay. Akhirnya tahun 2024 mulai. 24 ya? Atau 25 ya? 24. Itu mulai ngeluarin single-single lagi.
0: Oh, setelah off lama
1: setelah
0: itu.
1: Setelah off lama itu
0: gitu
1: teh.
0: Ya. Tapi aku, teman-temanku gitu ya, kalau aku tanya udah punya karya, yang dirindukan adalah ya itu ya, saat off air.
1: Betul.
0: Saat kadang-kadang lepas dari karya sendiri dulu.
1: Iya.
0: Tapi kadang kangen lagi bikin karya.
1: Bener,
0: gitu weh, on
1: gitu
0: off,
1: on
0: gitu
1: on
0: ya.
1: Namanya juga penyanyi.
0: Dan itu pun yang terjadi sama perjalanan karir bermusiknya Melisa.
1: Betul.
0: Jadi setelah berkarir serius ibaratnya gitu, terus tiba-tiba off dulu. Akhirnya serius deh.
1: Serius deh.
0: Dan namanya juga hidup ya. Berputar ya gini kan ya. Nah, tapi kalau flashback lagi udah 11 tahun mah kan berarti udah matang ya. Maksudnya ibarat kata emang karir ini yang kamu pilih sebagai karir yang menjadikan seorang Melisa dikenal, emang kue nyanyi orang teh gitu ya.
1: Emang konsisten
0: emang
1: di penyanyi gitu.
0: Emang konsisten di penyanyi. Sarwa juga, tayun gak kemana-mana ente kiwe gitu ya. Nah, tapi jauh sebelum kamu menyadari kalau dago mau bakatnya bernyanyi gitu ya, itu tuh kamu dilesin sama nyokap atau mungkin lo kecemplung jangan bahala kudu ngeband lah, harus apalah bikin ekskul apa, atau mungkin lo memang menyadari dago mah suaranya bagus terus apa lo ikut ajang pencarian bakat atau apapun itu yang saat itu menyadarkan lo bahwa ini karir gue, ini passion gue, dan lo jalanin sampai saat ini.
1: Kayaknya sih dari kecil jadi emang suka tampil. Emang suka tampil di zaman-zaman TK ya.
0: Nyanyi-nyanyi ya.
1: Kalau dulu mah kan zaman kita mah TK ngomongnya sama kindergarten.
0: Ari kamu teh. Anaknya umur berapa? Kindergarten.
1: Jadi zaman TK tuh emang suka tampil, tapi enggak suka ngomong. Jadi lebih suka nyanyi memang. Jadi dari TK ke SD ke SMP itu tuh emang ikut lomba nyanyi. Dulu tuh ya, zaman aku sekolah di Bandung itu ada lomba nyanyi lagu. Lagu apa ya? Lagu pendidikan. Tahu enggak?
0: Kumaha?
1: Enggak teuing, lupa. Pokoknya ada lagu, ada satu kaset atau CD itu berapa track gitu, itu lagu pendidikan semua judulnya. Enggak tahu judulnya
0: temanya,
1: apa,
0: temanya
1: lagu pendidikan. Okay. Itu tuh dilesin, dilombain. Aku tuh sampai ke Kota Bandung udah menang teh.
0: Adik kamu di mana, Cing? Coba SD-nya.
1: SD-nya di Arcapanik.
0: Komplek.
1: SMP-nya mah 7, SMP-nya 20.
0: Akhirnya di Harapan 7 tuku. Harapan jadi mie ayam viral.
1: Di harapan SMP 7 dulu mah ada mie ayam ini
0: Basre.
1: Mie baso.
0: Eta, abedeng.
1: Lain, anu ceker. Nah, eta
0: ada basreng, nyebrang sedikit ada mie ayam, kasaparua ayam menggotai. Ayo nama kamu udah lama kan tuh jajan.
1: Jajan atuh yuk, abis ini.
0: SMA mana SMA-nya?
1: 20.
0: Atuh, sebelah tuh udah di 20.
1: Oh iya.
0: Lumpia Geningan Istiqomah. Bakso Malang. Jadi akhirnya perjalanan kamu tuh udah dibawa kayaknya dari kecil tuh di kepala tuh nyanyi.
1: Iya, jadi
0: gitu.
1: emang pengen jadi penyanyi tuh dari kecil gitu.
0: Kita ikut lomba, festival dan lain-lain.
1: Lomba-lomba yang ada yang ditahu ikutin. Terus waktu pasang ajang pencarian bakat juga ikut. Tapi enggak sampai 12 besar tuh enggak. Pokoknya tapi ikutin aja terus.
0: Ikut aja terus.
1: Ikutin terus sampai akhirnya waktu itu sempat aku berkarya yang pertama itu yang di label. Yang 16 tahun lalu itu.
0: 16 tahun.
1: 11 tahun lalu. Setelah itu selesai kontrak, aku mulai
0: off dulu.
1: Kita tetap nyanyi tapi kita nyari duit dulu ya kan.
0: Benar, ngumpulin dulu ya.
1: Iya kan. Itu barulah yang sekarang berlaku lah kita berdua, aku dan Anggi.
0: Aduh, tapi luar biasa. Memang harus pedih dulu ya.
1: Iya.
0: Untuk ngalamin semuanya tuh biar kita tuh menghargai setiap prosesnya. Karena men ujug-ujug melesat oke rada rewas.
1: Aku udah bijaksana.
0: Harus bijaksana, akhirup mah gitu ya. Aduh. Nah, sampai akhirnya kamu menyadari oke, this is the moment untuk seorang Melisa balik lagi dikenal di belantika musik Indonesia sebagai seorang penyanyi. Karena kalau seorang musisi makan mau enggak mau tuh harus ngasih makan ya, say.
1: Betul.
0: Sama pendengar musik. Akhirnya Melisa 11 tahun yang lalu, iya mau gue ingetin sama flashback lu ya, kalau gak ada karya baru, apa yang menandai lo kembali?
1: Betul,
0: bener gak sih?
1: Harus ngeluarin karya-karya baru.
0: Harus mau ngeluarin karya baru. Nah akhirnya lo ngerasa oke, ini momen gue.
1: Yes.
0: Apa yang saat itu membuat lo yakin dilamar dalam tanda kutip sama Anggi, yuk bareng-bareng yuk Mel, kita bikin sebuah karya bersama.
1: Kayaknya yang bikin aku yakin adalah pertama karena gritnya. Gritnya dan kayak memang dia ini adalah seorang apa ya, dia ya entrepreneur ya. Iya, dia tuh memang banyak bisa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan dengan
0: ular kali ah.
1: Aku tergoda.
0: Nasi tergoda.
1: Nah, yang beda sih.
0: Terus.
1: Jadi memang dia ini kita ini belajar bareng dan kayak enggak eto gitu orangnya.
0: Ya.
1: Kamu
0: lu ya,
1: saya akan lali. Enggak, ini mah benar-benar kayak enggak ada yang di sugar coat, kayak kalau misalnya ada stumble barang-barang gitu, ini teh naon? Gimana caranya? Dan dia teh orangnya benar-benar yang tau gak sih yang perempuan yang kayak kalau ini stuck ya cari jalan.
0: Oh, nah, gitu. Tipikal pencari solusi pokoknya bah, gitu ya. Aku mau caranya.
1: Aku mah kalau misalnya stuck sare weh.
0: Orang mah stucknya enggak sih off air deh.
1: Stuck mah enggak sih besok deh gitu mimpinya.
0: Dia mah enggak ya.
1: Dia mah enggak.
0: Maka dari jadi, itu sejalan.
1: Dari situ aku ngerasa kayak oh memang ini orang apa yang memang serius dan akhirnya kita belajar bareng semua nyari lagu juga kan nggak gampang ya
0: semudah itu
1: kan, aku juga kan belum sampai sekarang belum punya yang nulis sendiri
0: betul lagu, gitu. Sampai akhirnya
1: dapat
0: bisa,
1: lagu segala macam ini berdua
0: benar-benar semua berdua. Jalan benar-benar berdua yes. Ya lalu ketemu label lalu ya kan?
1: Nggak, jadi oh, jadi ini kita bangun sendiri
0: benar-benar bangun sendiri jadi labelnya jadi kita punya
1: label, apa namanya
0: namanya teh si Anggi jadi si Anggi mah kan personnya ya
1: jadi kita
0: si Anggi lo gue bilang
1: si Anggi udah wow udah
0: mana sih
1: wow udah ada pokoknya mah
0: oh coba tuh ya nanti kita Suganwe si Anggi mau sponsorin gue nyanyi
1: Suganwe
0: melihat ibu-ibu passionate ini ya
1: saya kan juga ibu-ibu anak tilu
0: kan kebayangnya
1: kebayangkan
0: ya, jadi kumaha Anggi tuh jadi
1: jadi kita membuat sebuah label sendiri jadi kita ini ya. Jadi indie
0: tapi
1: ya bikin label
0: iya,
1: gitu
0: iya, ngerti.
1: Tapi artisnya pertamanya pilot projectnya aku.
0: Jadi tadi tuh gue sempat mikir Anggi itu adalah agensi lo yang membawa lo ke label.
1: Bukan.
0: Tapi ternyata ini benar-benar from zero
1: yes.
0: To something yes. Sekarang teh yes. Sama Anggi
1: edan sih. Edan kan.
0: Gelonya
1: si Anggi tuh.
0: An, cakep, canggih banget.
1: Oh, canggih banget. Pokoknya si Anggi mah kupingnya panas
0: weh. Ah, diomongkeun. Ya sugan ngajak jajan ya. Sampai akhirnya lo berdua memutuskan, okay, after the label kita harus punya karya yang menandai kembalinya Melisa ke Belantika Music Indonesia. Belum ada karya yang ditulis baru, berarti harus ada karya yang di remake gitu yes. Ya. Hmm. Sampai akhirnya lo memilih karya si Lady Sky ini.
1: Yes.
0: Nah, itu Lady Rain sih tadi operator gue bilang. Kehula, Lady Rain. Masa Lady Rain? Asa etanya
1: Lady Sky.
0: Orang tuh ada mikir, teh Lady Rain cina, kehula, Lady Sky dak, salah ya. Nah, sampai akhirnya keputusan untuk mengambil Lady Sky sebagai pilot project juga ya, dan nggak da lu Melisa kieu laguna sosok laguna karakterna kieu dijodohkan cocok nggak nih bisa berjalan kan itu kan pasti banyak banget pilihan lagu
1: yeah.
0: Sampai akhirnya jatuh ke si Lady Sky dan itu punyanya
1: Kang Charlie
0: itu teh
1: yeah.
0: Siapa yang pilih
1: aku
0: emang lu suka pisan sama Charlie-nya atau sama lagunya
1: dua-duanya tapi lagu ini adalah lagu salah satu favorit aku lagu ST12
0: top of mind
1: iya ini teh Lady Sky teh
0: edan pisan
1: masterpiece
0: jadi lu tuh selalu bawain lagu ini juga kalau off air
1: nggak pernah
0: demi apa
1: ini cuma didengerin doang dari kecil dari SMP cuma dengerin doang
0: lagu ini teh
1: nggak pernah dinyanyiin
0: sampai akhirnya ketika ditanya sama Anggi lu kira-kira mau bawain lagu siapa dan apa mana langsung kepikiran
1: Lady Sky
0: edan.
1: Jadi kita tuh, jadi sebenarnya ini bukan project aku. Ini tuh berarti project
0: kelima
1: dari sama Anggi.
0: Wow.
1: Ya, jadi udah ada 4 lagu yang 2024-2025
0: yes.
1: Bareng Anggi. Terus ini adalah serangkaian nanti insya Allah akan keluar album
0: tadi. Tapi semuanya remake kara-kara. Jadi yang 4 sebelumnya?
1: Jadi yang 4 semua lagu baru. 3 lagu baru, 1 lagu remake. Di album ini 4 lagu remake, 5 lagu baru.
0: Oh, I see.
1: Salah satunya
0: Lady Sky. Jadi si Lady Sky ini boleh dibilang juga sebagai lagu yang menandai kembalinya Melisa di Belantika Music Indonesia. Sekaligus akan merap Melisa hadir dalam album yang akan diluncurkan kemudian hari nanti gitu ya. Gila sih.
1: Bener-bener kayak project untuk Melisa Darusman ya. Karena kan aku ganti nama.
0: Oh, emang sebelum
1: dari Melisa Putri ke Melisa Darusman.
0: Sekarang gue mah taunya Melisa Putri ya.
1: Sahaya
0: Darusman.
1: Bapak.
0: Masya Allah, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Entar ada orang kan Sahi Darusman.
1: Sahi Darusman.
0: Sahi nyam Bapak itu atuh.
1: Bapak aku.
0: Usaha dulu jadi gitu ya.
1: Ngarang we kan.
0: Iya.
1: Oh, ngapain?
0: Ya tapi kan sahananya ya. Coba kita cek ya. Seorang Melisa Darusman. Afal gak sih judul-judul lagu yang sudah dia rilis baik itu lagu sendiri ataupun lagu yang remix sampai dengan di track Lady Sky ini. Naon wae cik, coba 2024 2025.
1: Oke, 2024
0: dengan tahunnya ya, dengan tahunnya ya.
1: Oke, 2024 lagu pertama itu di bulan
0: apa sih?
1: Enggak tahu, lupa bulannya, pokoknya itu bukan jodoh.
0: Bukan jodoh.
1: Itu
0: siapa yang nulis? Kalian di review aja dikit, Beb.
1: Oke, yang pertama bukan jodoh, yang nulis adalah Bembong namanya, Bembong Rifki. Itu adalah temanku penyanyi juga di Jakarta.
0: Jakarta.
1: Habis itu yang kedua adalah Pelukan Terbaik.
0: Oh.
1: Pelukan Terbaik adalah lagunya Choky Cassandra. Kenal dong?
0: Choky Cassandra.
1: Yang ketiga adalah Alam Mimpi. Okay. Alam Mimpi juga lagunya Bembong.
0: Bembong juga.
1: Itu 2024.
0: Bembong jagoana.
1: Jagoana dan.
0: Terus
1: 2024 itu tiga lagu.
0: Udah tiga lagu.
1: 2025 adalah Padamu Ku Bersujud, remake-nya lagunya Baby Romeo yang Afgan yang
0: nyanyi. Yes, Masya Allah, tabarakallah.
1: Masya Allah.
0: Ya,
1: waktu
0: okay.
1: pas puasa tahun lalu.
0: Naik tuh lagu.
1: Tahun 2025 ya.
0: Oh, 2025. Tahun ini lo kembali dengan remake lagu Lady Sky.
1: Wow. Betul.
0: Gila ya. Jadi nanti semuanya akan di wrap dalam bentuk album gitu ya. Dan yes. pasti proses pengerjaannya juga penuh dengan gitu ya. Segala rupana ayah didinya gitu ya. Sabar suara ya. Dan yakin banget pasti gak cuman Anggi saja yang terlibat. Maksudnya kan
1: betul,
0: dia
1: banyak
0: idealis
1: sekali.
0: Lu
1: banyak
0: idealis.
1: Sekali manusia
0: banyak
1: yang
0: sekali.
1: Terlibat.
0: Kalau lo pengen bilang thanks, baheula gue zaman dulu muterin lagu orang kia siaran, jeglek, kaset, kelewat, puter heula pakai pensil kan. Maksudnya sampai saking keselnya menunggu proses lagu bisa diputarkan dan didengarkan sama pendengar gue 20 tahunan lalu, gue itu bisa ngebaca sampai abis thanks to credits dari setiap musisi.
1: Oh,
0: jadi sampai gue tahu misalnya Charlie ST12 itu saya thank you yang pertama Tuhan YME misalnya.
1: Oh,
0: kan
1: iya,
0: rata-rata
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya. Sampai Kabogoh Nanu mana misalnya musisi Indonesia yang mana atau anak band, drummer, siapa? Dibaca tuh sama gue gitu ya. Nah, kan pasti buat pencapaian seorang musisi itu juga memegang karya dalam bentuk seperti itu tuh adalah yang
1: betul.
0: Lo inginkan gitu
1: betul.
0: Ya. Nah, kalau lo pengen say thank you macam seperti itu kira-kira nama pertama sampai nama kelima lah ya.
1: Di Lady Sky ini ya?
0: Di Lady bebas sih.
1: Oh, bebas.
0: Di karya lo. Di perjalanan
1: karya.
0: Lo lah.
1: Okay,
0: di perjalanan lo.
1: Ya?
0: Benar-benar. Okay. Kira-kira
1: di,
0: siapa?
1: Yang pertama of course.
0: Yang pertama.
1: Anggi Setiari Ningsih.
0: Teh Anggi jajan ya.
1: Yang kedua adalah My Band.
0: Oke.
1: Okay. Ya karena pertama lagu Bukan Jodoh, Alam Mimpi, dan nanti ada satu lagu yang di album aku. Itu semua full yang ngisi adalah anak bandku.
0: Anak band lo. Yang di Jakarta dibawa?
1: Di Jakarta.
0: Wah edannya, jadi lo juga membuka jalan rezeki untuk mereka ya.
1: Dan ada beberapa lagu juga yang full music produsernya adalah keyboardisku namanya Davin Natdi.
0: Oh, wow.
1: Oke, yang kedua dia, yang ketiga adalah Bembong.
0: Okay.
1: Yang keempat adalah My Band, ada Krishna, ada Robert, ada Bonnie, ada Billy. Terus siapa lagi ya? Ada Mas Baby, ada Kamga,
0: wow.
1: ada Mas Bowo, ada
0: Loba ya Mak.
1: Ada Om Thomas Jorgi, ada Mami Titi DJ.
0: Gila,
1: dan udah pasti
0: gila,
1: sahabat-sahabat aku yang selalu ada, apalagi yang lagi pegang kamera sekarang. Ada Triwana, ada Satya Yozi, ada Bebe, ada. Belum. Oh iya benar. Nah, sekarang yang sekarang-sekarang.
0: Yes.
1: Ada Ananta Vini adalah music producer lagu Lady Sky. Habis itu ada Kamga of course yang jadi vocal director-nya.
0: Gila ya.
1: Aku
0: saying
1: thank to me.
0: Say to yourself karena udah segitu sabarnya.
1: Betul. Habis itu ada all the dancers yang di movie clip. Terus juga ada Ero dan tim yang bikin video klipnya. Ada Kenny. Kenny adalah sebuah lagi kan sebuah orang
0: seorang
1: stylist aku.
0: Woo, mantap.
1: Kalau bukan karena Kenny nggak cantik aku. Kenny dan Zoo, pokoknya mereka terbaik. Pokoknya semua yang terlibat maaf kalau misalnya nggak akan nggak sebut semuanya karena namanya juga kan otak ya
0: banyak
1: kabelit,
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Riwu pokoknya mah Cina, you know who you are. Kenapa sih Yuni selalu nanya sama setiap musisi yang datang kalau lo mau bilang terima kasih sama siapa? Karena kan terima kasih itu adalah ucapan yang mungkin kita tidak bisa bilang secara langsung sama orangnya ya.
1: Ya.
0: Entah karena
1: atau kurang banyak
0: atau entah karena ada malu gue. Sebenarnya sesimpel mau bilang terima kasih, sesimpel mau menghargai apresiasi buat mereka yang sudah ada dalam perjalanan kita. Tapi ketika orangnya gak ada, lu bisa dengan leluasa ngucapin itu semua, dan bahkan terima kasih ini bisa menjadi doa kebaikan untuk mereka juga.
1: Amin.
0: Gitu kan. Dan ini mah latihan, siapa tahu lagu lu teh kan dapat penghargaan apa, mana udah tahu kan.
1: Panjang
0: atau tadi gue segala rupa Bapak Darusman. Ya, nanti di segmen yang kedua kita bakalan bahas lagi Lady Sky, apa sih yang bikin ini beda dari penyanyi aslinya, dan apa yang bikin seorang Melisa Darusman yakin banget kalau lagu-lagunya bakalan diapresiasi sama penikmat musik Indonesia. Jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah ini.

0: Alamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point. Pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warung Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari barengan sama Belisa. Sorangan sih iya teh, ngan edan rame weh. Buat seorang Melisa, penting gak sih seorang musisi itu punya satu aja aliran musiknya dia yang menjadi jagoan? Atau justru sebaliknya, gak bisa teh, lo harusnya punya berbagai macam kesempatan untuk bisa mencoba. Dari yang tadinya mungkin suaranya jazz banget, tapi ditantangin dangdut bisa gening gitu ya. Dari yang lo suaranya R&B banget, gue bisa ada cengkok-cengkok Melayunya misalnya gitu. Nah buat seorang Melisa sendiri, kan tadi kita dengerin lagunya ya. Gue pas kedenger, demi apa ini suara lo Mel? Gue gitu ya, karena gue mikir ngeliat sosoknya seorang Melisa nih, sebuah suara gitu. Ya gue mikirnya, wah ini anak gaul banget lagunya yang bakalan cinta-cintanya berat gitu ya. Atau masalah kehidupan atau social life, mungkin lagu-lagu yang diangkat di karyanya. Tapi justru malah sebaliknya, yang ringan sekali, yang bisa bikin orang joget goyang-goyang. Gak mikirin deh nyanyiin Lady Sky itu, nyanyi aja. Gak harus mikirin macam-macam gitu ya. Nah buat seorang Melisa sendiri, sepenting apa sih akhirnya melakukan branding lo lagi gitu dengan suara lo yang kan beda-beda ya, say, benar nggak? Nu iya dangdut, nu itu rada naon, nu iya rada naon gitu. Atau akhirnya lo enggak, gue ngikutin zaman aja, apa yang lagi disukain?
1: Oke,
0: gue ikutin.
1: Kalau aku lebih tepatnya adalah lagu-lagu yang selama ini udah aku rilis, emang semuanya adalah warna aku.
0: Oke.
1: Okay. Even yang Lady Sky pun adalah warna aku sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Nyanyinya pun aku memang bisa gitu nyanyi lagu kayak gitu. Memang suka, emang in the blood suka Melayu gitu. Suka sedikit dangdut itu suka memang. Nah, tapi kalau ngomongin kayak artis itu penyanyi gitu, buat mendingan banyak genre atau satu aja. Kalau aku pada dasarnya emang banyak layernya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebenarnya layernya juga masih di satu red line yang sama.
0: Oh.
1: Masih di satu red line yang pop gitu.
0: Masih tuh, ada garis merahnya gitu.
1: Aku tuh memang penyanyi pop, tapi bisa pop dut, bisa pop R&B,
0: bisa pop rock.
1: Nah, pop rock enggak bisa.
0: Oh, tuh bisa justru.
1: Belum enggak ke-influence
0: kalau. Iya.
1: Kalau rock sama alternatif emang aku belum ter-influence. Cuman kalau kayak pop, disco, R&B, ballad, jazz atau dangdut Melayu itu emang aku ter-influence dari kecil, dengernya lagu yang kayak gitu.
0: Jadi
1: gitu,
0: nempel sekali.
1: Iya, gitu. Jadi memang kayak a little bit of R&B, a little bit of disco.
0: Bumbunya ada semua.
1: Ada semua gitu.
0: Jadi segala oge ya udah masuk aja,
1: masuk
0: gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, memang akhirnya harus tahu juga ya kitanya yang kita punya suara kumaha, tahu kita gitu. Kumaha gitu. Dan dengan berbagai macam kesempatan di track lagu-lagu yang tadi lo dia bikin di 2024, 2025 sampai karya terbaru lo yang Lady Sky ini, akhirnya bikin lo jadi memperkaya musikalitas
1: betul.
0: Jadi nanti ke depan orang tiba-tiba rek bikin naon deui, orang tuh gak akan kaget ya.
1: Oh udah, si Melisa memang kill.
0: Udah, lu mau memang nyoba banyak. Rencem.
1: Rencem adalah sebuah kata yang tepat untuk
0: itu
1: aku.
0: Itu kan bener Melisa banget. Man, rencem dia mah. Cana gitu ya. Kamu terima kasih ke aku karena
1: terima kasih
0: mengeluarkan kata-kata rencem. Ini udah lama ya
1: ngomong kata rencem ya. Aku biasanya ngomong kita rimbil.
0: Rimbil mah loba bawaan. Ada rencem mah segala dipakai diterapkan. Dirasa ya Allah ya. Oke, kalau mau bertanya kepuasan sepertinya masih jauh ya Mel untuk bisa bilang puas banget teh gitu, karena toh lu juga masih proses produce untuk beberapa lagu karya lo yang akan di wrap up di album nanti.
1: Yes.
0: Tapi sampai dengan sejauh ini tadi lu sudah berterima kasih ke banyak orang yang terlibat dalam musik lo, even ke diri lo sendiri gitu ya. Berarti kan effortsnya enggak main-main.
1: Betul.
0: Apa yang menurut lo masih harus lo masih bisa Mel lebih optimal lagi dan lain-lain gitu, apa yang lo masih pengen?
1: Kayaknya adalah karena di era sekarang tuh kan kita nggak bisa kayak ya udah kita lempar lagu hope for the best, nggak bisa.
0: Bener.
1: Kan kita sebagai kreatornya, sebagai penyanyinya kayak harus ngonten, kayak harus menjual lagunya.
0: Iya sih.
1: Nah itu aku nih memang era milenial, tapi cara bersosial medianya tuh kayak boomer.
0: Baheula ya.
1: Koreanya
0: nya gitu.
1: Tengarti kudu naon si aing teh?
0: Gimana sih engage di sosmed teh gitu
1: kudu,
0: ya.
1: Kudu halo sadayana.
0: Assalamualaikum.
1: Tah kumaha?
0: Iya. Gitu. Gua harus menjadi sosok Melisa yang seperti apa nih gitu.
1: Aku
0: ya
1: tahu harus gimana, tapi gimana cara menuangkan di sosmednya?
0: Nah,
1: gitu-gitu teh lagi belajar, dan itu tuh emang lumayan memakan seluruh jiwa raga. juga.
0: Iya iya iya iya iya iya.
1: Edan mah bener-bener sih draining pisan.
0: Exhausted.
1: Jadi kalau misalnya kalian-kalian lihat aku di sosmed, niat edan-edan teh capek pisan.
0: Karena mun kayak jadi tetah dangdan, kaduana di tetah make baju nu balek.
1: Terus teh salah ngomong, ulang deui,
0: ulang deui. Ulang deui. Ah, capek betul-betul gitu sih, kan. Tapi ndak memang satu paket seperti
1: tapi
0: itu ya.
1: Tapi harus karena aku pun nyadar enggak ada harus gitu. Kalau dulu tuh ngomongnya kayak enggak mau. Ya kalau lu enggak mau ya enggak akan bisa jadi apa-apa.
0: Enggak dikenal, orang enggak tahu.
1: Lu enggak akan dikenal banyak orang,
0: gimana
1: caranya dikenal kalau misalnya kamu tidak menjajakan menjajakan dirimu,
0: tidak menampilkan lo gitu ya.
1: Di sosial media seperti itu.
0: Paketnya memang harus lengkap ya. Jadi ya secara visualnya lu tonjolkan, engagementnya lo naikin, lagunya udah pasti lo kasih terus. Ibarat kata gimana caranya bikin penikmat musik Indonesia nagih dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Dengan karya-karyanya lo.
1: Betul.
0: Salah satunya dengan engagement tadi.
1: Betul.
0: Semuanya berproses ya. Semoga aman jaya. Yes, yes. Hai gitu ya. Oke, tadi kita udah dengerin versi aslinya lah, bisa bilang seperti itu ya, lagunya Melisa Drosman yang Lady Sky. Siapa orang pertama kali yang lo perdengarkan lagu ini setelah beres rekaman?
1: Kamu ya?
0: Ada di sini lagi
1: yang ada sebelahnya.
0: Ada. Keren enggak? Hah? Keren enggak pertama pas dengerin?
1: Kayak, apa ini teh?
0: Apa ini teh?
1: Kenapa kamu nyanyi? Kenapa kamu nyanyinya serius banget? Itu jawabannya. Itu lagunya supposed to be fun. Kenapa kamu nyanyinya susah
0: serius
1: banget?
0: Cengkok nak latihan gitu ya. Tapi dari berapa bulan sih berarti perilisan saya? Dari tanggal rilis teh bulan non?
1: Hari ini rilis.
0: Demi apa?
1: Iya.
0: Gila, yang datang ke sini biasanya rilis udah sebulan dua bulan gitu. Hari ini. Congratulations, iya. Melisa Drosman. Hari ini. Gila pisan. Ya.
1: Hari ini pisan.
0: Tumpeng atau tau gitu mah kita datang ke sini ya.
1: Ayo jajan.
0: Cimol, cilok, cibai, segala rupa jajian ya. Jadi hari ini pertama rilis, otomatis kita juga gak sabar ya ke depan pengen melihat seperti apa respons dari penikmat musiknya Melisa gitu ya. Dengan lagu-lagu yang mungkin sebelumnya udah didengerin, tiba-tiba akhirnya diberi lagu, iya kumahanya. Pasti lo juga gak sabar ya.
1: Betul.
0: Semoga semua engagementnya positif, ya, responnya baik.
1: Semoga semua orang terhibur dan menjadinya harinya menyenangkan.
0: Amin gitu.
1: Amin.
0: Ya. BTW, proses yang lo jalanin barengan sama tim untuk khususnya si Lady Sky ini makan waktu lama atau ada kesulitan berarti gak sih?
1: Sebenarnya waktu lamanya itu ketika menyocokkan waktu sama the music producer. Ya kan? Karena kita sebenarnya meetingnya dan workshopnya itu by phone. Semuanya by phone, by call, dan kirim-kiriman aja. Terus kayak ini gini. Tapi itu cuman 2 bulan lah. 2 bulan dari pertama kali ini, akhirnya demonya jadi, sampai kita rekaman, sampai mix master, itu 2 bulan.
0: Ari, Charlie udah dengerin belum lagu lo?
1: Tah eta.
0: Sok atuh.
1: Kumaha kirim
0: ke sini? Lu DM. Kumaha sih?
1: Ini aku DM ah. Malu aku tuh ngefans pisan.
0: Enggak, lu DM, lu bikin postingan. Kan udah
1: pasti
0: di sosial media saya kan. Lu mention pakai lagu lo, terus lu langsung bilang DM.
1: Kang gitu.
0: Kang, coba kan gitu. This is your song gitu.
1: Oke, malam ya.
0: Ayo nameureun beres ieu.
1: Takut.
0: Kumaha sih? Jadi lu ngomong kalau Kang perkenalkan diri heula, Kang.
1: Aku Melisa Drosman gitu.
0: Ini aku teh cinta banget sama karya-karya Akang. Ini udah sampai sejauh ini ngebawain gimana menurut Akang gitu weh. Pasti di-repost sama dia mah.
1: Iya, oke, deal.
0: Deal. Enggak, lu pengen tahu aja ya.
1: Oke, deal.
0: Pasti dia juga ngerasa happy dah karyanya diapresiasi.
1: Deal.
0: Tapi pasti dia rewa sih. Hah, lagu orang bisa diginiin? Bener enggak? Karena versi aslinya jauh banget. Tapi lu tutup telinga enggak sih pas mau rekaman? Maksudnya kayak gue harus mengenyampingkan karya Lady Sky-nya Charlie Van Houten, terus sekarang gue sebagai Melisa aja gitu.
1: Karena aku tuh memang lagu Lady Sky ini sebelum aku rekaman pun masih aku dengerin kan. Cuman waktu pas aku dengerin yang udah versi
0: aslinya,
1: yang versi aku. Oh, ya udah emang udah beda gitu. Cuman memang aku bilang sama Vini, aku gak pengen DNA-nya Charlie hilang. Selain Melayunya harus tetap ada.
0: Harus tetap disertakan di sini. Jadi joget kecil-kecil centil dengan Melayunya ini, ada.
1: Nanti tonton video klipnya ya. Aku joget-joget sih ya.
0: Gak nyangka ya Melisa Darus mana joget-joget.
1: Gelis pokoknya.
0: Jadi kumaha ya teh, paketnya lengkap. Ini kaya banget sih si siapa tadi produser lu, Benghar bisa tanggi jajan lah. Jadi ini mah bener ya. Teka gok lah ini mah edan misalnya. Aku mau bilang sama Tanggi ya. Ya gitu ya.
1: Sok.
0: Tanggi kaya banget sih. Ini penyanyinya langsung dibikinin lagu, rekaman, video klip. Masa kita gak kebagian jajan? Nah, Shay, paketnya lengkap ya berarti. Kan karena ada yang merasa visual video klip gak perlulah, karena udah naik di sosmed, di TikTok, Instagram mah, yang gak sih orang akan enjoying the song gitu ya. Tapi ini mah full ya.
1: Ya karena aku tuh pas denger lagunya, pas aku emang pengen ini tuh bagus joget gitu, pengen dijogetin gitu. Kalau kita gak ngeliatin visualnya jogetnya kumaha,
0: biar memperkenalkan juga.
1: Betul.
0: Berapa lama lu syuting video klip?
1: Syuting video klip seharian di Bandung.
0: Di mana?
1: Dancer-dancernya juga orang Bandung dah. Namanya Teh, Fikri, Icat, Fasha, Tata, Sari, Egi. Pokoknya banyak.
0: Segala 10 orang ngebantuin lu.
1: 10 orang
0: joget-joget begini. Lu bikin challenge dance nya juga.
1: Itu dia.
0: Nanti ini ya dia. Ini.
1: Jadi kan aku belum posting nih, karena aku belum posting. Hari ini kalau gak besok aku bakal kasih tahu kalau aku akan ngeluarin dance challenge.
0: Hadiahnya
1: adalah uang rupiah loh.
0: Ngeri.
1: Uang rupiah. Ngantuk-ngantuk.
0: Hey,
1: uang tunai.
0: Uang rupiahnya. Pira aku kok dolar. Kan kita mau orang desa. Jadi hadiahnya uang tunai. Kalau misalnya nanti lu ikutan dance challenge dari lagu Lady Sky-nya Melisa,
1: yes,
0: gitu.
1: Nanti dikasih tahu gimana caranya.
0: Wow.
1: Di sosmed aku.
0: Taeta. Jadi lebih dekat dengan seorang Melisa, sosmed lo, YouTube lo, pengen nonton video klipnya semua di mana, Shay?
1: Kalau pokoknya cari aja Melisa Darusman.
0: Keluar langsungnya.
1: Keluar. Melisa Darusman dari Lady Sky.
0: Wow.
1: Di semua DSP, di YouTube, di Instagram aku, Melisa Darusman itu sudah.
0: Udah keluar semua.
1: Cari, weh, ada.
0: Nah, itu dia.
1: Hanya satu.
0: Hanya satu.
1: Cuman satu.
0: Dan unggul cerah ya.
1: Unggul.
0: Nah, dengan kesibukan lo yang sekarang harus mempromokan karya, ini teh kan otomatis mengambil jatah me time lu.
1: Betul.
0: Yang mungkin pengennya main, pengennya mungkin lu manggung lagi.
1: Betul.
0: Pengennya lu apa? Kayak helalah lagi sibuk promo. Jadi akhirnya kembali lu memutuskan sedikit menghentikan dulu aktivitas itu karena sibuk untuk mempromosikan karya lo dulu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan konsisten dulu ya.
1: Iya.
0: Ini udah ngeluarin biaya banyak nih.
1: Lumayan.
0: Teh Anggi. Iya, Lumi. Maknya we tadi serius kan gitu ya. Maknya we tadi demi Allah kan. Kudu ya maknya. Nah, dengan proses yang sudah lo jalani, dengan semua yang sudah lo lewati sampai dengan saat ini, yakin ya semuanya punya karya di penikmat musik,
1: yes,
0: Indonesia,
1: yes.
0: Dan karya lo akan diapresiasi dan juga bisa di request pastinya Sabah Suara, gak cuma di download secara berbayar aja, tapi juga kalian bisa request di Iswara Bandung dong,
1: ya dong
0: pastinya.
1: Pagi, siang, sore, malam, subuh, pokoknya mau request.
0: Urang mah aku mau sogokan.
1: Dangena.
0: Dangena. Teh dua kali. Ya udah we bakso. Ya, Miss Dasem gitu.
1: Aduh,
0: kan. Aduh enaknya. Teh empat kali.

0: seseorang yang memang out of reach meureun.
1: Oh, nya.
0: Atau enggak emang dia teh adalah sebuah permaisuri atau enggak adalah sebuah perempuan kayangan.
1: Seorang meureunnya sebuah.
0: Aku tuh kebiasaan
1: sebuah. Seorang. Jadi seseorang sosok yang dikagumi oleh Kang Charlie meureun ya. Tapi enggak
0: terus cinta mati
1: gitu. Kayaknya gitu ya.
0: Karena teh kayaknya sih si liriknya kan kau tumi ya. Kau tumi. Pokoknya itu dalam pisan berarti kau tumi teh.
1: Tiga namanya.
0: Tiga nate.
1: Ali Redi Renma, Lady Nuhujana. Tuan dengerin Wan. Lady Renma Nuhujana ari ieu mah Ladies Kama ya, coba lu berimajinasi sendiri saja dengan karya itu ya. Ya
0: siapa sih Ladies kayak lo? Cari
1: Nanti sekalian atau lu
0: tagline-nya
1: sekalian lu cari tahu, sekalian lu juga jogetin karena video joget challenge-nya bakalan diposting di sosial medianya Melisa Darusman sama Sarah.
0: Melisa.
1: Gua harus doain setiap artis yang datang ke sini kalau kita pasti akan ketemu lagi insyaallah.
0: Amin.
1: Dengan iya karya-karya dong terbaik lo dan bahkan nanti di launching album perdana. Semoga ya lancar buat semua prosesnya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat, happy-happy selalu.
0: Amin.
1: Gue tunggu lagi kedatangan lu kesini ya. Kita jajan yuk ke Antapani Arcamanik.
0: Ayo.
1: Dan sekarang Melisa Darusman bakal membawakan secara live Lady Sky buat kalian semua sahabat suara. Seperti apa sih joget-joget centilnya Melisa dan seperti apa video klipnya, silakan aja langsung ditonton ya. Tapi yang pasti setelah ini Yuni Maxi bakalan balik di studionya Suara Bandung untuk bacain requestannya kalian dan juga puterin lagu-lagu Indonesia pilihan favoritnya kalian. Mel, sampai ketemu.
0: Yes, terima kasih.
1: Ini spesial buat sahabat suara yang lagi ngedengerin Lady Sky, Melisa Darusman.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

KBMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat sore, sahabat suara, kembali lagi di Suara Santai sore hari ini. Gitu maksud aku guys, ya Allah ya. Barengan ini Melia Sari, terima kasih sudah request lagu-lagu Indonesia pilihan favoritnya kalian. Maafin ya, tadi requestnya gak langsung dibaca karena emang sampai Jumat itu aku punya segmen awal bakalan full diisi sama musisi-musisi Indonesia yang memang punya karya-karya terbaru. Gimana enak ya lagunya? Bikin joget-joget cantil pokoknya ya. Selamat sore Teh Wini. Sore Teh Wini mau request lagu Ghea Indrawari dong. Jiwa yang bersedih boleh. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Rabu cuaca cerah Teh Yun, masih di kantor, tak terasa lama nunggu waktu jam pulang. Emang gak sabar ya, pengen cepet-cepet pulang gitu. Sabar ya, kayaknya mas sekarang udah di jalan. Hati-hati, selamat sampai ke tempat tujuan. Ada Mas Fahri di Cihampelas. Assalamualaikum dan sampurasun Teh Yuni. Waalaikumsalam Rampas. Mas Fahri, Syahdu cenah cuacanya. Kemana tuh Syahdu? Mau request dong lagunya Nano Sampai Kumati atau yang aduh, ngomongin Fahri atau yang Sebatas Mimpi. Siap, nanti Yuni cariin ya. Terima kasih, sama-sama. Ada juga Kang Sandi Kuste, Jody Banjaran, request lagunya Sindrama yang sendiri ya, atau nanti yang Sini Kini Senyumlah. Aku nanti pilih salah satu ya Kang. Salam-salamnya buat Fahri Jamplas, Likustik di Ranca Jiga Majalaya, dan sahabat Iswara, khusus lagu Sini Kini untuk mengenang Kang Iwan Zain. Semoga beliau di alam kuburnya diterangi, diampuni segala dosa-dosanya selama di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Kangen ini juga sama Kang Iwan Zain. Kemarin sempat beberapa kali ya ngobrol sama teman-teman Iswara dan TRL. Kalau kita ada event atau ada acara, Kang Iwan tuh gak pernah gak datang. Dalam kesibukannya, dalam sakitnya, selalu nyempetin meskipun sebentar untuk datang, untuk memenuhi undangan kita gitu ya. Jadi pas kita ngumpul-ngumpul teh kadang-kadang suka aduh Kang Iwan kayak gitu ya. Apalagi Yuni masih sering ke Gempol jajan. Seneng pisan dah dekat rumahnya Kang Iwan ya. Kita doakan sama-sama ya sahabat suara ya untuk almarhum Kang Iwan dan semoga berbahagia di surga ya. Terima kasih Kang Sandi Kustejo, nanti lagunya bakalan Yuni putarkan. Ada juga Tresna yang sore hari ini menyapa Teh Yuni. Apa kabar? Kabar baik Tres. Gimana kabarnya? Hari ini pengen dong aku request lagunya Oke, Salma Salsabil yang mana aja, atau 420 yang mana aja juga. Aku pilihin yang mana, atau ini dua-duanya enakan gini. Mau Salma Salsabil atau mau 420, nanti aku pilihin ya. Tapi kabar baiknya adalah dua lagu ini ada di playlist aku. Jadi kamu tungguin aja ya yang mana yang bakal Yuni puterin ya. Ada Kang Jasep di Kopo. Mau lagunya Laluna dong yang baru teh. Salamnya buat Teh Milea, Arituan, dan sahabat sore, sahabat Iswara. Nuhun teteh sami-sami. Kang Jasep semangat sore hari ini. Selamat beraktivitas. Ada juga Gali Faisal. Halo Teh Yuni, mau request lagunya Kris Patih, Cinta Putih. Salamnya buat jamaah Urbania, sahabat Iswara semua yang lagi mendengarkan Hon Teteh sami-sami. Terima kasih banyak. Nanti coba aku aturin dulu lagu-lagunya karena ada yang minta lagu baru, ada yang minta lagu jadul. Padahal lagu jadulnya masih nanti hari Kamis sahabat suara. Tapi it's okay, buat kalian akan kuputarkan lagu-lagu yang diminta ya. Kita awali perjalanan request kita hari ini dengan muterin lagu yang ini. Semoga sih yang dengerin gak lagi pada sedih, tapi kebalikannya. Lagi pada happy, lagi pada seneng, lagi pada berbahagia. Ada amin buat kita semua. Amin.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk sobat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya, terima kasih masih mendengarkan suara santai. Yuni Meliasar, yang BP on duty Ridwan, masih bareng-bareng dengan playlist lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik pastinya ya. Anyway, sobat suara, masih ditemenin sama lagu-lagu apa lagi ya? Aduh, aku tuh kadang-kadang suka bingung, ya Allah, lagu nondunya ya Allah gitu. Tapi deh, ada playlistnya, enakin semua. Terus kalian request juga. Jadi terima kasih buat yang kalian sudah request. Buat yang belum kebagian request, besok masih ada dong pastinya. Kamis ada lagi dong pastinya. Jadi tenang, sahabat suara. Aku menemani kalian pokoknya setiap hari. Ada juga yang nemenin kalian setiap hari. Tak kenal lelah. Kencang banget lagi sinyalnya, aduh, sinyal kencang banget lagi internetannya gitu ya. Buat sahabat suara nih yang lagi butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya, sahabat suara, ada Melsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya, sahabat suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk lancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya, sahabat suara, seperti sisi TV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik. Semoga kondisi negara kita juga menjadi lebih baik ya, sahabat suara, ke depannya. Dari mulai ya, rupiah kita yang menguat dong, please banget gitu ya. Lalu apa tadi, gaji guru katanya ya yang naik ya. Amin atuh, alhamdulillah. Gaji penyiar juga kalau bisa mah ikut-ikutan naik, please banget gitu ya. Dan apa-apa yang sedang kita usahakan semoga berbuah manis, menghasilkan hasil yang sesuai dengan impian dan harapan kita ya, sahabat suara. Sehat terus, happy terus, itu sih yang kita pengenin. Dan yang mungkin kita pikirkan ke depan adalah bagaimana caranya bisa berjuang terus dengan hati yang tenang, bekerja terus dengan pikiran yang gak stres, mengerjakan hal yang sesuai passion, yang tahu kita akan dapat komplimen yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Pengen reg-reg aja gitu ya, sahabat suara, ngelihat anak-anak, aduh, pengen masa depannya mereka cerah, bahagia di negara kita tercinta. Kita juga pengen menikmati hari tua dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Pengen jadi warga negara yang penuh senyum menjalani hari-hari. Amin ya Allah. Semoga bapak ibu yang berada di atas sana, di atas kepemimpinan bisa mendengar suara-suara kita ini ya, gitu. Bagaimana caranya kita berbahagia bersama-sama, merdeka bersama-sama, merasakan nikmat, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia gitu ya, sahabat suara ya. Semoga kita dipertemukan dengan macam-macam hal yang positif ya, sahabat suara. Pokoknya doa-doa baik deh, jangan lupa kita selipkan dalam setiap hari kita, bukan cuma buat diri kita, keluarga, anak-anak, suami, istri gitu ya, sahabat suara, teman-teman, lingkungan, tempat kerja kita, bos kita, sahabat ya, tapi juga buat negara kita tercinta Indonesia gitu ya, sahabat suara ya. Kadang-kadang pengen gue skip gitu, lagi nonton-nonton berita yang enggak nangon iya gitu ya, apa ini, aduh. Tapi dah kalau nggak ditonton jadinya kita nggak tahu perkembangan ya, makanya aku iya-iya aja dulu gitu. Pengennya komen tapi enggak lah ya, ntar kita ikut-ikutan emosi, sahabat suara. Mari kita tonton apa yang baik untuk kita, mari kita ambil apa informasi yang bermanfaat untuk kita. Kalau enggak bermanfaat mah mau ngapain atuh ya, sahabat suara, mendingan dihempaskan saja enggak sih, biar energi kita tidak terbuang sia-sia. Ya, pengennya sih nyisain kenangan manis buat semuanya. Makanya mari kita menjadi orang baik agar kita juga bisa mendapatkan hal-hal baik ya, sahabat suara. Yuk, kita puterin lagu-lagu Indonesia buat kalian semua, sahabat suara.

0: Bagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali,
3: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 105,1 FM Iswara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari harus pamitan dulu dari Suara Santai di studionya Iswara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Besok kita ketemuan lagi, dan buat kalian, lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik masih akan terus diputarkan dari 105,1 FM Iswara Bandung, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: untuknya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sampai jam, patah banget nih ending ini, kaget gue. Fade out gitu loh. Masih di Nokrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Hari ketiga di minggu ini. Kita absen-absen dulu kali ya. Boleh kasih tahu kabar-kabar baik

0: dan dadahin gue dari luar studio, sahabat suara. Boleh dong kasih absennya dulu di 0816-114-1014. Gue bakal spill beberapa lagu dulu. Apa sih? Coba sini ngomong di sini coba.
1: Apa sih? Apa sih? Abonku?
0: Kalau pulang nggak usah itu, nggak usah kalau pulang.
1: Nggak
0: apa-apa. lagi ngobrol sama orang yang jam segini udah pulang, biasa. Katanya party people. Ada PD aku Butika. Yang lain boleh absen di 0816-114-1014. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Gue punya rhyme lo deh. Bersenja gurau.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl. Gue tuh kan kemarin kedatangan tamu ya, Chance, si teman-temanku yang boyband itu. Ya, gue jadi anggota kelima lah bentar lagi. Tapi gue tuh sama mereka ngomongin hal-hal yang bikin kita off pas first date. Nah, ini penting banget nih. Karena penilaian kita itu kan masing-masing kan pasti beda ya. Kita punya faktor gitu, sahabat suara. Kita punya selera tersendiri. Kalau kata orang, selera sih. Ntar gue nyari mouse dulu.
1: Bisa jam berapa, Dam?
0: Oke. Biasa ngobrol. Absen dulu deh. Ada dari... siapa nih? Ada dari Dinda. Hai Dinda. Dinda mau laporan traffic, dia lagi daerah Pasar Minggu. Lancar kok kak ke arah Depok. Oke, hati-hati. Kalau udah sampai rumah kabarin ya. Rumah kamu di Depok. Kemarin gue menemukan hal yang aneh juga di Depok. Apa ya? Gue lupa deh. Ntar kalau gue inget gue kasih tahu. Warga Depok mana suaranya, warga Depok? Terus ada juga dari Thomas. Waduh, Alpha Edison gak nih? Tama sudah sampai rumah di daerah Sawangan. Wih gila, pendengar gue rumahnya dekat. Alias, selamat beristirahat Thomas. Buat kamu yang masih di jalan, kasih tahu posisi kamu di mana dan keadaan trafiknya seperti apa ya. Di luar Jakarta juga boleh dong. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan mungkin ada yang gak kedapatan frekuensinya suara tapi lagi dengerin juga di website atau di TikTok. TikTok juga bentar lagi gue akan live ya di TikTok iswara.network. Jadi stay tune di sana. And gue lagi ngomongin soal hal-hal yang bikin kita off pas first date. Kalau sekarang tuh lagi rame banget di thread atau di Twitter, date cancelled. Apa sih yang bikin kamu cancel date kamu? Gak jadi gitu. Kalau di sini konteksnya tuh kayak date cancelled soalnya dia Taurus gitu misalkan. Date cancelled soalnya dia Gemini. Date cancelled soalnya dia jemput pakai mobil bapaknya. Nah, bisa tuh. Kasih tahu ya kalau dari gue dulu deh, dari gue deh. Date cancelled soalnya dia ngomongin mantan mulu. Off banget gue jujur. Gue males banget deh kalau ketemu orang. Kan itu kan konteksnya ngedate ya, mendekatkan diri gitu lah kita sama mendekatkan diri sama masing apa? Sama masing-masing gitu, gimana sih bahasanya? Mendekatkan diri sama first date kita gitu. Harusnya kan fokus gak ngomongin, ya minimal kalau ngomongin orang lain ya temen ke atau sahabat. Kalau ngomongin mantan kan konteksnya kan sama-sama cinta gitu ya, sama-sama di percintaan. Tuh gue off banget tuh. Gue ya udah, kalau lu belum move on dari mantan lu ya gak usah diomongin bro. Kalau belum move on ya mending gue gak maju gitu, daripada ntar gue udah maju ya kan. Terus kayak lu masih ngomongin mantan, kan gue bete sendiri gitu pas jadi pacar lu nanti. Kalau lu apa? Date cancel, kasih tau ke gue. Masuk ke TikToknya iswara.network. Abis ini gue langsung live ya, sahabat suara. Gue mau muterin lagu dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Station on iswara, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beryl sama Beryl Rasan Davi yang bakal on air sampai jam 10 malam. Masuk ke TikTok live ya iswara.network, tinggal komen aja di sana, oke? Okay?

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, ditemenin Beryl. Sokin yo. Date cancelled. Nah ini di WhatsApp dulu gue bacain ya. Gue sekarang lagi live TikTok juga, mending lo masuk TikTok ya. Punya TikTok kalau semua, ha? Dari Virgiawan. Date cancel, ternyata dia udah punya pacar di tempat kerja barunya. Orang tuh kenapa sih udah punya pacar masih nyari pasangan baru? Aneh lo semua. Gila. Ardi, yang bikin cancel date diajak deep talk atau discuss sesuatu, dianya malah main HP, scroll-scroll, apalagi outfit. Buat ngedate cuma asal-asalan. Oh ini off sih, gue offnya lebih ke main HP mulu. Ngapa lu? Admin lo. Ada Dewa dari Bogor. Oh, tapi dia lagi di daerah Deplu, arah Bintaro. Masih padat merayap Deplu, congrats. Laut Deplu adalah kayak lewat apa ya? Nggak deh pokoknya. Apalagi lagi ada pembetulan jalan tuh setahu gue Deplu dan sekitarnya Pondok Indah gitu ya. Katanya Dewa nih ya, buat semua penyeri suara, terima kasih udah setia nemenin gue di mobil dari pagi hingga detik ini. Sekarang sudah mau meluncur arah balik ke Bogor. Hati-hati ya. Mau lagu Noah Langit Tak Mendengar, coba ntar gue puterin, gue masukin playlist, oke? Okay? Hai semuanya, lagi nonton di TikTok dari All Ye di TikTok. Date cancelled, dia bawa suaminya. Aduh aneh lagi, bawa pacar aja udah janggal, gimana bawa suami. Dari date cancelled, tiap diajak ngobrol suka hasbun. Contohnya, mungkin gue bisa ngasih contoh ya, bener-bener kita satu suara, satu kepala gitu ya. Misalnya ngomongin musisi gitu ya. Lo lagi dengerin apa nih? Gitu. Oh iya gue lagi dengerin Kunto Aji. Sama Sal Priadi gue lagi suka banget lagi gitu. Oh iya emang lagu Sal Priadi apa yang paling lo sering denger? Yang Evaluasi? Salah. Itu Hindia. Misalkan gitu. Depresso. Selamat malam manusia-manusia lemah yang baru dikasih pap udah berharap. Mampus lo, kena lo dari Depresso. Bener sih. Lo tau gak, pubnya itu di broadcast tau gak di WhatsApp. Jadi bukan lo doang yang terima pub gitu. Jadi jangan gampang berharap, ntar lo nya sendiri yang sakit. Uci, date cancelled. Belum apa-apa udah minjem duit. Aduh. Kemarin juga ada sempat bahas sih, date cancelled. Karena dia bilang, kamu bawa cash gak? Nanti aku transfer. Kalau menurut gue pribadi itu masih gak apa-apa. Karena kayak, oh dia menunjukkan responsibility dia. Mungkin kayak gak bawa cash, memang dia orangnya emang jarang bawa cash gitu. Dia orangnya imani banget gitu mungkin ya. Ada orang kayak gitu soalnya, gak pernah bawa cash. Gue pernah ada momen kayak jarang banget bawa cash. Marlina, hai kabar, hai Marlina, welcome back. Kasih tahu ke gue, date cancelled versi lo apa? Bebas ya, sebabnya boleh yang dari yang receh, dari yang serius-serius banget. Boleh-boleh bebas ya. Gue udah lama banget gak muterin lagu ini, jadi stick around. 101.4 ini suara warga Indonesia. Masih sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang semuanya masuk ke TikTok live di iswara.network. Dan buat lo yang udah yang lagi nonton, boleh sambil di tap-tap layarnya kali ya. Jadi kalau misalkan di TikTok tuh lo bisa ambil komen-komen, ntar gue bacain. Terus kalau misalkan lagi lagu, gue masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di TikTok. Jadi buruan masuk, username-nya @iswara.network. And I'll see you there. Let's go. Nah, bye.

0: semuanya.
1: Jauh, jauh darimu.
0: Saya Bim-Bim, thank you. Padahal nyanyi kakak. Sahabat suara, Beryl Asunafi masih menemani kamu di Nongkrong Bareng Beryl. Ngomongin date cancelled, orang-orang pasti date, first date-nya tuh ke cancel gara-gara macam hal ya. Ini tuh sama date cancel sebenarnya sama kayak red flag gitu. Apa yang bikin apa yang bikin lo skip sama pasangan lo specifically di first date kalau kali ini, oke? Okay? Kalau kata Art Nelat, date cancel, rokoknya garpit, waduh. Misalkan nih, set ngedate di Union, Union PS ya, set. Selamat datang, Mas, Mbak, gitu ya. Buat berapa orang? Cowoknya bilang, dua. Oke. Okay. Mau di smoking atau di non-smoking? Di smoking ya, Kak, gitu. Oke. Okay. Set. Kamu emang ngerokok ya? Iya, oh aku sih gak apa-apa banget sama cowok ngerokok, gitu. Oke, okay, terus dikeluarin, seng. Set, set, set. Biasanya mulut, kalau mulut, kalau orang ngerokok garpit gitu ya, mulutnya pasti gini. Itu bukan garpit, beda garpit sama filternya. Tapi ada juga orang yang rokoknya yang gak pakai filter kan. Gara-gara tembakau yang masuk-masuk ke mulut. Bete sih. Uut, first date di musola. Abis ngaji, soalnya pacar pacar pertama tetangga rumah. Masya Allah. Terus lanjut gak sama mantan gebetan kamu yang, bukan mantan sih, gak tau gue dia lanjut apa enggak, cuma lanjut gak akhirnya. Ada RZ, RZL Shop. Lu ngopi, Bir, ngopi. Kita masuk ke WhatsApp dulu ya. Malam Beryl, gue Reti. Dulu sebelum nikah, gue pernah ilfil gegara pertama kali ngedate tuh cowok langsung ngomong, siapa tahu kita jodoh. Tapi gak mau jujur terbuka ngomong kerjaan dia apa. Ya, gak fair dong. Lo berani ngasih visi gitu ya mengenai jodoh-jodohan, tapi dianya gak mau terbuka. Gimana visi tersebut mau terwujud? Tapi menurut lo pertanyaan soal kerjaan tuh penting gak di first date sih? Penting gak? Perlu gak sih nanya kerjaan di first date tuh? Kalau menurut gue sih penting gak penting ya? Karena sama pekerjaan juga gak terlalu mempengaruhi sifatnya dia lagi. Tapi tergantung ya, kalau emang dia punya kerjaan yang janggal ya kita harus tahu, daripada ntar udah lama berhubungannya gitu, abis itu kayak taunya dia tukang pencet tombol nuklir gitu misalkan, kan susah gitu kan, kayak gimana nih gitu. Tapi emang statement itu, statement siapa tahu kita jodoh tuh janggal sih menurut gue. Karena lo udah kepedean menurut gue di situ. Lo ngedate pertama kali sama orang. Gue aja nih ya, kalau ngedate pertama kali, gue nggak berani yang kayak ntar ya kalau misalkan kita udah jalan, kalau kita udah serius dan nikah nih, nenen, nggak. Karena kan first date itu basically lo perkenalan, tau? Perkenalan lo pertama kali itu pas first date tuh perkenalan, nggak. Bahkan gue consider first date gue tuh nggak ngomongin soal percintaan malah. Ya kenalan aja, kayak kenalan sama teman. Oh gini apa segala macam, terus lanjut chat. Nah, abis first date, chat berlangsung, chat berjalan, itu masuk tahap 2 tuh. Karena once lo lanjut chattingan, berarti dia udah suka sama lo. Dia udah suka sama pribadi lo di first date gitu. Kalau udah first date ngomongin siapa tahu kita jodoh, janggal. Nongkrong di mana sih lo? Gitu, sahabat suara. Lini lo emang soal ginian. Megang gue, Mir, megang gue beginian mah. Ber, saat malam. Kalau soal date cancelled ini baru banget 2 minggu yang lalu. Oke, ini gue masukin ke BTS ya, karena cerita lo panjang, jadi stay tune. Jadi buat lo yang lagi di perjalanan atau enggak yang udah sampai rumah, silakan buka TikTok. Masuk ke TikTok live iswara.network sekarang, gue gambar-gambarin lo ya. Enggak ya, lagi di jalan, kalau gak nyetir buka TikTok ya. Dan yang lagi nyetir jangan. Kalau lo nyetir terus gak ada penumpang gitu, nggak ada yang gantiin, ya udah lo berhentiin mobil lo lah. Ya lah, pulang ke rumah juga besok pulang ke rumah santai. Yang penting buka TikTok iSuara.network dulu. Kita lanjut ke playlist ya sahabat suara ya. Jadi ini menemani lo yang lagi nyetir di jalan atau yang mungkin masih di kantor. Cari apa sih bang? Jam segini masih di kantor? Yang penting jaga kesehatan. It's from Barat Suara. Terbuang.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, yes, betul sekali. Menyiarkan nongkrong bareng Beril, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. What's up, what's up? Ntar deh gue pengen punya backsound yang agak-agak semangat dikit ya. Hai sahabat suara lagi di jalan, halo, pulang kali. Emang katanya pulang kali bang? Oh iya, hati-hati ya, hati-hati ya. Update dong. Gue sekarang juga lagi live di TikToknya iSuara.network. Absen-absen dulu nih yang lagi komen-komen, ada Zufi Zisi, ada Butik, ada Big, ada Arde, ada Dari. Kita tuh lagi ngomongin soal date cancelled ya. Date cancelled, ceweknya ada banyak. Taunya dari mana Dar? Boleh cerita gak? Siaran bang, bukan kerimbat masan. Gampar ya. Keren suaranya, thank you Huda Bey. BT malam ini 200 ribu likes ya, thank you. Date cancel. Ini tuh sebenarnya lo bisa ceritain soal pengalaman first date lo yang paling absurd, bisa first date lo yang bikin lo ill feel, bisa. Oh, gue pernah. First date. Date cancel. Dia punya tato. Tapi gak sampai situ doang ya. Dia punya tato, fine, gak apa-apa. Tapi tatonya, lo tau gak sih font yang huruf sambung terus italik gitu. Terus tatonya dia itu full dari kayak pergelangan, dari gimana gue ngebahasnya ya. Dari sikut, tapi bagian dalam ya, bagian dalam sampai ke pergelangan tangan. Tatonya apa, tulisan apa? Tulisan nama lengkapnya dia. Maksud gue, itu jenis tato yang gue gak suka gitu. Gue tato itu gue gak suka. Fontnya baru, fontnya estetik alias. Tapi sempet lanjut sih berapa lama gitu sama dia. Cuma kayak, ya tapi di luar itu personalitinya oke. Kata Art Nelat, kalau tatonya font Comic Sans, gak apa-apa kalau bentukinnya dan apa. Tapi gak sepanjang itulah maksud gue. Apa ya, date cancelled. Date cancelled. Jadi gini, gue udah, ini gue nembak ya, gue udah, gue bak-

gue udah nembak jam 3 sore. Jam 10 dia ngechat gue gini. Maaf ya kata mamaku, kita gak boleh pacaran. Zap. Itu SMP BTW. Menurut lo, lo bilang ke nyokap lo. Maksudnya kayak ya udah santai aja, gak usah terlalu diumbar ke nyokap gitu loh. Ya oke, ngerti sih ada beberapa orang yang cerita ngobrol sama nyokapnya gitu. Tapi ya oke. Ya udah, jadi gue pacaran 10 jam lah sama dia. Lama. Kasih tahu ke gue, date cancelled lo kayak gimana? Sahabat Suara boleh yang kayak absurd banget, atau yang kayak anjir gue gak nyangka lagi dia begini orangnya gitu. Kasih tau ke gue, komen di TikTok live-nya iswara.network. Kita ke lagu barunya Pamungkas dulu. Enak nih. Bahkan ada challenge-nya di TikTok loh. Challenge main drumnya gitu. Karena lo dengerin alunan drumnya susah jujur. Berapa kali kita akan saling memaafkan? 101.4 FM Iswara, suara warga.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks, lebih rileks.
1: Halo Om Beril, aku Vladimir. Aku mau request lagu dong. Judulnya Itu Aku dari Salon 7. Terima kasih.

0: 101.4 suara-suara warga Indonesia. Bedol Rasan Davi masih mengudara nemenin kamu. Dan sekarang kita masuk ke segmen BTL.
1: Sekarang saatnya
0: BTS.
1: Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: So basically ini adalah segmen curhat sahabat suara. Oke. Ini aku bacain chat dulu deh ya. Masih ngomongin soal date cancelled, oke? It could be in any form. Bisa sebabnya macam-macam gitu ya. Ini salah satunya. Hai Bear, selamat malam. Kalau soal date cancelled ini, baru banget 2 minggu yang lalu, jadi gue kenalan sama cowok dari dating apps. Spill dating apps dong. Soalnya tiap dating apps beda-beda tau, sumpah. Nah, dia ngajak ketemuan kan, lalu secara to the point, dia ngajak split bill. Atau patungan lah ya. Jujur gue sih lebih mending bayar ganti-gantian daripada harus split bill. So dari situ gue kayak langsung, aduh gak deh, belum apa-apa doski udah perhitungan. Langsung gue bilang aja, gak perlu split bill, aku aja yang nanti bayarin kamu makan, ngopi. Kalau perlu bensin sama parkir kamu aku ganti, mampus. Gini akan menjadi sebuah perdebatan gitu. Pro dan kontranya banyak banget soal split bill ini. Bahas ya, kita bahas ya. Ah, kok cewek Omnivert cabut dari TikTok? Kok pamit? Gini, split bill. Menurut gue, sebenarnya sah-sah aja kalau gue tim yang sah-sah aja kalau split bill di first date gitu ya. Tapi lo sebagai cowok harus pinter-pinter gimana cara menginterpretasikan kalimat lo gitu. Lo harus pinter-pinter gitu. Misalnya gini ya, udah nih, set lagi makan, abis itu kayak, lo jangan dong yang kayak, kita patungan ya, coba tadi hitung kamu berapa. Itu kan aneh ya, kalimat lo tuh aneh kalau kayak gitu. Nongkrong di mana sih lo? Jangan kayak gitu. Nih, kalau mau split bill, biarin lo, gue gak mau tahu deh, di first date itu kalau bisa, lo aja yang bayar, dimakan itu ya. Gue nggak tahu gimana caranya lo nimbulin memunculkan rasa perasaan kayak gini, next harus gue yang bayar deh kayaknya ke si cewek itu. Gue nggak pernah ada teorinya ya si harus kayak gimana, cuma selama ini sih aman-aman aja. Tapi ya karena gue yang bayar, memang first date gue yang bayar, cuma kayaknya bisa kok pas first date split bill tanpa lo harus ngomong ke si cewek, bener deh. Iya gak sih? Kalau kayak gitu, yang kayak tadi kata si Uci bener nih. Iya, kalau kata si Lucy, to the point ngajak split bill atau patungan ya emang bikin ilfeel sih. Karena it is not always about split bill. Ini soal cara lo ngomong, cara lo bertindak, gestur lo. Lo harus bisa nimbulin itu, lo harus bisa nunjukin itu. Jadi buat cowok-cowok, jangan pernah di first date lo ngomong, ini patungan ya gitu. Jangan. Menurut gue jangan. Tapi kalau misalkan lo, tapi gue merekomendasikan lo emang harus punya budget lebih sih untuk first date, oke? Okay? Intinya gitu aja biar gampang sebenarnya. Yang namanya first date kok, lo harus bisa ngasih impression ke si cewek itu. Lo harus bisa ngasih impression yang bagus ke si cewek itu. Gitu. Lanjut, ini ada voice note yang akan gue putarkan. Tapi abis ini deh, kita ke lagu dulu sahabat suara. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go. Ini gue baru pertama kalinya di TikTok kelihatan banget mata gue merah, nggak kayak biasanya ya. Kenapa ya? Capek aja sih. Tapi siaran gue itu jadi media gue untuk menyalurkan capek gue sementara sahabat suara. Jadi please banget lo temenin gue yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, masuklah ke TikTok semuanya. Gue cerita apa aja gue terima kok. Karena sekarang ini waktunya kita cerita-cerita. So ladies and gentlemen, please welcome BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Date cancel. Zaman kuliah. Hari Minggu janjian ke mall, dibawa teman-temannya. Males aja, kan mau kenalan deket ya, masa rame-ramean. Mending gue tidur di kosan aja, hehe. Gue anak sastra, PDKT sama anak kedokteran. Gak jadi pacaran soalnya gue malu. Tiap telpon dia, dia lagi belajar. Kalau dia pe gue lagi nonton TV. Gak match ya, iya sih. Dari rutinitas aja, match alias nyambung. Tapi, iya sih, bete sih kalau first date terus bawa temen tuh aneh sih. Gue termasuk yang aneh, gue akuin. Gue sampai sekarang juga agak nyesel ya. Gue pernah ngedate, first date lah gitu sama anak jurusan sebelah. Ya, emang udah chattingan, cuma kayak belum ketemu aja waktu ngedate-nya untuk pertama kalinya tuh kapan. Ya udahlah, jadilah. Di kampus itu, kampus gue itu kan suka ada olimpiade ya. Terus lagi rame-ramenya, kebetulan fakultas gue lawan fakultas lain, kita dateng lah supporteran. Dia juga dateng si fakultas sebelah, si jurusan sebelah ini, si gebetan gue. Nah, ngedate-nya abis supporteran itu, ke kantin ini yuk gitu. Karena di mobil gue banyak banget teman-teman gue juga yang ikutan supporteran ya, di mobil gue semua. Dan si cewek ini beda mobil gitu. Terus kayak yaudah ketemuan di ada satu kantin terkenal lah pokoknya. Kantin FIB lah, kantin fakultas, kantin sastra sebutannya. Akhirnya kita ngedate di situ. Ya udah otomatis karena dia udah nyampe, gue nggak enak nih untuk ngedrop teman-teman gue yang di mobil gue itu untuk ngedrop, gue ngedrop dulu di fakult di kampus gue nggak enak kan, jadinya udah gue bawa satu peleton, satu mobil gue bawa ngedate sama gebetan gue. Jadi kayak di kantin sastra itu kita bertujuh lah, gue sama gebetan gue sama teman-teman gue 5 orang. Itu gue nyesel sih, ya gue tahu dia nggak nyaman, sorry ya. Juga gak suka ngedate tapi orangnya gak bilang-bilang kalau bawa temen, iya kan, emang janggal, emang suka agak aneh. Sekarang gue akan memutarkan voice note dari sahabat suara yang udah ngirim voice note di BTS kali ini. Silahkan masuk.
2: Hey Bear, gue BTS ya.
0: Boleh dong.
2: Jangan bosan-bosan dengerin suara manusia ini.
0: Bosan gue matiin.
2: BTW, untuk sahabat suara yang di mobil, yang lagi di jalan, yang lagi makan, tolong pasang kupingnya dulu. Jadi gue tuh punya satu momen dimana ini tuh gue tuh date canceled. Okay. Ada 3 faktor yang membuat gue date canceled. Yang terakhir bikin gue ngakak, sengakak-ngakaknya sih, jujur.
0: Kok clickbait gitu, clickbait?
2: Yang pertama, ngomong asbun. Oh. Jadi waktu gue PDKT sama si orang ini, ya sebutlah si orang ini apa ya, inisialnya Kak, terserah lah lo mau bilang dia siapa kayak apa.
0: Kunci.
2: Yang pertama dia gak nyambung, karena di saat gue lagi demen-demennya baca buku, ternyata dia gak suka baca buku, dan ketika gue nanya judul buku yang dia demen apa, dia jawabnya ngelantur. Terus gue pikir, oh ya udahlah mungkin beda interest gitu, ya udahlah biarin aja. Kalau beda interest, gue masih bisa terusin nih gitu. Terus yang kedua, ceweknya bejibun.
0: Wow, itu sih.
2: Yang maksudnya dia naksir sama banyak cewek gitu.
0: Oh.
2: Dia naksir sama 3 cewek. Terus dia bisa macarin beberapa cewek sekaligus. wah itu udah ilfeel dong gue.
0: Cet ganteng lo.
2: Terus ada satu hal yang bikin gue tuh ilfeel itu bener-bener tuh.
0: Yang ketiga
2: gue
0: nih.
2: Gue mau cerita aja gue udah ketawa sebenarnya.
0: Oke, yang ketiga nih apa nih?
2: Jadi yang bikin gue ilfeel adalah isi mobilnya, isi interior mobil dia tuh Hello Kitty semua.
0: Mampus bener. Beneran tebakan gue Hello Kitty semua. Beneran tebakan gue Hello Kitty.
2: Aduh gue ngantak banget.
0: Allahu Akbar.
2: Ya udah akhirnya terus gak lama kemudian tuh dia nembak gue. Tapi dia nembaknya itu pas ini abis wisuda aja kita jadiannya gitu. Kayak aduh gak bisa nih, gue gak mau buang-buang waktu. Sorry ya, thank you. Terus gue tuh langsung ill feel gitu. Karena oh gila ngapain gue dibuang-buang waktunya cuma buat nungguin lu gitu. Gue mendingan sama orang yang udah pasti-pasti aja gue mah gitu loh. BTW kayaknya sampai itu aja dulu ya cerita gongnya. Karena kalau gue terusin ini bakal jadi podcast biar BTW.
0: Betul. Thank you. Udah yang kedua sih dashboard Hello Kitty itu janggal. Tapi mungkin positive thinking aja, itu dia mobil nyokapnya kali ya. Gak apa-apa lah, mungkin selera nyokapnya Hello Kitty. Dan stiker Mekarsari di belakangnya. Stiker Mekarsari. Terus ada stiker ayah, ibu, kakak, adik, iya gitu. Abi, Umi, iya gitu. Buat lo yang ada stiker ayah, ibu, kakak, adik di mobil, di kaca belakang mobil lo, copot gak sekarang? Buat lo

nggak apa-apa kok. Karena mungkin dalamnya ada bayi gitu ya, nggak apa-apa kalau itu fungsional aja, nggak apa-apa. Kata Cel, lafaz Bismillahirrahmanirrahim nggak apa-apa Cel, kalau itu ya mungkin maksud Cel harusnya diganti sama lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya gitu kan? Oke, bagus itu. Sekarang kita ke lagu dulu ya sahabat suara ya. Nanti masih ada BTS, gue akan bacain curhatan dari sahabat suara. Ada voice note juga yang udah masuk, tapi nanti kita ke lagu dulu, oke? Yang semangat dong malam hari ini, kita nyanyi menghancurkan bersama. Lagu Fish juga nih, yang nadanya agak beda, dan it is really good. Menghancurkan, let's go!

0: Yeah. 2019 deh kayaknya lagu ini tuh kayak naik lagi ya gak sih? Kayak semua party muterin Reza Artamevia, Lucy in the Sky, Duck Down, Lawson gak ya? Gak ya. Oke. Okay. Kita masih ngomongin soal hal-hal yang bikin first date lo cancel. Yeah. Ini ada voice note yang akan kita dengarkan tadi. Udah ada beberapa. Ini dari Emir. Masuk Mir. Awas lu kalau gak gong. Ini yang di TikTok dengerin ya. Ini Emir biasanya gong. Kalau gak gong, gue akan blok WhatsApp-nya dia, oke? Okay? Masuk Mir.
1: Mir, gue pengen cerita date cancel gue waktu SMA. Jadi yuk, gue kenal sama anak sekolah tetangga gitu kan. Misalkan ya pokoknya dia satu daerah lah sama
0: gue. Ya, sekolah tetangga kan. Lah ya, ya ngerti gue.
1: Ini salah satu sekolah yang cewek-ceweknya itu terkenal cantik.
0: Wits. Gor. Texas.
1: Gue kenal dia 70. dari SMP ya, dari teman-teman gue gitu, satu tongkrongan gitu. Cuman gue enggak begitu akrab lah sama dia. Pas SMA gue mencoba untuk deketin dia.
0: Okay.
1: Ingat di gue SMA waktu itu tahun 2014 ya, itu kan udah masuk Android kan, udah ada
0: touchscreen,
1: udah ada Line kalau nggak salah.
0: Okay.
1: Ya kan orang-orang tuh pakai Line, sedangkan gue masih pakai BBM.
0: Get rich,
1: BBM-nya get rich. BBM Gemini.
0: Anjir.
1: Injection lagi.
0: Anjir.
1: Yang si DMA
0: kayak gue.
1: Ya kan, gue chat dia dari BBM. Emang agak udah dari situ aja udah janggal tuh gue. Tapi dia masih respon gue. Dia masih respon gue. Sampai akhirnya, tuh udah asik. Terus dia malam minggu, dia bilang dia lagi jalan. Gue tanya jalan kemana.
0: Tanya ke pasar
1: dia bilang ke Belanda Senayan. Gitu kan.
0: Senayan?
1: Nah, terus gue karena saking excitednya, gue ngomong gini, gue susul dong gitu.
0: Which PD?
1: Gue susul dong. Katanya boleh, katanya datang aja gitu.
0: Lampu hijau. Nah,
1: kebetulan dia juga lagi nongkrong sama teman SMP gue, waktu gue SMP teman gue juga cewek gitu kan. Si ini juga ngajak lo nih gitu, kata cewek. Woy, cocok dong. Nah, tapi karena gue terlalu excited, gue tuh kayak bingung. Waduh, ini pertama kali gue ngedate cewek grade A lah ibaratnya di
0: era itu. Sorry gue potong ya. Di era itu anak-anak SMA, anak-anak SMA gaul tuh ya, foto-foto roknya span, pakai seragam rok span, pakai pasmina. Nggak tahu, mudah-mudahan lo seangkatan sama gue. Pakai pasmina, gue nggak ngerti pasminanya buat apa, kayak cuma dikalungin gitu. Terus senyumin tuh kayak enggak yang senyum gigi kelihatan, enggak senyum aja gitu, senyum gitu. Oke, lanjut.
1: Kayak nggak pernah ada cewek kayak gini di sekolah gue. Terus sampai akhirnya
0: sekolah lu di mana?
1: Itu gue ngajuin buat nyusul itu jam abis maghrib kalau nggak salah. Terus sampai jam 8:30 gue masih di rumah, biar gue lagi bingung gue pakai baju apa. Terus sampai dia nanya, jadi nyusul nggak gitu? Gue di restoran ini nih gitu. Iya udah deket, padahal gue masih di rumah, biar masih di rumah. Terus akhirnya jam 9 gue jalan, motor gue mogok, motor Shogun tahun 2001
0: baru mogok.
1: Akhirnya gue, dia marah-marah sama gue, abis itu udah gak jadi jalan. Gitu Ber, kalau gue date cancel-nya gue yang berulah gitu Ber.
0: Memang, ini harus ngomong date canceled adalah cowok date canceled karena dia bawa Shogun gitu ya. Gue gak tahu lah konteksnya gimana ya, dia menilai lo gimana, apakah karena telatnya, apakah karena Shogunnya, apakah karena BBM-nya, BB Gemini lo. Tapi men, yang paling penting ya, kalau dari gue ya, itu masalah yang poin kedua, masalah waktu sumpah. Kalau misalnya lo gak telat mah, mana-mana aja. Bukan jadi lo yang salah kalau lo gak telat gitu. Jadi, ya karena telat kan, emang karena telat. Shogun nggak masalah kok, kalau emang dia ceweknya bener, Shogun lo nggak masalah. Ngedate pertama pakai Shogun nggak masalah, jangan kayak temen gue ngedate pertama pakai mobil, ngedate kedua pakai mobil, ngedate ketiga pakai mobil, giliran ngedate keempat bawa motor dilempar batu, demi Allah. Ada gue punya cerita, gue pengen telepon temen gue deh, boleh nggak ya? Ini temen gue yang dia ngedate terus dilemparin batu anjing sama ceweknya. Tar. Gue chat dulu. Dia pernah dilempar batu, tapi bukan gara-gara, bukan gara-gara dia bawa motor, gara-gara dia telat jemputnya. Tapi dilempar batu, buset kata gue. Depan gue dia dilempar batu. Cabut lo. Kayak ngelemparin kucing. Hai Joel. Seru banget topiknya hari ini. BTS juga seru banget tawat suara. Tapi ya, first date itu adalah ya melatih kita untuk setia sama satu cewek gitu loh. Jangan sampai gara-gara first date abis itu ditolak. Bawaannya lo kayak pengen, ah cewek mah jangan cuma satu, tapi tiga. Seperti lagu berikut. Siapa yang mau madu tiga? Triad. Hey. Let's go.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Gejolak Kaula Muda masih di Suara-Suara Warga Indonesia, menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Sekarang saatnya
0: BTS.
1: Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
2: Yes.
0: Hai Kak Beryl, ikutan topik ya. Oke, aku minum dulu bentar. ASMR minum.

cancel ngajak makan ramen, tiba-tiba dianya kesurupan. Nih lo ngajak gebetan lo nih, sayang makan ramen yuk, sampai tempat ramen dia kesurupan, bion. Gak kepikiran gue. Jadi cowok ini tuh stranger, kenalan di Transjakarta. Oke. Singkat cerita dia ngajak makan pulang kerja gitu, oke. Terus aku ajaklah makan yang dekat rumah. Dekat Penfield rumahnya. Kamu anak Penfield, oh dekat Strada dong. Terus dia milih makan ramen dan duduk di luarnya. Oke. Terus pas makannya datang, tiba-tiba dia langsung kerusuhan gitu. Gimana nggak kaget coba? Pas udah

0: ngobrol enak-enak apa segala macam sama teman-teman yang lainnya. Terus dia kayak,
1: cier,
0: udah ini teman-teman gue doang, ini teman-teman gue. Dia baik, mereka baik. Udah ya, cabut ya. Kayak pengen ditanya gitu loh maksud gue. Ada loh teman gue kayak gitu, ada. Jujur ini bukan kesurupan, lebih ke skizo. Nah kalau itu beda hal, nggak apa-apa. Kalau itu mah karena kan orang punya kebutuhan mental kan, punya kekurangan mental. Jadi kayak skizo kan masuk ke mental. Nah kalau ini kan kesurupan. Kalau konteksnya kesurupan, soalnya gue di kepala gue tuh langsung ke teman gue yang tiba-tiba gitu. Jadi gini, gue juga pernah deh ngobrol sama teman gue di telepon deh. Halo.
2: Halo.
0: Nah, ceritain deh teman kita.
2: Yang mana ini?
0: Kita yang nginep di hotel bertiga.
2: Nama
0: tuh. Ceritain singkat aja.
2: Yang teman kita, ya intinya kita habis minum. Terus sudah sangat-sangat
0: sadar.
2: Bertiga dan teman kita satu itu ngomong.
0: Gini, gue jelasin dulu ya sahabat suara. Jadi gini, kamar hotelnya itu tuh kita bertiga, kita habis nongkrong lah apa segala macam. Terus makin malam kan obrolan makin gak jelas. Tapi ini lebih gak jelas lagi. Jadi kamar mandinya itu kaca buram, blindfold, gimana ya?
2: Kaca buram, ini ya kayak
0: iya, lo tau
2: kamar. Tapi gak gitu transparan.
0: Iya, jadi bukan kaca kamar mandi yang transparan, tapi agak ada buram-buram. Tapi kalau misalkan ada bayangan tuh kelihatan gitu. Nah, gue sama si temen, gue boleh sebut nama panggilan lo gak?
2: Boleh.
0: Nah, gue sama si Uyat nih, ya sahabat gue dari SMA. Kita tuh posisinya lagi di kasur twin bed. Jadi dia di kasur kiri, gue di kasur kanan. Nah, teman kita yang satu lagi itu depan kaca kamar mandi, ya kebayang lah ya. Terus dia ngomong apa?
2: Ngomong pakai bahasa Inggris.
0: Bodi.
2: Ke setannya, karena katanya yang dia lihat itu setannya itu ini orang luar, orang bule.
0: Orang bule.
2: ya sudahlah tuh percakapan dengan bahasa Inggrisnya dia.
0: Oh iya, jadi gue sama dia lagi ngobrol-ngobrol apa segala macam gitu lah, ngobrol-ngobrol sadar. Terus tiba-tiba dari depan kamar mandi si teman gue yang satu lagi ini ngomong gini. No, that's my friend. It's okay. So you go. Not now. You go. Gitu. Gue nanya, ini kelas gue sebutin Vino nih. Kalau Vino denger nih, lu janggal saat itu. Terus kayak Vino ngomong, pas gue masih Uya tanya, lu kenapa Noy? Ah udah, dah. Tadi ya agak bule sih dia. Cuma gue udah ingetin ke dia udah.
2: Gitu. Jangan. Gak apa-apa.
0: Iya.
2: Di situ posisi gue sama lu kayak. Ya gue far sama sih.
0: Colek-colek. Tapi sebenarnya bukan itu yang pengen gue tanyain. Gue minta lo ceritain soal kejadian lo sama gebetan lo itu atau sama pacar lo yang pas dilempar batu dulu.
2: Dari setan. Kok
0: kenapa jadi enggak, tadi sebelumnya kebetulan soalnya si Maca ada sahabat suara juga, dia cerita. Dia kenalan di Transjakarta. Terus diajakin ngedate ke ramen. Di ramen dia kesurupan.
2: Kok janggal?
0: Itu pas kesurupan, abis kesurupan si cowok bilang ada yang masuk ke gue, ngasih tahu kalau lo itu orang baik, auranya positif. Terus gue nanya inisialnya apa? R.
2: Wah,
0: ada orang ngomongin orang di on air, coba lu ceritain. Nah, abis itu kan ngomongin first date kan. Nah, itu kan lo udah date kesekian, tapi itu yang paling nyantol di kepala gue, date lo yang dilempar batu tuh gimana sih ceritanya?
2: Aduh, ini punten, sebelumnya gue minta maaf dulu nih yang
0: dengar
2: buat yang pernah sama gue.
0: Yeah.
2: Maaf ya gue cerita ini. Maaf ya, bukan maaf, nggak, sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Cuma cerita masa lalu. Gue lupa yang ini, menurut gue ya, sorry kalau gue salah, dan seingat gue itu gue lupa di keadaan itu memang kayak entah lagi berantem atau gimana.

0: Terus ya itu gue kayak singkat gue di situ gue telat jemput.
1: Jadi dia lagi di gereja.
0: Iya. Ya sudah.
1: Nah di chat. Mungkin, di chat gimana? Di chat gimana? Kan lo OTW, dia sambil marah-marah di chat dong. Terus?
0: Lupa gue kayak di itu kayak sebelumnya kok gue habis nongkrong deh kayaknya. Terus emang gue kayak maksa buat jemput, terus telat, terus kayak dia nunggu lama, ya udah dia marah-marah. Ingat gue seperti itu. Maaf nih kalau salah ya.
1: Nah, oke, okay. Lo parkir nih, set udah nyampe akhirnya telat berapa lama?
0: Lupa gue, telatnya berapa lama gue lupa.
1: Setengah jam ada?
0: Enggak inget.
1: Lebih-lebih gak?
0: Telat. Kayaknya
1: ya. Lebih, pokoknya telat banget lah itu ya.
0: Iya, kayak iya.
1: Oke.
0: Okay. Gue naik motor.
1: Oke, okay, lo naik motor. Dah, lo parkir nih depan gereja.
0: Lo gak parkir.
1: Lah. Oh, lo di motor tetap.
0: Iya, sambil ngebujuk dia untuk kayak udah ayo bareng sama gua.
1: Halo.
0: Gak macam gue minta maaf.
1: Di chat dia udah marah-marah tuh.
0: Singkat gue kayaknya ya.
1: Udah marah-marah. Nah, marah-marah udah keluar kebun binatang apa segala macam tuh kan. Gue inget banget anjir lu cerita.
0: Kayaknya ya. Kayaknya gue agak lupa tuh. Nah, terus gue sambil minta maaf sambil jalan. Dia sambil jalan ke arah buat naik kendaraan umum.
1: Oh, jadi dia nggak mau balik sama lo naik motor?
0: Enggak, tapi gue paksa segala macam bla. Adalah. Ya, dia lempar batu ke motor gitu.
1: Oh, jadi lo standby di motor, dia keluar gereja.
0: Gue sambil jalan. Jadi gue minta maaf kayak
1: apa? Drakor. Dracin.
0: Drakor ya? Emang dracin ya? Gue enggak tahu.
1: Nah, jadi lo nunggu di motor, terus dia keluar sambil marah-marah, terus dia ngambek enggak mau naik motor lo.
0: Dia di seberang jalannya ya, pokoknya dua jalur kendaraan lah. Dia di seberangnya, gue di seberangnya. Jadi gue minta maaf, ya udah kayak mungkin karena dia emosi, bawa aja ya udah lempar batu. Ingat gue seperti itu.
1: Yang lo inget nih. Jadi yang lempar batu ke lo ada yang kena gak ke lo?
0: Ya ada gak kena motor, gak kena ini kok.
1: Oh tapi berapa batu yang dilempar kira-kira? Lo ngeliat gak?
0: Sekali doang.
1: Oh sekali doang.
0: Gak usah banyak pak.
1: Sambil ngomong apa? Dia sambil ngomong apa ngelempar? Ngelempar batu dia sambil ngomong apa? Anjrit lo apa? Telat lo gitu kan? Apa gimana?
0: Itu gue lupa, jujur. Jujur gue lupa. Jujur, lupa. Dia marahnya gimana gue lupa, jujur.
1: Temen gue kayak maling di situ. Ngeliat, gak tau, soalnya di pala gue tuh masih terpartri bahwa kondisinya saat itu tuh kayak dia ngelempar batu sambil, telat lo, udah diem lo, cabut. Terus kayak, maaf.
0: Nah, di situ gue gak sendiri, soalnya gue lupa sama siapa ya?
1: Sama gue. Oh,
0: sama lu ya?
1: Iya
0: kan, soalnya kan gue pacaran sama adenya, lu pacaran sama kakaknya.
1: Gue gampar lo, gak sampai ke situ lo ya.
0: Lah, ya kan.
1: Udah. Gue cuman. Udah oke, okay. Thank you ya bro. Ntar main PS kita. Kabarin WhatsApp. Ntar main PS kita. Deh. Udah. Udah, gue mau ke lagu dulu durasi ini.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Dah. Ya gitulah. Plot twistnya. Jadi ini kita bersahabat lah berdua dari SMA. Mantannya dia adalah adenya. Mantan gue adalah kakaknya. Itulah pokoknya. Kita kelaku dulu sahabat suara. Nah, tapi gue kayak sekalian pamit deh di on air. Thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 malam. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Watch out for kendaraan-kendaraan yang lebih besar. Dan blind spotnya juga diperhatikan ya. Kalau deket truk ini gue belajar lah dari beberapa kejadian gitu ya. Ada beberapa sisi dari truk yang blind spot gitu. Jadi lo harus pinter-pinter posisiin kendaraan lo kalau buat lo yang nyetir. Terus yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Besok kita berjuang lagi di hari Kamis. Nonton gue siaran juga. Nonton lagi. Dengar gue siaran juga dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye. Nongkrong bareng.
2: Ariel Razandavi.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 99,3 FMI Suara Bogor,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fora Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat suara, saatnya jadul mantul.
1: Di hari Kamis ini siap-siap kita akan memori kembali ke masa lalu bersama saya Wanda Urban
0: dan saya Elmi Urban, tentunya di Suara Seru.
1: Aduh.